0: Pendengar, selanjutnya kita kembali bergabung dengan Pro 3 di Jakarta.
1: Ya, dengan Warta Berita.
2: Pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar.
3: KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
1: Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. KPK menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. Lebih dari 336 ribu masyarakat tercatat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Avandi.
4: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan terima kasih pada masyarakat atas antusiasme yang tinggi untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Tercatat lebih dari 336 ribu masyarakat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket yang dibuka oleh pemerintah atau melebihi slot kuota 5.500 undangan. Panitia akan menambah satu blok dengan kapasitas sekitar 3.400 orang yang dibuka mulai hari ini. Panitia juga akan memberi prioritas pada masyarakat yang belum pernah mendapatkan kesempatan mengikuti upacara di Istana Merdeka. Hal itu disampaikan oleh Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Kompleks MPR DPR Jakarta kemarin.
2: Karena kapasitas atau luas istana itu juga sangat terbatas, jadi dari agenda atau slot kurang lebih 5.500 yang kita siapkan, pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar. Jadi sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, ini menandakan dan membuktikan antusias masyarakat untuk dapat hadir mengikuti peringatan detik-detik proklamasi sangat tinggi. Dan oleh karena itulah kemarin kami memutuskan sebagai panitia akan membuat tambahan satu blok lagi yang kurang lebih kapasitasnya mencapai 3.400. Nanti tentu akan kita bagi menjadi dua sesi, yaitu upacara pagi dan upacara penurunan bendera, untuk menambah atau mengakomodir jumlah supaya jauh lebih banyak.
4: Sementara itu, salah satu warga yang berhasil mendapatkan tiket undangan, Novi, mengaku senang dapat menghadiri upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Novi mengatakan tidak mudah untuk mendapatkan tiket. Ia harus menggunakan dua perangkat untuk mendapatkan tiket dan salah satu perangkat berhasil. Novi rencananya akan memakai kebaya.
5: Itu senang banget. Sampai saat ini saya juga masih nggak menyangka kalau saya bisa mendapatkan tiket upacara kemerdekaan Indonesia ke-81. Kebetulan dari kecil saya sangat ingin untuk mengikuti upacara hari kemerdekaan Indonesia ini di Istana Negara, ya. Selama ini saya hanya bisa melihat dari layar televisi saja, dan akhirnya pada tahun ini saya diberi kesempatan untuk bisa menghadiri dan mengikuti upacara hari ulang tahun Indonesia ke-81 ini secara langsung.
4: Menteri Prasetyo mengajak masyarakat untuk memeriahkan kemerdekaan RI dengan berbagai perlombaan tradisional, mengibarkan bendera merah putih di masing-masing rumah. Pemerintah juga akan menyiapkan pesta rakyat pada tanggal 17 Agustus di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
1: KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
3: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan jasa penempatan iklan di Bank BJB untuk tahun 2021 sampai 2023. 4 tersangka ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK mulai 10 Agustus 2026. 4 tersangka yang ditahan adalah Widi Hartoto, Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Elang Sopan Jaya Kusuma. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan bahwa dalam perkara ini sebelumnya KPK juga telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Namun salah satu tersangka yaitu mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi yang dipanggil penyidik KPK memberikan penjadwalan ulang dengan alasan sakit.
3: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Yaitu yang pertama saudara YR, selaku Direktur Utama PT Bank BJB tahun 2019 sampai dengan Maret 2025. Kemudian yang kedua saudara WH, selaku pemimpin divisi Change Management Office Bank BJB, sekaligus pemimpin divisi Corporate Secretary Bank BJB 2020-2024. Yang ketiga saudara ID, selaku Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri dan pemilik PT AM. Yang keempat, saudara SHD, selaku Direktur PT WBSE. Dan yang kelima, saudara SJK, selaku Komisaris PT CKSB.
6: Sementara itu, keempat tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret para tersangka tersebut. Pada 2021 hingga semester pertama 2023, Bank BJB telah menganggarkan 801 miliar untuk promosi umum dan produk bank. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar disetujui untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan daring pada 2021-2023. KPK menduga terdapat skema pengadaan yang digunakan untuk mengakomodasi dana non-anggaran atau non-budgeter. Pada 2020, Widi selaku korporat sekretari disebut memerintahkan bawahannya untuk mencari agensi periklanan untuk mengelola dana melalui pengadaan tersebut. Dan untuk memuluskan skema tersebut, Widi diduga memerintahkan untuk memecahkan paket pengadaan menjadi dua kategori, yakni pekerjaan di bawah 200 juta dan pekerjaan 200 juta hingga 1 miliar rupiah. KPK kemudian menemukan sejumlah pelanggaran dalam proses pengadaan jasa agensi iklan tahun anggaran 2021. Di antaranya harga perkiraan sementara atau HPS tidak berupa nilai pekerjaan, melainkan presentasi fee agensi. Atas perbuatan melawan hukum dalam pengadaan tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara yang cukup besar, yaitu 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Melalui program ini, pemerintah mengarahkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat.
9: Kementerian Transmigrasi melalui program Tim Ekspedisi Patriot atau TEP 2026 mengirimkan sebanyak 1.476 patriot muda yang terdiri dari mahasiswa dan peneliti muda ke 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memetakan potensi, peluang ekonomi baru, hingga solusi atas persoalan masyarakat di berbagai daerah. Sebagai langkah awal, pemerintah memfokuskan penugasan 1.200 anggota ekspedisi di di sejumlah kawasan transmigrasi di Papua. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman menjelaskan, tim tersebut akan melakukan riset hingga mendampingi masyarakat, mengembangkan potensi lokal, mendorong hilirisasi, serta menarik investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah memastikan penugasan di Papua telah dikoordinasikan bersama TNI, Polri, dan tokoh masyarakat setempat. Program ini diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dan mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia.
8: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat. Apa yang sudah dilakukan riset di tahun yang lalu dan pemetaan potensi ekonominya, tahun ini diimplementasikan sedikit demi sedikit kami bantu kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan, terutamanya adalah masalah infrastruktur dasar. Tetapi yang ingin kami fokuskan pada tahun ini adalah bagaimana tim ekspedisi ini mampu melihat hasil riset dan potensi ekonomi itu untuk mengundang investasi datang ke kawasan-kawasan transmigrasi.
9: Sejalan dengan itu, pemerintah kini mengubah pendekatan pembangunan kawasan transmigrasi dengan menitikberatkan pada pengembangan potensi daerah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus menarik investasi dan perpindahan penduduk. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, paradigma transmigrasi kini tidak lagi sekedar memindahkan penduduk. Pemerintah mendorong kawasan transmigrasi menjadi wilayah yang memiliki daya tarik ekonomi dan mampu berkembang secara berkelanjutan.
7: Yang dulu paradigmanya adalah memindahkan penduduk keluar Jawa, kini paradigmanya menjadi bagaimana membangun kawasan-kawasan tersebut sehingga menjadi daya tarik bagi perpindahan penduduk, investasi, dan juga pembangunan atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi peran mereka nanti benar-benar berada di lapangan, tetapi secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan.
9: Penguatan kawasan transmigrasi juga melibatkan perguruan tinggi untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat. Kementerian Perguruan Tinggi, Sains dan Teknologi mendorong hasil pemikiran akademik diterapkan melalui kajian dan pendampingan yang sesuai kebutuhan daerah. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan mengatakan, perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk membantu menyelesaikan persoalan di kawasan transmigrasi. Menurutnya, perguruan tinggi dapat mengerahkan konsorsium di berbagai daerah untuk memberikan kajian spesifik dan penanganan yang lebih efektif.
10: Maka Pak Menteri Transmigrasi, kita bisa melihat, mengidentifikasi problem apa yang ada di daerah-daerah transmigrasi itu. Kita ini juga bisa, umpamanya di daerah mana? Di daerah Teluk Bintuni, umpamanya. Kebetulan di sana ada daerah transmigrasi. Atau di Seram bagian timur, umpamanya. Di sana juga ada kawasan transmigrasi. Apa kira-kira yang menjadi kendala? Maka ketika itu memerlukan kajian-kajian yang lebih spesifik dan treatment yang lebih efektif, maka perguruan tinggi kami tinggal pencet tombol konsorsium yang ada di daerah-daerah itu. Nah, inilah sebenarnya potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Dan itu semua bukan berarti lepas dengan tridharma perguruan tinggi.
9: Melalui ekspedisi Patriot 2026, pemerintah berharap pemetaan potensi daerah dapat mendorong investasi dan membuka lapangan kerja baru. Program tersebut juga diharapkan dapat mempercepat pengurangan kemiskinan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program Ekspedisi Patriot 2026 dan sejauh mana masyarakat juga menilai manfaatnya bagi kawasan transmigrasi?
11: Menurut saya, keterlibatan perguruan tinggi memang penting ya, karena mereka sudah dibekali pengetahuan dan teknologi yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah. Saya harap sih semoga kerjasama ini bisa memberikan manfaat dalam jangka yang panjang.
12: Menurut saya, program ini bisa menjadi peluang ya, Kak, untuk mengenalkan potensi daerah kepada investor. Terus kalau investasi masuk, masyarakat tentunya juga bisa mendapatkan kesempatan kerja dan pastinya mengembangkan usaha sih. Namun, menurut saya, pembangunannya juga harus tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat gitu, Kak.
13: Menurut saya program ini bagus ya, karena bisa membantu pemerintah kan melihat potensi daerah secara langsung. Selain itu, masyarakat di kawasan transmigrasi juga bisa mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan mereka. Harapannya potensi daerah bisa berkembang dan membuka lapangan kerja baru.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir bukan sekedar mendata, tuntaskan sengketa tanah transmigrasi. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keterlibatan tim ekspedisi Patriot 2026 dalam memetakan persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi patut diapresiasi. Namun harus dipertegas, negara tidak boleh berhenti pada mekanisme pendataan semata. Persoalan tanah di kawasan transmigrasi bukan sekadar urusan administratif. Di baliknya, tersimpan sejarah perih penguasaan tanah, potensi konflik, tumpang tindih klaim, hingga ketidakpastian hukum lintas generasi. Oleh karena itu, program Trans Tuntas dan sinergi Kementerian ATR BPN dengan Kementerian Transmigrasi harus diukur dari hasil nyata. Berapa konflik yang tuntas? Berapa bidang tanah yang mendapat kepastian hukum berkeadilan? Berapa banyak warga yang hak dasarnya dipulihkan? Tim Ekspedisi Patriot adalah mata dan telinga negara. Tentunya harus diingat, jangan biarkan keringat mahasiswa di lapangan berujung sia-sia pada tumpukan arsip berdebu, sementara masyarakat terus menunggu kepastian. Data harus berujung pada keputusan, dan keputusan harus berujung pada penyelesaian. Pemerintah wajib transparan dan melibatkan masyarakat transmigran sebagai subjek utama, bukan sekadar objek program. Selain itu, percepatan investasi dan tata ruang atau RDTR tidak boleh mengorbankan keadilan sosial. Semua mendesak adanya mekanisme konkret yang mengikat, garis waktu penyelesaian yang jelas, serta kanal evaluasi terbuka yang bisa dipantau publik. Pada akhirnya, tanah bukan sekadar petak bidang di atas kertas, melainkan ruang hidup dan tumpuan asa masa depan. Transmigrasi baru berhasil jika rakyatnya merdeka secara hukum dan sejahtera secara nyata. Itulah esensi kehadiran negara di tengah rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
15: Halo.
1: Enam bandara di Kolombia bagian barat mengalami kerusakan dan harus ditutup menyusul gempa bumi dahsyat yang mengguncang wilayah tersebut. Hal itu diungkap oleh Otoritas Penerbangan Sipil Kolombia, Aerosivil, pada Senin kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, sebelumnya Lembaga Seismologi Eropa Mediterania melaporkan bahwa kekuatan gempa tersebut mencapai magnitudo 6,8. Para ahli seismologi Eropa kemudian memutakhirkan kekuatan gempa tersebut menjadi 7,4. Sama dengan hasil analisis dari para pakar Amerika Serikat. Titik pusat gempa dilaporkan berada di dekat kota San Jose del Palmar yang terletak di kawasan Coco. Dari dunia olahraga, tim nasional atau timnas bola basket putra Indonesia menargetkan untuk lolos ke fase penyisihan grup Asian Games 2026, Aichi Nagoya di Jepang, dengan melawan tim-tim kuat dari grup A. Hal itu dikatakan oleh Managing Director Badan Tim Nasional atau BTN, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi, Jeremy Manuel Santoso di Jakarta pada Senin kemarin. Dia menjelaskan target tersebut menyusul kepastian Indonesia tampil pada cabang olahraga bola basket 5x5 Putra ASEAN Games 2026 yang dimulai pada 19 September sampai dengan 4 Oktober. Lebih lanjut dia juga menjelaskan Indonesia sebelumnya tidak termasuk dalam daftar peserta berdasarkan pemeriksaan dari FIFA Asia. Timnas bola basket putra Indonesia kini menempati peringkat ke-94 dunia FIFA, sedangkan Jepang berada di posisi ke-22, Korea Selatan 54, dan Arab Saudi 65. Namun mundurnya salah satu negara yang berada di atas Indonesia membuat tim merah putih mendapatkan kesempatan untuk mengisi posisi tersebut. Baik, nanti kita hadirkan juga ya bagaimana perkembangan terkini untuk info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: ganti pakaiannya. Jangan lupa
1: taruh di box pakaian kotor.
0: Pinter. Habis mandi, jangan lupa apa?
1: Bak air ditutup lagi.
0: Sudah wangi. Habis mandi, sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari apa?
1: Demam berdarah dan malaria.
0: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah. Karena data dari Kemenkes Republik Indonesia, tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia. Sebanyak 91.269 dan 641 lainnya meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
1: Kita tidak balas gigi.

0: pikir dulu gak sebelum bertindak, hah?
1: Kau juga, bisanya cuma ngomel tiap hari.
0: Eh, kamu juga pikir, ya? Saya sama anak-anak malu didatengin orang tiap hari, nagih hutang, pinjol, belum lagi koperasi abal-abal. Makanya kerjain betul. Kamu tuh gengsian, sok nongkrong sama teman-teman kamu. Anakmu butuh susu, belum sekolah mereka.
1: Hah? Hei, mau kemana kau?
0: Pergi sama anak-anak. Kamu urus sendiri pinjol-pinjol kamu.
1: Ah!
2: Waspada, pinjol juga bisa mengakibatkan kehancuran rumah tangga.

Pendengar di mana saja Anda berada, masih terus saya menemani Anda di pagi jelang siang hari ini. Seberapa hari nih kalau pagi-pagi itu mendung gelap, tapi tidak hujan-hujan. Nanti kalau semula jam-jam begini sampai siang panas pica. Oke, pendengar jangan kalau tadi

0: Ma, sudah pulang. Ma, ini buat Mama.
1: Apa ini?
0: Ini gaji pertama, ada sedikit buat Mama.
1: Ah, nggak usah. Mending kamu tabung saja. Atau kamu beli emas.
0: Aduh, tapi saya kan tidak suka pakai perhiasan.
1: Dengar ya, Nak. Emas itu bukan sekedar perhiasan, tapi itu bentuk investasi loh. Bila perlu, kamu nanti tabung pelan-pelan supaya bisa beli rumah.
0: Betul juga ya, Maya.
1: Iya, itu juga investasi untuk masa depan kamu.
0: Ya udahlah,

0: kode OTP.
1: Eh, gue mau ketik apa?
0: Ini, ada orang bang minta kode OTP. Saya ada buat rekening online.
1: Stop, tidak boleh kok kasih ke siapapun. Itu penipuan. Bisa habis kok punya uang di rekening nanti. Atau bisa diretas kok punya akses di sosmed dan lain-lain. OTP, one time password, sangat penting untuk mencegah penipuan online atau penyalahgunaan akun. Jangan pernah memberikan kode OTP kepada siapapun. Kode OTP cukup hanya Anda dan Tuhan yang tahu.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

Va, toma uno, Fer. Corre. 3, 2, 1, play.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Din, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Ada nih, ada nih. Mana Daniel?
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Dewa Box, selamat siang pendengar di mana saja Anda berada. Terima kasih di siang hari ini Anda masih terhubung bersama Pro 1 RRI Sorong. Kalau tadi sudah bersama Prameswara Satya Ningtya, sekarang bersama saya Lucy Arebo menemani Anda sampai nanti di pukul 18 sore. Nah, semoga kebersamaan kita di siang hari ini menyenangkan, apalagi juga dilengkapi dengan lagu-lagu pilihan dan aneka informasi ya. Oke, semoga terhibur. Salam sukses untuk Anda yang sementara beraktivitas di mana saja berada.

Sedangkan Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasrau menegaskan agar seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya harus segera menyelesaikan berbagai tugas dan kewajiban yang masih tertunda. Penegasan tersebut disampaikan Ahmad Nasrau saat memberikan arahan dalam apel pagi yang diikuti jajaran pejabat eselon hingga staf di lapangan apel kantor Gubernur Papua Barat Daya, Senin 10 Agustus 2026. Ahmad Nasrau juga mengatakan bahwa masih terdapat sejumlah catatan yang perlu segera ditindaklanjuti oleh OPD, terutama berkaitan dengan penyelesaian data dan administrasi pemerintahan. Beberapa di antaranya menyangkut pajak, penginputan RAP, Otsus, realisasi belanja, tambahan dana, tambahan infrastruktur, serta sejumlah laporan dan kewajiban lainnya. Nah, selain itu diingatkan juga bahwa setiap OPD agar disiplin dalam menyampaikan laporan rutin terkait pelaksanaan kegiatan dan program. Menurutnya, laporan bulanan harus sudah disampaikan paling lambat setiap tanggal 10. Hal tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh pimpinan OPD, termasuk pajak tahunan dan laporan rutin kegiatan atau program yang dilaksanakan setiap bulan. Maksimal tanggal 10 laporannya harus sudah disampaikan. Items ini harus menjadi atensi bagi seluruh pimpinan OPD untuk semuanya agar kemudian diselesaikan. Ditegaskan juga bahwa pemerintah daerah akan memberikan konsekuensi bagi pimpinan OPD yang tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Ia bahkan telah meminta Sekretaris Daerah Papua Barat Daya untuk menahan pemberian tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi pimpinan atau OPD yang belum menyelesaikan kewajibannya. Jadi sudah disampaikan kepada Pak Sekda untuk menahan TPP-nya sampai ia menyelesaikan seluruh item yang harus diselesaikan, baru kemudian diserahkan. Selengkapnya pendengar bisa Anda baca di rri.co.id. OPD lalai selesaikan tugas, Wagub Papua Barat Daya tegaskan bakal tahan.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh

Mendengar dalam dunia medis, pemasangan jalur intravena atau yang dikenal dengan sebagai infus ini merupakan salah satu tindakan medis paling umum ya pendengar ya. Komponen utama yang memungkinkan cairan atau obat masuk langsung ke aliran darah pasien adalah jarum infus. Nah, meskipun terlihat sederhana, jarum infus ini memiliki berbagai kegunaan vital pendengar sesuai dengan kebutuhan penanganan medis pasien. Pertama, yakni memberi atau pemberian cairan dan nutrisi atau rehidrasi. Digunakan untuk memasukkan cairan elektrolit atau cairan steril langsung ke pembuluh darah pada pasien yang mengalami dehidrasi berat, shock, atau tidak dapat makan dan minum secara normal melalui mulut. Kemudian pemberian obat-obatan secara cepat ya. Ini memungkinkan obat-obatan bekerja lebih cepat karena langsung mengalir ke sistem peredaran darah. Seperti pada kasus pemberian antibiotik, obat pereda nyeri berat, atau tindakan darurat. Nah, ini transfusi darah dan produk darah ini menjadi akses masuk untuk pemberian sel darah merah, plasma, atau trombosit pada pasien yang mengalami pendarahan hebat, anemia berat, atau mengalami operasi besar. Nah, kemudian dengan pengambilan sampel darah berulang, ini memudahkan tenaga pasien, tenaga medis mengambil sampel darah pasien secara berkala tanpa perlu menunjukkan jarum baru setiap kali pengambilan sampel diperlukan. Kemudian jarum infus dirancang dalam berbagai ukuran yang ditandai dengan warna. Semakin kecil angka gauge-nya, ini semakin besar ukuran jarumnya. Hijau misalnya, ya. Ukuran besar ini biasanya digunakan untuk transfusi darah cepat, operasi besar, atau kondisi darurat di mana cairan harus masuk dengan volume tinggi. Kemudian merah muda atau pink, ini ukuran paling standar untuk pasien dewasa yang membutuhkan cairan infus, infus cairan harian, atau pemberian obat biasa. Kemudian biru pendengar, ini digunakan untuk pasien dewasa dengan pembuluh darah kecil, lansia, atau anak-anak. Kemudian kuning dan ungu, ini merupakan jarum yang berukuran sangat kecil yang khusus diperuntukkan bagi bayi, neonatus, atau pasien dengan pembuluh darah yang rapuh. Nah, penggunaan jarum infus diwajibkan dilakukan oleh medis, tenaga medis pendengar, profesional dengan menerapkan prinsip steril untuk mencegah infeksi pada pembuluh darah. Demikian informasi yang bisa kami bagikan pendengar terkait tentang mengenal fungsi dan jenis jarum suntik infus dalam dunia medis. Supaya kita nggak bingung lagi, tidak takut atau gugup pada saat mau dipilihkan jarum suntik yang warna hijau atau warna merah muda ya, atau warna pink gitu. Jadi udah tahu artinya ya. Selengkapnya bisa dibaca di rri.co.id.

0: itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Seperti tatung, Bi. Kikih tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Oma, Kak.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Eh, cemberut aja. Full senyum dong. Tersenyum kan bisa menjaga kesehatan jiwa dan raga loh. Bahkan, keramahan dan kebahagiaan yang terpancar saat Anda tersenyum juga bisa menular ke orang di sekitar Anda. Dan walaupun terkesan sederhana, senyum itu bisa mendatangkan banyak manfaat untuk kesehatan kita. Seperti membahagiakan diri sendiri, meredakan stres, membuat diri terlihat lebih menarik, meningkatkan percaya diri, mempererat hubungan dengan orang lain, dan menularkan kebahagiaan. Meski perjalanan hari tidak selalu menyenangkan, tapi jangan lupa untuk full senyum hari ini.

diinformasikan dari rri.co.id kembali dari tim Inabuan tepatnya pendengar. Selama ini MSG atau yang sering disebut micin kerap dikaitkan dengan berbagai anggapan di masyarakat. Padahal Kementerian Kesehatan menjelaskan bahwa bahan tambahan pangan ini dapat digunakan dengan aman selama jumlahnya sesuai dengan aturan yang berlaku. MSG berfungsi memperkuat gurih, rasa gurih pada makanan, kandungan asam glutamat. Di dalamnya juga bukan sesuatu yang hanya terdapat pada micin. Karena zat tersebut pendengar, secara alami dapat ditemukan pada makanan seperti tomat, keju, daging, rumput laut, dan sejumlah sayuran. Nah, penggunaan MSG di Indonesia telah memiliki aturan yang ditetapkan pemerintah melalui ketentuan Kementerian Kesehatan dan BPOM. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO juga memiliki batas asupan yang dapat diterima tubuh, sehingga penggunaan MSG tetap perlu diperhatikan dan tidak dilakukan secara berlebihan. Nah, masyarakat tidak perlu langsung menghindari MSG, tapi sebaiknya tetap bijak dalam menggunakannya, memperhatikan jumlah penyedap, membaca informasi pada kemasan, serta menjaga pola makan dengan gizi seimbang menjadi langkah penting untuk menjaga kesehatan. Nah, bagaimana menurut Anda? Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

pendengar, sambil Anda beraktivitas, jangan lupa dicek lagi agenda kerja di siang hari ini. Masih adakah pekerjaan atau tugas lain, atau mau ketemu dengan klien yang belum tertuntaskan, ya, dicek lagi. Pendengar, diinformasikan dari rri.co.id, mitos atau fakta, jeruk dicampur kecap bisa mengurangi batuk berdahak. Biasa sering kayak gitu ya, kalau lagi batuk, tiba-tiba pasti mama atau nenek juga bilang, ayo minum itu, kecap dengan jeruk, supaya tidak batuk lagi. Oke, itu fakta apa mitos ya? Pendengar, batuk berdahak merupakan mekanisme alami tubuh untuk mengeluarkan lendir, kuman, dan partikel asing dari saluran pernapasan. Di Indonesia, salah satu pengobatan rumahan yang cukup populer adalah mencampurkan air jeruk dengan kecap manis. Banyak orang percaya ramuan sesederhana ini mampu meredakan batuk berdahak. Namun, benarkah demikian? Hingga saat ini belum ada bukti ilmiah yang kuat yang menunjukkan bahwa campuran jeruk dan kecap secara langsung dapat menyembuhkan atau mengurangi batuk berdahak. Jeruk mengandung vitamin C yang berperan dalam menjaga fungsi sistem imun. Namun penelitian menunjukkan bahwa konsumsi vitamin C tidak secara signifikan mengobati batuk yang sedang berlangsung. Nah, vitamin C lebih berperan dalam mendukung daya tahan tubuh secara umum. Sementara kecap manis tidak memiliki kandungan yang diketahui dapat mengencerkan dahak atau mengatasi infeksi saluran pernapasan. Rasa manisnya mungkin memberikan sensasi nyaman di tenggorokan untuk sementara, tapi bukan berarti mampu mengobati penyebab batuk. Ada beberapa alasan mengapa sebagian orang merasa lebih baik setelah mengkonsumsi campuran jeruk dan kecap. Antara lain, tenggorokan terasa lebih lembab ya, sehingga iritasi berkurang. Batuk akibat infeksi virus ringan memang umumnya akan membaik dengan sendirinya dalam beberapa hari, dan efek psikologisnya atau placebo. Placebo ini yaitu keyakinan bahwa suatu pengobatan akan membantu sehingga gejala terasa lebih ringan. Nah, apabila mengalami batuk berdahak, pendengar, beberapa langkah ini memang lebih dianjurkan, yakni minum air putih yang cukup agar dahak lebih encer dan mudah dikeluarkan. Istirahat yang cukup untuk membantu proses pemulihan, lalu menghirup uap hangat apabila hidung tersumbat dan tenggorokan terasa kering. Menghindari asap rokok dan polusi udara yang dapat memperparah iritasi saluran pernapasan. Dan bila diperlukan, gunakan obat batuk atau pengencer dahak sesuai anjuran tenaga kesehatan. Jadi kalau pergi ke dokter, diperiksa gitu, Anda harus bisa sebutkan gejala batuknya itu seperti apa. Keringkah? Atau dia berdahak, ada cairannya gitu ya. Supaya nanti pengobatannya juga nanti akan diobati sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Nah, setelah Anda merasakan batuk, kemudian rasa tidak enak di leher, segera ke dokter. Apabila batuk berdahak disertai dengan demam tinggi yang tidak kunjung turun, sesak nafas, batuk berlangsung lebih dari 3 minggu, dahak bercampur darah dan nyeri dada, dan kondisi tubuh mulai semakin memburuk. Gejala tersebut dapat mengindikasikan adanya infeksi atau penyakit yang memerlukan penanganan medis.

0: penanganan medis bila diperlukan merupakan langkah yang lebih efektif untuk membantu proses penyembuhan.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

決まった。

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: body.
1: Selamat siang untuk Anda yang mempunyai kebiasaan ngopi. Kebiasaan minum kopi atau ngopi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup masyarakat modern ya pendengar. Mulai dari pekerja kantoran hingga anak muda. Namun di tengah popularitasnya muncul kekhawatiran di masyarakat. Apakah konsumsi kopi setiap hari dapat memicu kerusakan hingga gagal ginjal? Secara medis, anggapan pada kopi bahwa kopi murni secara langsung merusak ginjal adalah mitos. Faktanya, riset kesehatan justru menunjukkan kopi dalam batas wajar aman ya. Konsumsi kopi dalam batas wajar itu aman bagi organ penyaring darah tersebut. Kendati demikian, ada lampu kuning nih yang wajib diwaspadai terkait cara penyajian dan volume konsumsi. Kopi hitam murni, pendengar, ini justru katanya melindungi ginjal. Jadi berbagai studi klinis menunjukkan bahwa konsumsi kopi hitam murni dapat dalam jumlah moderat 1 hingga 3 cangkir per hari tidak menyebabkan kerusakan ginjal pada orang sehat ya. Kopi kaya akan antioksidan yang membantu memperbaiki sel tubuh dan menurunkan resiko penyakit ginjal kronis. Ini malah justru kayak gitu ya, orang sehat, bagi orang sehat ya. Nah, kemudian yang kedua adalah bahaya nyata gula, creamer, dan nutri level merah. Kementerian Kesehatan RI baru-baru ini menekankan pentingnya membatasi gula, garam, dan lemak. Menyusul lonjakan kasus gagal ginjal di usia muda, pendengar. Kopi yang berbahaya bagi ginjal bukanlah kafeinnya, melainkan kopi kekinian yang tinggi gula, susu kental manis, sirup perisa, dan juga creamer. Nah, konsumsi gula berlebih memicu diabetes. Dan diabetes adalah penyebab utama faktor resiko nomor 1 kerusakan pembuluh darah halus pada ginjal. Nah, yang ketiga adalah kafein ya, efek diuretik dan resiko dehidrasi. Kafein ini memiliki sifat diuretik, yaitu efek yang membuat tubuh lebih sering buang air kecil. Jika kebiasaan minum kopi tidak diimbangi dengan minum air putih yang cukup, maka tubuh Anda akan mengalami dehidrasi. Kondisi kurang cairan yang kronis inilah yang memaksa ginjal bekerja lebih keras dan memicu terbentuknya batu ginjal. Jadi batas aman menurut pakar kesehatan adalah konsumsi kafein yang aman bagi orang dewasa adalah maksimal 400 mg per hari, setara dengan 3 hingga 4 cangkir kopi hitam standar. Bagaimana menurut Anda?

0: Sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

Siang ini pendengar lagu-lagu daerah Papua kembali kami hadirkan di setiap pukul 12 siang. Dan kembali hari ini kami hadirkan untuk menemani Anda yang sementara beraktivitas, santap siang, ataupun dengan lagi sibuk dengan berbagai pekerjaan lainnya ya. Salam sukses selalu untuk Anda semua dan terus stay tune bersama kami. Lagu daerah Papua akan hadir sampai di pukul 13 siang.

0: Salam jumpa bersama dengan saya Yuda lewat obrolan budaya RRI Net langsung dari RRI Sorong. Pendengar, kalau kita berbicara tentang tenunan, semua orang pasti akan memandang hasil kain tenun itu terpukau karena keindahan, tapi ternyata prosesnya tidak semudah ketika kita melihat karya itu sudah jadi. Nah, malam hari ini saya ingin sekali mengajak Anda untuk berbincang-bincang dan Anda akan mengetahui seperti apa proses kain tenun yang menjadi ciri khas dari Sorong Raya. Sorong Raya juga punya kain tenun, dan oleh karena perbincangan saya malam hari ini mudah-mudahan bisa kembali membuka wawasan kita bersama tentang keindahan budaya yang ada di Indonesia, salah satunya lewat kain tenun. Sudah hadir di studio RRI Net, RRI Sorong saat ini dua tamu saya, ada Mama Mince Klumbles. Iya, terima kasih sekali loh ya sudah datang di studio kami. Ini di tengah-tengah kesibukan apa?
1: Menenun.
0: Iya. Saya ganggu nih, terpaksa harus datang ke studio dan menceritakan sedikit pengalaman tentang kain tenun ciri khas Sorong sendiri tentunya ya. Mama, langsung saja nih, saya tidak usah berlama-lama lagi. Mulai pertama kali Mama suka dan jatuh cinta sama menenun ini kapan Mama?
1: Tahun 80.
0: 1988. Ya, ada yang belum lahir pasti penonton.
1: Ya. Ada yang belum lahir.
0: Iya. Itu mau usia berapa?
1: Saya asal sudah lupa usia, tapi saya punya anak umur 2 tahun. Oh. Saya sudah punya cucu ada 4 sekarang.
0: Oke. Di tahun-tahun itu kan masih cukup sulit bahan-bahan didapat dari di kota Sorong ini ya. Bagaimana Mama bisa?
1: Saya cinta tenun. Saya begitu lihat Ibu DPR, saya buka tenun di Yohan itu. Jadi saya dia kasih pelatihan untuk orang bordir dengan sulaman.
0: Ya.
1: Tapi saya sendiri senang lihat tenun dan saya ikut tenun.
0: Okay.
1: Jadi saya pertama tenun langsung masuk ke kain serentak. Saya tidak bawa.
0: Kain serentak.
1: Serentak itu orang Mebrat punya, Sorong Raya itu kan Mebrat.
0: Iya.
1: Jadi punya serentak saya tenun pertama.
0: Oke.
1: Okay. Jadi menarik karena itu kain itu dengan Moirin itu kami punya harta perempuan Mebrat.
0: Oh. Jadi makanya saya Mama ya, jatuh cinta dan mulai menekuni karena ada sebab akibatnya ya, ini ya.
1: Jatuh cinta itu Moirin dengan serentak.
0: Serentak ini ya.
1: Jadi okay, saya tenun di Mama Ibu saya itu saya banyak tenun, jadi dia pakai saya selama 1 tahun saya tenun dengan ibu di rumah. Tapi rajinnya setiap hari saya pulang dukung saya pulang itu jalan kaki. Dulu kan kendaraan kan
0: yeah, pulang. Mm-hmm.
1: Jadi naik karpak begitu pergi kembali. Setiap hari saya tenun. Jadi saya tenun di Wisma DPR itu sendiri, kain itu tinggal. Tapi karena saya punya kerinduan, saya tenun sendiri juga di rumah. Saya ambil alatnya, saya bilang Mama, alat satu saya pakai di rumah. Saya atur benang sendiri. Saya tenun juga di rumah, nanti datang di tempat tenunnya nenek. Saya tenun di situ sendiri. Jadi macam terlalu suka.
0: Iya.
1: Karena dia menjawab waktu itu dari tenun ini belum ada yang dari Jawa bawa fabrik itu untuk jual banyak. Sekarang mereka bawa jalan.
0: Iya.
1: Kurang, jadi karena kami orang Mebrat selalu bayar harta. Jadi saya sukanya tenun Boirim dengan serentak. Yang kain kebesaran orang Mebrat sekarang pakai. Itu saya
0: tenun. Lihat ini, tergantung ya, di belakang kita ya.
1: Iya.
0: Bagus sekali ini Om ya.
1: Iya. Sampai hari ini saya tenun 2 kain itu. Terus ini saya tenun-tenun kain biasa, bahasa cetak ini. Apa?
0: Kan main kreasi Mama ya. Tapi Mama semua ini dari nol, dari tidak tahu menenun sampai.
1: Saya begitu diatur tuh oleh yang pengajar.
0: Yeah.
1: Hari itu dia kasih saya atur bersama, tapi saya gak berusaha jalan. Kemudian saya angkat benang ini, saya terulang selesai. Jadi dia mengajar saya, aduh kayaknya sudah tahu. Sebenarnya tidak, saya kemarin lihat dia, saya punya kerinduan harus saya coba.
0: Oke. Okay, okay.
1: Jadi sampai hari ini, motif yang saya mau tenun selama ini, saya sendiri tidak tanpa diajar, karena saya banyak tenun, saya punya pikiran untuk harus variasi benangnya, saya hitung kain itu dari pabrik, saya sendiri menenun.
0: Berarti kreasi, ya, ide Mama keluar dari otak sendiri ya, Mama ya?
1: Pikiran sendiri.
0: Bukan main.
1: Tidak diajar, hanya dasarnya saja. Tapi kalau mau kombinasi wadah,
0: ya,
1: termasuk yang ada itu kami punya budaya orang Mebrat dulu, zaman nenek moyang itu minum itu ada kayu yang diukir atau bambu. Itu disebut kawereh dengan farok. Itu yang kawereh itu kan gaya apa, teko itu. Atau cerek yang ada di itu, yang pakai tangan itu, ada variasi sedikit dan tangan di ujung itu. Kalau gelas itu yang di atas sana itu, ada tengah itu, tengah itu.
0: Yes.
1: Jadi ada beda tuh, beda yang kain burim yang biasa pabrik.
0: Iya. Yeah.
1: Yang di bawah biasa.
0: Jadi pabrik. Semua apa ya, ornamen yang ada dalam lukisan ini punya makna, punya arti semuanya, Mama ya.
1: Iya. Yang saya ambil sendiri, berpikir sendiri untuk kapsa tenun di kain burim. Karena itu kain utama untuk kami orang Mebrat.
0: Oke. Jadi jenis-jenis kain juga ada kain-kain tertentu. Tidak semua kain bisa dipakai.
1: Ada tertentu.
0: Tentu ya, Mama.
1: Ya, ada tertentu. Jadi dulu kami Mebrat itu ada kain yang ada alam sudah siapkan untuk kami punya nenek. Tete Don su ambil di alam itu. Terus ada yang dari Portugis, dari Timur. Jadi mendatangkan, tapi orang tua langsung melihat kami punya alam itu, lihat airnya, lihat pohonnya, lihat daunnya, mereka memberikan nama. Aku yang dipakai untuk kami bayar harta sampai hari ini. Sampai hari ini orang Mebrat, harta itu karena begitu.
0: Iya. Oke, okay. Kalau Mama berbicara tentang tenun sendiri tentunya, dari Sabang sampai Merauke, semua daerah mempunyai tenunan khas daerah masing-masing. Ya, kalau kita Sorong punya, termasuk Mebrat punya, apa yang membedakan? Apakah warnanya kah atau motifnya ini kah?
1: Motifnya itu kan dan warna. Ada dua yang beda. Jadi kayak Moi, ada sebutan beda. Soal kain sama. Tapi mereka lihat dia punya motifnya itu kan mereka sebutnya beda. Jadi sama macam kami orang Mebrat. Kami lihat dia punya motif dan warna yang benarnya kami sebut beda. Karena Moi dengan Mebrat itu kainnya sama dengan Mandacan, beda-beda.
0: Oh, motifnya yang berbeda ya.
1: Ya.
0: Tapi kainnya sama.
1: Sama. Ini, ya? Tapi lihat nilainya, dia punya motifnya dalam kain itu ada sebutan beda.
0: Oke. Mama menekuni dari tahun 88, 1988, menekuni terus sampai sekarang ini ya. Terus bahan-bahannya Mama dapat dari tahun ke tahun, semakin mudahkah sampai sekarang atau... Ya, 88 saya tahu pasti agak sulit dapat itu ya. Tapi mungkin sekarang masih tetap sulit kah, Mama?
1: Dari 88 itu kita pakai benang. Benang bordir yang pakai lingkar konde itu.
0: Iya, tahu.
1: Itu kita buka. Baru tenun memang sulit kalau kita tidak begitu banyak benang, tapi kita berusaha. Setelah itu dari misi ya, saya belajar barang ini dari misi. Misi ini yang mereka ajarin. Akhirnya di... Ibu saya dia buka Kristian, saya ikut belajar. Jadi suster misi ini dari Ayawasi pulang ke Timur. Dia uji benang itu di Ayawasi. Karena lihat kami buka benang konde itu terlalu setengah mati. Jadi dia beli benang jahitnya di pasar.
0: Di Sorong?
1: Iya, di Sorong.
0: Oke. Okay.
1: Dia beli, dia pakai tenun di Ayawasi, dia tidak luntur. Tidak luntur benang jahitnya. Jadi dia pulang ke Timur, dia... tanya bahwa siapa tempat tinggal di mana? Saya tinggal di Semanegi satu di belakang Suryani. Ibu datang sama saya, suster itu mau pulang Timur datang sama saya, dia bilang ibu, saya kasih tahu ibu, ibu hanya beli benang jahit karena sulit dapat benang. Benang jahit itu dipakai saja kok variasi motif apa saja untuk tenun karena tidak luntur. Saya pakai benang jahit ini.
0: Oke. Sekarang mudah didapati seorang.
1: Mudah dapat.
0: Mudah ya.
1: Ya.
0: Jadi Mama sudah lebih gampang lagi, hobi tersalur terus untuk menciptakan kreasi baru dari tenun-tenunan ini tentunya ya.
1: Yeah.
0: Oke, baik. Mama kita ke Ade Nona dulu, Ade Yunecen yang bergerak spesial, mengkhususkan untuk UMKM tenun-tenun seperti ini. Ini juga sejak kapan mulai fokus? Kan ada banyak UMKM bisa fokus ke bidang-bidang lain, kenapa harus tenun?
2: Iya. Yeah. Karena saya Bu Mama ini perempuan Mebrat. Marga saya memang orang Jayapura. Saya Bu Mama orang Mebrat. Hari-hari hidup dengan keluarga besar Mama. Lihat situasi adat budaya yang dilakukan seperti itu, jadi saya jatuh cinta dan tertarik sekali. Saya tidak tahu dengan teman-teman muda lainnya, tapi saya sendiri pribadi, saya sangat peduli dengan tenun. Karena dia punya satu ciri khas dan nilai yang berbeda begitu.
0: Oke.
2: Jadi saya fokus untuk, saya selalu koleksi, saya pencinta tenun, jadi saya koleksi tenun juga. Saya koleksi kain-kain tenun. Untuk dapat dari NTT itu kan sangat sulit.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi semua mama di sini ada yang tenun, saya beli dari mereka. Saya koleksi dari semua mama, terutama Mama Mince sendiri juga. Saya salah satu anak yang sering beli mama punya kain. Kadang mereka bilang beli kain kan cuma taruh-taruh. Terus dengan harga yang mahal, bagi saya harga itu bukan ukuran, tapi nilai seninya itu, karena itu terlalu berharga bagi saya. Jadi mau mahal berapapun saya beli. Dan saya pakai. Salah satunya yang ada di sebuah kepala.
0: Jadi saya juga baru mau tanya, ini ya, Adi Unity sendiri kan banyak berjumpa dengan berbagai macam orang tentunya ya. Hal skenten itu dipakai dan sekalian mempromosikan. Oke.
2: Jadi seperti itu, saya ingin menunjukkan bahwa ada nilai-nilai dan potensi lokal yang sebenarnya punya nilai besar, yang mungkin bagi banyak orang itu cuma kain biasa, tapi sebenarnya nilai jual di lokal itu besar, yang hari ini mungkin bahkan pemerintah pun belum peka begitu di bagian itu. Sebenarnya saya punya mama-mama ini kan banyak, yang penenun, pengrajin ini kan banyak. Kalau mereka punya potensi ini dibina, didukung dengan baik, saya rasa nilai jual lokal mereka tidak kesulitan. Karena pengalaman dari saya punya teman-teman juga, seperti yang ada di Toraja Melo, itu salah satu yayasan yang bekerja untuk membina perempuan-perempuan Toraja yang menenun. Bahkan mereka bisa mendunia dengan hasil tenun. Itu mereka merangkul perempuan-perempuan muda yang tidak punya aktivitas, hanya di rumah. Mereka menenun, mereka punya tenun, dan mereka punya hasil untuk kebutuhan terpenuhi.
0: Ada unit juga terkonek sama mereka?
2: Terkonek.
0: Oke. Juga untuk bisa tahu seperti apa cara mereka bisa terus memperluas kain tenun daerah mereka ke mancanegara ya. Supaya Unity bisa bawa-bawa mendorong punya.
2: Kalau mereka di sana bisa, kenapa kami di Papua juga tidak bisa dipromosikan dengan mungkin menurut orang bahwa tenun ini dari NTT atau dari Portugis ya, itu di zaman itu. Tapi zaman sekarang kan ada motif-motif tertentu yang kami sendiri punya motif lokal begitu. Kan motif itu bisa ditampilkan. Nah, kalau ada dukungan untuk ke para pengrajin atau penenun, saya rasa bisa. Apalagi seperti tadi Mama Mince bilang, pembayaran mas kawin atau harta atau mahar itu kan menggunakan kain. Terutama kedua kain yang tadi sudah disebut. Kain itu kan mama mereka bisa produksi. Kenapa harus beli dari luar? Kalau di sini kita bisa buat. Soal harga itu nanti diatur lah. Tapi kalau sering membeli dari mereka, kan mereka rasa bahwa ternyata produksi saya itu laku. Berarti dengan sendirinya kita bisa atur harga seperti apa begitu.
0: Oke. Itulah yang membuat pertama di Indonesia akhirnya juga jatuh cinta sama tenun ya. Oke. Mama, tenun pakai alat, punya alat tenun begitu kan?
1: Iya. Alat tradisional.
0: Dari mana mama dapat?
1: Saya waktu belajar itu sudah langsung dari ada bapak satu yang buat pertama. Setelah itu dari misi orang bikin itu banyak, jadi saya juga ambil. Terus kalau kain besar itu saya sendiri juga bayar orang tenun apa nih kerjakan juga maksudnya ambil. Jadi di rumah tuh saya punya alat tenun banyak.
0: Oh.
1: Yang kain lebar yang 1 meter. 1 meter lebih, yang 50, yang 80. Jadi sudah pas-pas memang untuk saya bentangkan benang itu.
0: Iya.
1: Iya, ukuran begitu.
0: Oke. Biasanya mama kalau buat kain tenun, suka-suka mama saja kah dia punya ukuran besar atau
1: ya.
0: Tergantung pesanan orang juga.
1: Saya yuk kalau pesanan orang dan saya sudah tahu bahwa orang suka yang besar,
0: yang model, iya.
1: Yang untuk mereka jahit, yang untuk adat, yang untuk mereka pakai itu saya sudah tahu. Jadi saya tetap patuh, tetap orang datang beli, saya sudah tahu.
0: Oke. Mama menentukan harga seperti apa, Mama?
1: Kalau dulu saya jual kainnya serentak itu, zaman itu kan belum ada nilai uang sekarang, toh. Jadi saya jual yang 4 meter itu 100, tapi nilai tinggi ya.
0: Iya.
1: Waktu itu 4 meter.
0: Iya.
1: Luka badannya masih bagus-bagus, jadi berdiri baru atur. Sekarang ini ya, berdiri tidak lama harus duduk di bawah, baru bentang. Gitu. Tapi kalau sekarang, saya punya kain ini, saya jual 500.
0: Oke, itu udah bersih semua ya. Iya. Kain mama punya semua, Tuan tinggal datang beli saja, sudah jadi sudah ya. 500 itu ya.
1: 500. Itu standar itu sudah.
0: Standar itu ya. Oke. Kalau pesan banyak?
1: Kalau pesan banyak, tapi saya tidak khusus hanya tenun. Saya kan orangnya harus berjual. Kita selalu sibuk dengan hal-hal lain, toh. Ada apa begitu? Kalau Frey saya hanya. Kalau Frey bersanya, bukan khusus tenun saya tidak. Dari kebun, berjual. Begitu.
0: Waduh.
1: Jadi hanya tidak
0: khusus tenun. Iya.
1: Tapi kalau mau belan tenun, saya cinta tenun.
0: Iya, iya.
1: Kalau Frey di rumah tetap saya tenun. Kecuali ada bacuci, masak, atau ada hal-hal lain saya keluar ya, yeah. Potong yang itu, karena sudah selesai.
0: Mama, untuk menghasilkan tenun seperti ini, selebar ini, Mama, berapa hari Mama selesai?
1: Karena saya banyak kerja lain, jadi saya perhitungan tuh 2 minggu atau 3 minggu pas.
0: 2 minggu atau 3 minggu, jadi ya.
1: Iya, karena bukan khusus saja.
0: Iya, iya, iya. Kan main, ulet sekali ya. Masih adakah generasi seperti adik Yonece, masih muda-muda punya spirit semangat kayak Mama Mince? Atau saya, semua maunya TikTok
2: saya punya pergumulan sendiri untuk belajar tapi belum ada waktu
1: tidak
2: yang pas
1: waktu.
2: Untuk belajar
1: saya tuh siap belajar ya.
2: Kalau saya sendiri memang punya kerinduan sekali untuk belajar menenun.
0: Oke. Adina berarti lebih banyak juga membantu mama lewat UMKM ini ya. Dengan cara seperti apa lagi yang biasa Adina bisa membantu mama supaya produk mereka bisa laku atau mungkin menyuarakan kepada pemerintah atau kepada siapa yang
2: iya, jadi saya selain pantau mereka, saya tahu masalah mereka dulu. Setelah itu saya terhubung dengan pemerintah juga, saya akan berusaha untuk bertemu dengan teman-teman di pemerintahan yang masing-masing bidang lah, apa dinas atau OPD begitu. Mungkin mama ini punya usaha ini, dia bisa terhubung dengan dinas ini. Terus mama ini punya seperti itu. Tapi untuk data mereka tetap harus ada. Karena saya akan menyampaikan ini sekian orang yang pelaku usaha ini, pelaku usaha ini. Itu yang sudah saya lakukan. Tapi saya lebih banyak memberikan informasi kepada mama-mama bahwa mereka pentingnya memiliki izin atau surat-surat yang itu supaya mereka tidak dipersulit ketika ada permintaan data-data atau berkas dari pemerintah. Jadi saya tidak banyak terlalu banyak promosi mereka punya ini. Saya hanya menyuruh mereka kesini dulu, bawa produk mereka kasih tunjuk produk kalian, tapi kalian harus urus ini ya, lengkapi dulu supaya kalau nanti ada permintaan seperti ini mama dorong tidak kesulitan. Nah seperti itu.
0: Oke, Mama sendiri sudah pernah dapat bantuan, Mama?
1: Tidak pernah. Okay. Saya sudah pernah pemerintah Kota Sorong, Kabupaten Sorong di Kota Sorong pameran 2 kali di Wali Kota Gubernur sekarang itu dari perindustrian. Terus saya berangkat di Kota Expo 1 kali.
0: Di mana tuh?
1: Di Jayapura.
0: Jayapura, tahun Mama ingat?
1: Saya sudah lupa lagi, sudah lama.
0: Oke.
1: Saya pulang tidak pernah ada bantuan. Saya punya mau kalau ada bantuan, saya mau ajar ibu-ibu yang di rumah, anak-anak yang putus sekolah tinggal dekat-dekat tetangga saya. Tidak ada bantuan. Pilih diam saja. Pilih diam untuk saya rajin menenun untuk cari saya punya uang untuk kebutuhan saya. Menjawab kebutuhan saya dalam keluarga saya.
0: Okay.
1: Sampai hari ini. Kalau Ece tadi kasih tahu tuh memang dia yang bawa kami, tunjukkan kami banyak ke pemerintah dan LSM. Dia banyak kalau ketemu dengan saya bilang, aduh, ini termasuk pekerjaan ini. Jadi dia datang di tempat kerja kami, ada kerja berapa orang di Wanani punya kediaman itu. Wanani punya rumah di Cendai Puncak.
2: Di Puncak Harpa.
0: Oh,
2: Harpa.
0: Iya.
1: Iya.
0: Oh, di situ ya?
1: Iya. Kami punya tempat itu, kami ada mencetak pelukis juga di situ. Jadi saya bawa ini. Akhirnya dari situ dia lihat kami punya pekerjaan ini semuanya. Akhirnya dia promosikan ke pemerintah, ke LSM. Jadi banyak yang sudah kunjungi kami. Sampai yang jaga orang staf ahli dari Presiden Jokowi juga
0: datang.
1: Tapi tidak tahu bagaimana mereka tidak bisa bantu kami dengan uang.
0: Iya. Padahal itu yang Mama Dorang sangat harapkan itu ya.
1: Iya. Sampai hari ini, kemarin terakhir Ibu Wapres dari Jokowi ada turun kemarin toh, terakhir untuk masa jabatannya. Turun di Sorong toh.
0: Iya.
1: Nah itu pun saya tenun di dalam ada resmi dan apa baru kami punya tempat termasuk tenun yang ini tuh kami mewakili kota Sorong, kabupaten Sorong, provinsi juara. Tahu apa yang kami dapat, bisa kasih kami bantuan untuk ya kami bisa.
0: Iya.
1: Tidak ada.
0: Oke. Okay. Apa harapan begitu besar ya untuk ini? Ya,
1: untuk mengajar orang.
0: Baik, semoga dari program ini juga pemerintah bisa melihat penonton dan ada action nyata buat mama-mama dong ini.
1: Tidak ada. Oke. Okay. Saya tuh bersyukur sekali sama anak perempuan ini, karena dia punya prihatin betul untuk ada tamu, ada apa, dia harus ketemukan kami dengan tamu-tamu yang datang. Jadi kami juga punya pekerjaan ini, macam maunya sudah, mungkin orang mungkin saya ingat kami dia kasih bantuan supaya mungkin kami punya pekerjaan ini. Ajak mama-mama orang lain, kami kasih ajar orang tenung, kami mungkin bayar mereka tenaga, nanti hasilnya itu, tapi tidak ada sama sekali. Kami tidak tahu bagaimana.
0: Oke, okay. Ayo Nece, apa lagi yang ada di impian benak supaya dapat bisa menolong mama-mama dong ini dengan karya-karya. Mama-mama dong tidak banyak bicara, tapi langsung sudah berbuat loh.
1: Iya.
0: Ya. Itu di luar sana malah bicaranya banyak, tapi kerjanya nggak ada, tapi malah malah dibantu. Ini malah yang sudah jelas-jelas nyata kok. Ya.
2: Jadi ya harapan saya pemerintah sering-sering lah untuk melihat yang mungkin hari ini belum kelihatan. Kalau bisa dilirik-lirik lah. Mama seperti mama dorang ini. Mama ini punya kerinduan, mungkin ingin punya tempat kerja yang baik. Kenapa di Papua tidak? Kalau memang tidak mau kasih uang, nanti mama dong pakai, datang bangun. Tidak jadi masalah. Yang penting mereka dapat tempat yang layak untuk mereka bisa kerja. Dan seterusnya dari hasil kerja itu ya kita mau meregenerasikan anak-anak muda untuk belajar pun mereka dapat tempat yang baik untuk mereka belajar. Nah, seperti itu sih.
0: Dan supaya turis-turis juga dari luar tahu begitu datang, kan tenun di mana? Di Kilo 10. Mungkin orang yang masuk kayak begitu misalnya ya.
2: Kalau di Jogja kan bisa Google Map atau di kita Google Map langsung ke kampung wisata kan tiap-tiap rumah itu ada punya produk kecil-kecil yang dijual. Nah, Google Map langsung sampai datang, tidak perlu harus tanya-tanya, "Oh, kita mau beli kain tenun nanti kemana?" Tapi diakses langsung dapat. Nah, jadi ya, saya hanya berharap seperti itu. Kalau cuman saya sendiri yang tergerak untuk selalu mempromosikan kan saya sendiri.
0: Iya, oke. Okay. Mama, ini bahkan baju yang mama pakai juga nih, kain tenun ya. Baik, keren memang ya.
1: Okay. Saya ajar PKK, dulu suami saya distrik. Saya ajar tahun 2004 di distrik Aipat.
0: Aipat Timur ya. Selain baju ini dari kain tenun, apa yang mama sudah hasilkan? Tas kah, dompet kah?
1: Baju ini banyak.
0: Baju ya, banyak ya?
1: Baju banyak. Ada di rumah banyak. Ada orang ambil, ada orang. Tapi banyak saya taruh karena itu mama-mama kampung ya, saya ajar. Sama harusnya kalau ada punya rumah khusus.
0: Iya ya.
2: Kalau yang beli kain ya jahit sendiri.
0: Jahit sendiri.
2: Mau bikin tas, mau bikin baju, silahkan.
1: Gitu.
0: Oke, oke.
1: Jadi saya punya, selama ini saya punya pikiran tuh pemerintah tolong bantu lah. Supaya mungkin saya memberikan pelatihan, saya siap memberikan pelatihan karena banyak-banyak mama-mama yang jadi instruktur. Janda-janda, anak-anak sekolah yang putus sekolah tinggal-tinggal aja. Mungkin kita aja kan memberikan ilmu, saya kasih tahu mereka. Kamu sekian tahun tinggal dengan saya di kampung K ini, satu rumah ini, ada kain yang penuh dalam rumah baru jatuh di batana, kamu lihat tidak pernah atau? Kamu itu sekian tahun tenun ini mana kain? Kain tidak ada.
2: Terjual.
1: Hari ini selesai, habis itu sejalan ada orang datang beli langsung. Jadi kamu terasa menarik. Saya cerita sama orang Jawa itu datang di Papua ini karena bawa ilmu. Datang itu dengan orang di mana ada halaman, cerita di orang sudah. Situ dong goreng-goreng, situ buka tempat untuk mereka menjahit. Bisa kasih tahu kamu, sejak kamu sebanyak-banyak sampai hari ini, saya sudah tua ini, kamu tidak pernah tenun, tapi hari depan kamu menangis. Saya kan ada ilmu, jadi sama saya tenun sendiri, kita ada orang tahu.
0: Artinya mama mau bilang buat generasi muda bahwa
1: ya, harus tenun.
0: Tenun, kita juga bisa hidup begitu ya, mama ya.
2: Bisa punya penghasilan.
0: Bisa punya penghasilan. Ya, ya, ya.
2: Manfaatkan waktu, kesempatan ya, menenun.
1: Jangan ada cerita-cerita, hanya HP-HP.
0: Iya, mama ya. Betul, anak-anak muda sekarang nih, HP-HP aja mami. Padahal dari HP itu bisa juga cari motif-motif tenun begitu ya, mama ya.
2: Iya.
0: Iya. Akhirnya sampai di HP juga, Adi Yunici bagaimana promosikan mama-mama juga melalui medsos kah? Atau punya kolega-kolega di Toraja, mungkin yang teman-teman muda-muda yang juga fokus ke tenun berbagi.
2: Iya, kalau teman-teman dari Toraja Melo, kebetulan waktu itu saya masih dipercayakan jadi fasilitator lokal dari salah satu LSM. Jadi mereka terhubung dengan saya di Sorong. Jadi datang, mereka awalnya pikir di Papua itu anyam noken dan anyam kain. Nah, sampai di sini saya bilang tidak, kami di sini punya budaya pembayaran mas kawin atau mahar itu pakai kain tenun, bukan dianyam. Oh, tenun sama kayak Toraja, iya. Nah, jadi saya ajak main ke Pasar Remu dulu. Ajak ke Pasar Remu, mereka lihat, oh ternyata ini di sini jual mahal sekali, di Jawa ini cuman mungkin harga 28.000 atau 40.000, di sini jualnya sampai 150. Sampai mahal gitu. Terus saya ajak ke Mama Mince juga. Saya ajak ke rumah. Nah ini, Mama tenun seperti ini. Jadi mereka lihat. Jadi ya, mereka juga kalau memang kita masih ingin belajar atau ingin terkoneksi, bisa terhubung. Nah, terus di handphone-handphone ya saya sering pakai. Saya kalau keluar dari Sorong berarti kain ini wajib ikut saya. Kalau keluar Sorong. Jadi antara dua kain ini harus ikut.
0: Oke. Baik, Mama. Apa yang Mama mau pesankan tentunya buat pemerintah dari obrolan kita ini tadi? Minta bantuannya misalnya untuk peralatan atau untuk modal supaya bisa lebih berputar lagi usaha Mama dan Mama-Mama yang lain menenun ini?
1: Saya punya harapan minta kepada pemerintah untuk modal atau rumah. Saya sudah punya halaman yang sudah buka fondasi. Kalau boleh pemerintah bisa turun lihat, karena setiap tahun pemerintah turun kunjungan di tempat saya kerja yang tadi saya bilang mana nih punya kediaman termasuk saya punya rumah. Mereka tiap tahun datang kunjungi kami punya pekerjaan, tapi hasilnya apa? Tidak pernah kasih kami modal, baru tiap tahun datang lihat kami punya pekerjaan. Kalau saya, itu untuk kami dokumentasi, kami punya pekerjaan, bikin laporan. Kalau itu saya, selama ini saya begitu, pemerintah hanya ambil kami pekerjaan dan dokumentasi sama mereka. Ya. Tapi tidak pernah ada uang di tangan kami. Yang punya pengrajin-pengrajin semua, bukan hanya satu sendiri, pengrajin semua. Nah, kami sering baku ketemu begitu, kami berbincang-bincang. Kok pemerintah datang ke kita, lihat kita ke barat, tapi tidak pernah ada bantuan, kenapa? Jadi saya harapkan supaya kalau boleh pemerintah bisa bantu kami sekarang. Seperti saya begini, saya mau mengajar anak-anak muda yang sekarang, atau anak-anak kecil kah, mama-mama yang janda kah, supaya mereka juga tenung. Ini uang ini, cari uang. Sekarang ekonomi ini medis kehidupan.
0: Baik.
1: Itu saya sampaikan.
0: Itu ya, Adi Yunici sendiri.
2: Kalau saya hanya berharap ada satu peraturan daerah yang bisa mengatur tentang kain tenun. Mama-mama yang pengrajin ini mereka punya hasil juga harus diperdayakan, karena dari Moi, dari Sorong, Sorong Selatan, Kabupaten Maibrat, Kabupaten Tambrau, semua menggunakan kain tenun. Nilai jual lokalnya besar. Kenapa selalu harus datangkan dengan kontainer-kontainer dari luar? Kalau bisa ada peraturan daerah yang bisa mendukung para pengrajin lokal ini, sehingga mereka bisa memproduksi dengan banyak dan bisa menjual di dalam sini lebih banyak, sehingga yang dari luar itu bisa dibatasi. Seperti itu.
0: Oke.
2: Itu harapan saya.
0: Harapan ya. Oke. Sekali lagi, Mama terima kasih banyak sudah hadir di studio RRN. Tetap berkarya. Boleh saya bilang berkarya dalam diam nih Mama ya. Yeah. Diam tapi tetap kita jalan sudah ya, kita tidak. Yeah. Kemudian juga Adik Nece terima kasih sekali. Yeah. Terima kasih juga sudah menjadi apa ya, yang selalu membawa produknya Mama-Mama kemana-mana saja ya. Seperti yang dipakai saat ini di kepala ya. Kira-kira buat saya nanti ada nggak Mama? Spesial bikin kemeja juga terus Spesial. Ya. Siap, sekali lagi terima kasih banyak. Sukses untuk tenun ciri khas Sorong Raya tentunya ya. Dan kita berharap semoga pemerintah juga ada action untuk mama-mama Papua kita, dengan mereka nggak banyak ngomong kok, tapi langsung kerjanya nyata dan kelihatan hasilnya. Yeah. Di belakang saya ini ada dua kain yang mempunyai nilai sangat tinggi, dan juga nilai jualnya yang tidak kalah dengan tenun-tenun lain yang mungkin kita sudah lihat di beberapa daerah yang lain. Saya Yuda bersama dengan kru RRI Net dalam obrolan budaya. Pamit, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.

Pendengar dimana saja Anda berada, baru saja Anda ikuti kreasi dan karya tenun khas Sorong Raya yang kami hadirkan dalam acara siang hari ini, pendengar lagu-lagu daerah Papua. Kita masih bersama terus sampai di pukul 13 siang, saatnya kami hadirkan dinamika olahraga bersama Pro 3 di Jakarta. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Sorong.

0: alam ko mamumpaw, malalim po doon. Mayroon na bisik, ma'am kong mamalang. Mayroon na bisik, ma'am kong mamalang. Tolong po po, kumasa, mesin.
1: Papua, tanah yang hijau. Tempat hutan bernafas untuk kita semua.
2: Hutan Papua bukan hanya milik hari ini, tapi titipan untuk anak cucu nanti.
3: Ketika hutan dijaga, kehidupan tetap ada. Ketika hutan hilang, kita kehilangan masa depan.
4: Mari hentikan perusakan, mari jaga, rawat, dan cintai hutan Papua.
5: Selamatkan hutan Papua, karena alam yang lestari adalah warisan sejati.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan untuk Papua dan Indonesia.

Sampai di sini dulu pendengar lagu-lagu daerah Papua di siang hari ini. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan persembahan kami yang terakhir. Setelah itu Anda kami ajak mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 di Jakarta.

0: Baik, pendengar, kita akan segera terhubung bersama Pro 3 di Jakarta.
1: Dinamika Olahraga.
2: Liverpool umumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona. Iga Swiatek melaju ke semifinal Canadian Open 2026. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 11 Agustus 2026, bersama saya, Rudy Zaid.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Konfederasi Sepak Bola AFC, UEFA, dan CONCACAF melayangkan surat terbuka kepada FIFA untuk menolak proyek FIFA Forward Enterprise atau FFE. Proyek tersebut dinilai mengancam integritas dan independensi Piala Dunia melalui rencana penjualan saham komersial. Meski FFE telah dibatalkan, ketiga konfederasi itu menilai persoalan tata kelola FIFA belum sepenuhnya selesai. Mereka menilai kontroversi tersebut bukan sekedar masalah komunikasi, tetapi juga kegagalan dalam pengambilan keputusan. AFC, UEFA, dan CONCACAF juga mempertanyakan kepemimpinan FIFA di bawah Presiden Gianni Infantino, dan ketiganya menyerukan transparansi serta pertanggungjawaban demi memastikan kepemimpinan FIFA tetap mengabdi kepada sepak bola.

0: Kita beralih ke Liga Primer Inggris. Liverpool resmi mengumumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona, sementara Tottenham Hotspur memperpanjang kontrak Mickey van de Ven. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Firstly, Ronald, a warm welcome to Liverpool FC. How does it feel?
2: Liverpool mengumumkan kedatangan pemain baru Ronald Araujo. Bek asal Uruguay itu dipinjam dari Barcelona. Kabar transfer Araujo diumumkan melalui laman dan media sosial resmi Liverpool dini hari tadi. Liverpool meminjamnya selama semusim dan memberi sang pemain nomor punggung 33. Ronald Araujo antusias dengan masa peminjaman di Liverpool tersebut. Pemain berusia 27 tahun itu berharap bisa memulai karir barunya di Anfield.
3: Bueno, ahora que fue todo muy rápido.
2: Semuanya terjadi dengan sangat cepat. Terima kasih kepada Liverpool atas minatnya. Saya telah berbicara dengan direktur olahraga, saya juga berbicara dengan pelatih, dan tidak ada keraguan bahwa saya akan bergabung dengan institusi yang hebat. Dengan penuh antusiasme, saya pun memutuskan untuk bergabung karena saya tahu saya akan menjadi bagian dari klub yang hebat dan bisa menikmati apa yang saya inginkan di lapangan. Ronald Araujo menjadi pemain keempat yang bergabung ke Liverpool di musim panas 2026. Merseyside Merah sebelumnya mengamankan jasa Jeremy Jacquet dari Stade Rennais, Victor Munoz dari Osasuna, dan Yves Ani Ndukwe dari Austria Vienna. Sementara itu, Tottenham Hotspur memperpanjang bek Mickey van de Ven dengan kontrak jangka panjang baru yang membuatnya bertahan di London Utara hingga tahun 2031. Pemain timnas Belanda itu sebenarnya masih memiliki sisa kontrak 2 tahun, namun Spurs bergerak cepat untuk mengamankan salah satu bek terpenting mereka dengan kesempatan yang mencakup peningkatan nilai kontrak. Mickey van de Ven mengaku senang dipercaya oleh klubnya dengan perpanjangan tersebut. Menurutnya, itu merupakan sesuatu yang istimewa.
1: I won't say it's a different feeling because it feels like
2: ini seperti di rumah sendiri. Jadi menurutku itu perasaan yang wajar saja. Tapi perasaan yang kurasakan tentu saja adalah kepercayaan yang kudapatkan dari klub serta kepercayaan yang kudapatkan dari manajer, dan kepercayaan yang kumiliki terhadap klub ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Dan hal itu memberikan perasaan istimewa karena aku tahu aku bisa bertahan di sini selama bertahun-tahun lagi.
1: For many more years.
2: Van de Ven sebelumnya bergabung dengan Tottenham dari Wolfsburg pada tahun 2023 dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai 43 juta pound sterling termasuk biaya tambahan, dan sejak saat itu telah mencatatkan 96 penampilan untuk klub tersebut. Ia menjalani musim yang sangat produktif pada musim lalu dengan mencatatkan 45 penampilan dan mencetak 7 gol saat Spurs finish di peringkat ke-17 Liga Inggris. Ia juga sempat memimpin tim sebagai kapten dalam 18 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dari kompetisi Piala Inggris, hasil undian putaran kedua Piala Liga Inggris atau Carabao Cup pada musim 2026-2027 akan mempertemukan sejumlah klub Premier League dengan tim dari kasta bawah. Chelsea akan menjamu Luton Town dari League One, sementara Tottenham Hotspur menghadapi klub Championship Charlton Athletic. Nottingham Forest akan bertemu dengan Leeds United dalam satu-satunya duel antar klub Premier League pada ronde kedua. Seluruh pertandingan putaran kedua dijadwalkan berlangsung pada pekan ke-4 Agustus dengan pemenang ditentukan lewat adu penalti jika hasil imbang. Sementara itu, 9 klub Premier League yang tampil di kompetisi Eropa akan langsung masuk ke putaran ketiga Carabao Cup.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Polandia, Iga Świątek, berhasil mengamankan tempat di babak semifinal Canadian Open 2026 setelah menaklukkan Diana Schneider di Sobey Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: What a stunning performance.
2: Iga Świątek melaju ke semifinal Canadian Open 2026 setelah tampil dominan atas Diana Schneider. Unggulan ketujuh itu hanya kehilangan 3 game dan menang 6-2, 6-1 dalam 64 menit di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Świątek langsung mematahkan servis Schneider pada game pertama dan mengendalikan permainan melalui servisnya. Ia kembali

0: merebut servis Snyder untuk memimpin 2-1. Petenis Polandia itu kemudian memenangi 6 game terakhir dan memastikan kemenangan tanpa menghadapi satu pun break point. Usai pertandingan, Świątek mengaku puas dengan gaya permainannya kali ini.
1: Yeah, it was a tricky match, you know, with the conditions and
0: pertandingan ini cukup sulit, terutama karena kondisi angin. Ini pertama kalinya saya bermain di sini dengan kondisi angin seperti itu, jadi saya harus menyesuaikan diri. Dalam kondisi seperti ini, Anda tidak bisa benar-benar menjalankan rencana permainan secara persis. Karena itu, saya hanya ingin bermain lebih solid. Diana juga memiliki pukulan khas pemain kidal dengan putaran yang sangat kuat, baik pada servis maupun forehand. Itu juga menjadi tantangan yang harus saya hadapi dan sesuaikan. Namun, sejak awal saya sudah tahu apa yang harus dilakukan dan langsung menerapkannya. Saya merasa mampu mendominasi pertandingan dan saya cukup senang dengan cara saya bermain.
1: I was quite happy with the way I played.
0: Beralih ke pertandingan lain, Elina Svitolina juga memastikan tempat di semifinal Canadian Open setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di Sobey Stadium pagi tadi. Svitolina sempat kehilangan set pertama 3-6 sebelum bangkit dan menyapu bersih set kedua dengan skor 6-0. Memasuki set penentuan, Svitolina tetap mengendalikan permainan dan mampu mengamankan kemenangan 6-3. Usai pertandingan, Svitolina mengaku dukungan penonton membantunya menjaga semangat bertarung hingga berhasil memastikan kemenangan.
1: Now I try to really show my speed tonight.
0: Saya benar-benar berusaha menunjukkan kecepatan saya malam ini. Saya harus bangkit pada set kedua dan tentu saja bermain bagus pada set ketiga. Saya sangat puas dengan penampilan ini, terutama semangat juang yang saya tunjukkan. Dia bermain sangat baik pada set pertama, jadi saya benar-benar harus masuk ke mode bertarung. Dengan seluruh dukungan yang saya dapatkan, rasanya sungguh luar biasa. Jadi, terima kasih.
1: It's been amazing, so thank you.
0: Pada babak semifinal, Iga Świątek akan bertemu dengan Elina Svitolina untuk memperebutkan tempat ke partai puncak Canadian Open 2026. Keduanya di

0: Sementara itu, Jenny Sinner mundur dari turnamen tenis Cincinnati Open 2026 setelah mengalami gangguan pada lutut kanannya. Petenis putra peringkat satu dunia itu mengambil keputusan tersebut setelah berkonsultasi dengan dokter dan tim medisnya. Sinner mengaku kecewa tidak dapat tampil dan kini memfokuskan persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open. Petenis Italia itu terakhir bertanding di Wimbledon dan berhasil mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner sekaligus memperbesar keunggulannya atas Zverev menjadi 11-4. Mundurnya Sinner menyusul Carlos Alcaraz yang juga absen karena masih memulihkan cedera pergelangan tangan. Dan Cincinnati Open 2026 berlangsung mulai 13 hingga 23 Agustus mendatang dengan sejumlah petenis unggulan seperti Zverev dan Novak Djokovic yang tetap dijadwalkan tampil.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026, Jakarta dan Bandung menjadi kota pelaksana. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itilauli.
1: Ya, mudah-mudahan event ini bisa tidak hanya berjalan sukses secara tentu kegiatan, tapi administrasi dan juga mudah-mudahan tim nasional kita juga bisa berjalan.
2: Federasi Sepak Bola Dunia FIFA secara resmi menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN yang pertama. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta kemarin. Jakarta dan Bandung akan menjadi kota pelaksana atau host city FIFA ASEAN 2026.

Bapak Presiden sudah mengeluarkan surat government guarantee yang langsung dikirimkan kepada FIFA. Dan FIFA sendiri alhamdulillah sudah menjawab bahwa kita menjadi tuan rumah. Dan sekarang masih ada sedikit lagi negosiasi mengenai host kontraknya saja, isi-isinya. Tetapi memang isi daripada host kontrak tidak berbeda dengan waktu itu kita menjadi tuan rumah kejuaraan dunia U17. Jadi tidak banyak berbeda. Cuma ini ada

0: atau tujuan wisata olahraga. Karena itu pemerintah Jakarta pasti akan memberikan semua dukungan yang dibutuhkan untuk menyukseskan turnamen ini.
1: Ya, seperti yang selalu diamanatkan oleh Pak Gubernur bahwa Jokowi akan menjadi destinasi tourism. Jadi kita juga mempunyai pengalamannya banyak untuk kegiatan-kegiatan yang berbasis internasional. Pastinya tidak hanya pelaksanaan game-nya saja atau pertandingannya saja, tapi ya unsur-unsur yang butuh kegiatan itu pastinya kami akan total melaksanakan.

Kabar seputar sepak bola dalam negeri, Persib Bandung menggelar latihan di Bali 11 hingga 19 Agustus mendatang sebagai persiapan menghadapi musim 2026-2027. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolik, mengatakan agenda pertandingan di Bali penting untuk meningkatkan komunikasi antar pemain. Persib juga dijadwalkan tampil dalam turnamen persahabatan Dewata Challenge Series di Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Badung, Bali. Dan Maung Bandung akan menghadapi Sabah FC pada 15 Agustus mendatang, kemudian bertemu tuan rumah Bali United 3 hari berselang. Tolik menilai kedua laga tersebut menjadi kesempatan untuk mengukur perkembangan tim setelah menjalani latihan intensif. Menurutnya Sabah FC dan Bali United merupakan lawan tepat untuk menguji kesiapan Persib Bandung dalam menghadapi musim baru.

Sementara itu, Persik Kediri mematangkan persiapan menghadapi musim 2026-2027 melalui pemusatan latihan di Solo selama sepekan. Pelatih Persik, Marcos Reina, menilai perkembangan pemain semakin baik, terutama dari sisi segi fisik dan taktik. Dalam pramusim, Persik berlatih bersama dengan PSIS Semarang dan Persita Tangerang untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi. Reina mengatakan agenda tersebut membantu pemain baru untuk beradaptasi dengan pola permainan Persik. Tim berjuluk Macan Putih itu terus meningkatkan kebugaran dan pemahaman terhadap model permainan sebelum kompetisi dimulai.

0: Dari cabang olahraga panahan, ajang para Archery Indonesia Open 2026 menjadi persiapan atlet para panahan Indonesia dalam mengikuti turnamen Asian Para Games Nagoya dan World Para Archery Championship di India. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Asian Para Games Nagoya dan World Para Athletic Championship di India, atlet para panahan Indonesia Ken Swagumilang tengah mempersiapkan diri dengan matang. Ia pun berharap dapat kembali ukir catatan manis di turnamen tersebut. Hal itu dikatakannya usai Ken meraih prestasi manis di ajang Parameter Archery Indonesia Open 2026 yang digelar di lapangan FKIP UNS Solo pada 7 hingga 8 Agustus 2026 kemarin. Ken berhasil meraih 2 medali emas sekaligus. Ken lebih dominan di nomor individu kompon. Ia mengalahkan Dimas Maulana di final dengan skor 142-138. Sebelumnya di semifinal, ia menyingkirkan juara POMNAS 2025 Muhammad Faris Aldiansyah dengan skor tipis 147-145. Ken kembali meraih emas di nomor mix tim kampon bersama Theodora Audi. Pasangan ini mengalahkan Dimas Kanita Syaukina di final dengan skor 152-147. Ken menyebut turnamen ini adalah bagian dari persiapannya menuju ke ajang Asian Games Nagoya maupun World Para Athletic Championship di India.
2: Pentingnya kejuaraan ini tuh melatih pressure sih, melatih pressure, uncomfortable shooting di shooting line, karena tadi juga kita kalau yang para archery itu biasanya kan satu target untuk kualifikasi itu cuma dua orang. Jadi kita ibaratnya space-nya itu lebar. Kalau ini itu ada tiga orang. Jadi space-nya sempit-sempitan dan kita juga nggak bisa banting kanan, banting kiri, kita juga harus berhati-hati untuk masuknya biar nggak nyenggol teman yang di sebelah-sebelah, dan itu uncomfortable sebenarnya. Tapi dengan uncomfortable itu kita juga bisa melatih diri kita dengan ya ada pressure lah.
1: Senada dengan Ken, pelatih Idya Putra Harjianto menjelaskan kehadiran atlet non disabilitas sangat membantu persiapan mental jelang kejuaraan besar.
3: Baik, ini adalah kejuaraan Parameter Archery Indonesia di mana kita rancang untuk persiapan menuju World Champ atau Asian Champ di India nanti, tentunya juga akan menuju ke Asian Para Games Nagoya, di mana di train kali ini kita memberlakukan sistem alternate yang mungkin jarang kita jumpai di Indonesia, meskipun ada. Nah, dari sinilah nanti kita akan membiasakan diri untuk menuju ke panggung alternate yang akan diselenggarakan di India dan Nagoya nantinya.
1: Indonesia menjadi juara umum dengan koleksi 2 emas dan 1 perak. Perak diraih dari nomor mix tim di Kurb lewat Kholidin Noviera Ros. Indonesia mengungguli PPOP Jateng 2 emas 1 perunggu dan Kota Solo 1 emas 1 perak 1 perunggu. Turnamen ini diikuti 65 peserta termasuk 40 atlet non disabilitas. Ajang ini menerapkan sistem alternate shot untuk membiasakan atlet sebelum kejuaraan dunia di Seiko dan Asian Para Games 2026. Tim para panahan selanjutnya akan mengikuti Hyundai World Archery Para Series di India pada 5 hingga 9 September 2026. Ajang ini penting untuk memburu poin menuju Paralimpiade Los Angeles 2028. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke cabang olahraga triathlon. Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia menyiapkan 6 atlet triathlon untuk memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Komposisinya terdiri dari 3 atlet putra dan 3 atlet putri. Manajer Tim Nasional Triathlon Indonesia, Reswanda, mengatakan komposisi atlet masih dapat berubah sesuai dengan kondisi. Persiapan dilakukan melalui pemusatan latihan selama Januari dan Februari, kemudian berlanjut secara mandiri hingga September mendatang, dan Indonesia menargetkan 8 besar individual putra, 5 besar putri, dan 5 besar nomor mixed relay.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

demikian pendengar, sudah Anda ikuti Dinamika Olahraga bersama Pro 3 di Jakarta. Dan saat ini sudah kembali bersama kami Program 1 Radio Republik Indonesia Sorong. Kita menantikan untuk mengikuti acara selanjutnya Torang Indonesia.

Jangan lupa pendengar, untuk Anda yang mau bergabung bersama kami di siang hari ini bisa bergabung dalam acara Torang Indonesia. Jadi kami tunggu Anda di 324222 dan juga di 0812386888703.

0: Selamat siang pendengar di mana saja Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Sorong. Dan siang ini kita sudah bersama lagi dalam Torang Indonesia.
1: Torang Indonesia.
0: Ya, Torang Indonesia sudah kembali bersama Anda. Dan siang ini sebelum listnya saya bacakan, sudah terhubung bersama Ibu Ana, Torang Indonesia.
2: Torang Indonesia.
0: Iya, selamat siang Bu Ana.
2: Selamat siang Kak Lucy. Panas-panas kita.
0: Panas.
2: Kita lagu dulu. Lagunya apa yang dipilih?
0: Lagunya ada Fagetos, Jadilah Pasanganku, Rumah Sakit Kuning. Artinya judul lagunya, judul lagunya Kuning, yang nyanyi Rumah Sakit. Waduh. Terus Ternyata Mimpiku dari Naf, Penggalan Kisah Lama Laluna, Rindu dan Hasrat Eka Deli, Persembahan Denada, Dicintai Untuk Disakiti Ari, Bagian Yang Hilang Funky Kopral, Domino Siapa Yang Pantas, Kini Yunika. Yang mana?
2: Waduh, siapa ya yang pantas ya?
0: Itu Rumah Sakit kayaknya.
2: Jangan deh.
0: Silahkan.
2: Saya tidak betah di rumah sakit.
0: Ya, jangan lama-lama.
2: Oke, itu aja lagunya.
0: Yang
2: terus,
0: mana?
2: Salam aja buat.
0: Yang mana Bu Ana?
2: Kalau Pagetos itu apa tadi?
0: Jadilah Pasanganku.
2: Nah, itu sajalah, angan-angan melayang sudah.
0: Oke.
2: Iya, salam aja buat semuanya Kak Lucy. Ya. Nanti kita ketemu, sampai jumpa, ketemu di kondang saja.
0: Boleh.
2: Oke, salam kompak selalu. Terima kasih, dadah, bye-bye.
0: Terima kasih Bu Ana, bye. Bu Ana sudah bergabung ya. Silakan lagi yang mau ikut bergabung di 324222 ya. Silahkan yang mau ikut gabung atau di 0812-3868-8703. Oke, adakah? Ya, halo Torang Indonesia, selamat siang.
3: Halo.
0: Halo, selamat siang. Suaranya kecil sekali ya, coba lagi.
3: Siang.
0: Pak Fendi bisa kasih besar suara sedikit kah? Suara kecil sekali.
3: Halo.
0: Ya, begitu boleh.
3: Oh, begini. Dan lagu apa?
0: Pak Fendi, ada Fagetos. Oh, tadi sudah dipilih Bu Ana ya. Kuning dari Rumah Sakit. Ternyata Mimpiku, Naf, Penggalan Kisah Lama. Oh, Ternyata Mimpiku aja.
3: Iya.
0: Oke, gitu.
3: Selamat pertama untuk Puja, Bu Artini, Bu Ana. Barete, Burete, dan Ketinya di Bogor, Natalia, Bunda Ima, Otis, Pak Eri, Adiki, Menakutnya di Nusantara.
0: Ya, sudah. Baik, terima kasih Pak Fendi. Kita langsung dengerin aja lagunya, Fagetos, Jadilah Pasanganku. Bu Ana, ini dia lagunya.

0: dari Nov dengan Ternyata Mimpiku membawa kita di pukul 13:43 waktu Indonesia Timur. Masih di Torang Indonesia. Silakan untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama kami, jangan lupa di 3242222 atau juga di 0812-3868-8703 ya. Silakan, lagunya masih ada Kuning, Rumah Sakit, Penggalan Kisah Lama, Laluna, Rindu dan Hasrat, Eka Deli, Persembahan Denada, Dicintai Untuk Disakiti, Bagian Yang Hilang, Pak Funky Kopral. Puja, selamat siang.
1: Aduh, minta maaf, lagunya saya baru saya sampai di rumah sakit, baru monitoring.
0: Ah, pas sudah. Ini judul lagunya Kuning, yang nyanyi Rumah Sakit. Atau kebalikannya mungkin ya. Terus
1: itu sih.
0: Harusnya putih rumah sakit, ini kuning rumah sakit.
1: Iya, betul, ini kuning ini ya, Mbak.
0: Macam pas kah dengan petugas rumah sakit ini kah?
1: Aduh, macam pas lagi.
0: Tuan. Silakan.
1: Oke, lagu ini spesial buat semuanya saja, tanpa terkecuali. Salam manis, salam kompak, salam-salam buat ini apa, abang-abang security, juga buat bapak-bapak tentara yang lagi jaga ini. Pokoknya di semua sudah tempat terkecuali. Oke, baik, buat kakakku yang lagi bertugas, ikut selalu. Terima kasih, selamat siang, see you, dadah, bye-bye. Bye.
0: Terima kasih, Pujania. Dengan lagunya Rumah Sakit katanya. Langsung kita dengerin aja ya.

0: Silakan lagi pendengar, sudah dipukul 13.50 menit waktu Indonesia Timur, masih dalam acara Tora Indonesia. Jangan sampai ketinggalan dengan lagu pilihannya ya. Adalah Luna, Penggalan Kisah Lama, Eka Deli, Rindu dan Hasrat, Denada, Persembahan, Ari Dicintai Untuk Disakiti, Funky Kopral, Bagian Yang Hilang, Siapa Yang Pantas, Domino, Unika, Kini. Yang mau ikutan gabung dalam acara Tora Indonesia, ayo silakan. Bu Hartini, selamat siang, Tora Indonesia.
1: Selamat siang, Tora Indonesia, Mbak Lucy. Mbak Lucy, tapi ingin dengerin Denada, Mbak Lucy.
0: Denada, Persembahan.
1: Iya, lagu saya kirim buat Ibu Aida, buat Ariti Purite, Bu Alima, Bu Armi, Madidi, Bu Anam, Madu, Mama Ida, Bu Pendeta Nanur, Buja, Bang Luhut, Pak Otis, Pak Pak Niki, Pak Deki, Pak Devi, Pak Devi, Pak Luhut, Pak Andri, Pak Andi, Pak Widi, Pak Effendi, Pak Nasrun, Boy Dido, terus buat Ibu dan Luis, Bunda Natalia, Nona Vika, Bunda El, pokoknya semua pendengar saya pusat sorong, sama siapa ya, saya selalu. Mbak Lucy, sudah makan siang, Kak?
0: Sudah buat ini, terima kasih.
1: Malah kalau tak menantu ini berarti kalau sumaki. Kalau maki jangan lupa minsi, habis itu boci.
0: Itu berarti. Aduh, kacau nanti mata suberat ini.
1: Itulah ya, maki minsi baru boci. Jadi nanti mudah-mudahan nanti pas acara kondang matanya melek lagi ya.
0: Iya, langsung ngedangdutan, makasih. Iya, Bu Hartini. Di bobok. Iya, terima kasih ya Bu Hartini. Di belakang Bu Hartini ada Pak Nasrun. Pak Nasrun, selamat siang.
2: Halo juga, selamat siang. Dan dutera kita, astagfirullah. Pengaruh apa ya?
0: Ya, pengaruh dari sono.
2: Itulah, saya tidak sadar. Padahal lu acar dah.
0: Kondang.
2: Acar. Ayo, kondang masih ya.
0: Kontak
2: lagi. Apa lagunya Mbak? Para monitor ini.
0: Lagunya masih ada La Luna, Penggalan Kisah Lama, Eka Deli.
2: Ah itu, sudah. Ya, itu saja pertama saya.
0: Iya, yang pertama itu sudah lalu.
2: Oke. Pertama-tama lagi nyala sama tugas, selalu ya bersama keluarga rumah yang senang bersama sangkup pada Ibu Hartini, Bunda Ima, Bung Leman, Ibu Rete, Topa Rete, Pak Otis, ada Puja, Bu Ana, Ima Sohi, Pak Willy, ada Ibu Widan, dia Jakarta, dari Bogor, Pak Jari, Pak Deki, Ibu Wiga, Pak Badi, ada Pak Lila juga di Sulteng, Natalia semuanya tanpa kecuali kembali. Terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang, terima kasih Pak Nasrun. Kita dengerin aja lagunya ya. Ini dia, Bu Hartini, lagunya dari Denada, Persembahan ya. Salam buat semuanya di rumah, selamat menikmati hidangan siangnya.

0: Torang Indonesia.
1: Baik, silakan. Tadi ada Bu Natalia yang sudah telepon, tapi lagunya sudah sementara naik. Ayo Bu Natalia, silakan bergabung lagi, ditunggu ya. 324-222 juga di 0812-3868-8703 ya. Masih ada Laluna, Eka Deli, Arif, Angki Kopral, Siapa Yang Pantas, dan Yunika. Lalunanya yang dipilih oleh Pak Nasrun ya. Jadi silakan dicoba. Halo, selamat.
2: Halo, selamat siang Kakak Lucy.
1: Parite,
2: Kakak Lucy. Semangat ya, kurang semangat ini.
1: Sedang-sedang saja. Ya.
2: Besok tugas jam berapa, Dinas?
1: Besok hari apa ya? Rabu ya.
2: Hari Rabu.
1: Oh, besok libur, Parite.
2: Tugas kapan? Hari Sabtu yang pagi-pagi.
1: Kalau pagi itu hari Jumat.
2: Oke, hari Jumat, siap.
1: Siap.
2: Oke.
1: Bu Rete mana, Bu Rete nih?
2: Bu Rete ini Tuhan darah sudah tahu, sudah sibuk terus, oh, makanya ya. Capek-capek.
1: Masih berdiri tempo. Di belakang, kah?
2: Iya. Oke. Kakak Lucy lagu apa? Saya tidak dengar, kan? Cuma saya dengar suara langsung saya telepon ini.
1: Iya, ini ada lagunya Eka Deli, Rindu dan Hasrat, Ari Dicintai Untuk Disakiti, Funky Kopral Bagian Yang Hilang, Siapa Yang Pantas Domino, Yunika Kini.
2: Nomor 2 tuh.
1: Dicintai Untuk Disakiti dari Ari. Atau Bagian Yang Hilang Funky Kopral.
2: Bolehlah Bagian Hilang sudah.
1: Oke. Silakan.
2: Karena kalau lagu-lagu ini saya lihat, kalau lagu-lagu saya dengar itu kan spesialis ini kan Kakak Lucy.
1: Ini lagunya spesialisnya ini Kakak Siska.
2: Iya, maksudnya karena yang memutar-mutar lagu itu kan yang gampang dicerna dan diingat itu kan.
1: Baik.
2: Oke. Saya kirim-kirim salam dulu.
1: Silakan, Pak.
2: Pertama buat Kakak Lucy yang bertugas, salam hormat ya bersama keluarga dan seluruh kru RRI ya, tanpa terkecuali. Terus Ibu Hartini, Ibu Ana, Ibu Bidan Louis, terus Mama Do, Ibu Pendeta juga, Ibu Ida Seputaran Bandara, Pak Jerry, Pak Otis, Pak Deki, Pak. Terus juga buat Ibu Els, Ibu Natalia, Ibu Simonari, Ibu Natalia Toli-Toli, Ibu Farida di Palu, Pak Nasrun juga, Pak Leman, Pak Andi Distira, Cibu Ria, Tedinda.
1: Iya.
2: Apalagi tidak Bu Rete lah begitu.
1: Iya.
2: Tidak ada yang lain lah begitu. Oke, terima kasih Kakak Lucy. Jadwal diterima. Terima kasih, selamat siang.
1: Terima kasih Pak Rete, selamat siang. Salam buat Ibu Rete dan seluruh kru di garis belakang. Sukses selalu, semangat ya. Oke, kita langsung dengerin aja lagunya Pak Nasrun.

0: Kita lanjutkan lagi untuk orang Indonesia. Mari silakan Bu Natali. Ibu Natali dicoba lagi teleponnya 324222 juga di 081238688703. Ibu Natali silakan, saya tunggu ya. Halo, it's orang Indonesia.
1: Orang Indonesia. Ya, harus sih.
0: Ya, siang dengan siapa?
1: Biasa, Mas Alupa.
0: Pak Alan. Macam terasa semangat kah?
1: Tidak ada harum mandi.
0: Silakan Pak Alan, mau pilih lagu yang mana ini?
1: Lagunya apa kak?
0: Ada ada Eka Deli, Ari, Siapa Yang Pantas, dan Yunika.
1: Eka Deli saja.
0: Eka Deli, Rindu dan Hasrat.
1: Baik. Salamnya buat semua saja sudah waktu sudah mepet jadi.
0: Baik. Terima kasih Pak Alan. Iya. Baik, ada Ibu Natali. Ibu Natali silakan. Tora Indonesia. Ibu Natali silakan, Tora Indonesia. Ibu Natali, halo Tora Indonesia, selamat siang. Ini kayaknya karena anginnya kenceng ya. Angin bawa kabar ke sana. Ya, Ibu Natali silakan. Wah, ini tulisannya koneksi tidak stabil nih Bu Natali. Coba lagi ya. Tora Indonesia, selamat siang.
2: Duh, selamat siang Tora Indonesia, Kakak Lucy, selamat yang siang. Baik hati, yang cantik, tidak sombong, pintar menabung, bank mandiri.
0: Besok promosi.
2: Yuk. Aduh, tapi memang kayaknya jaringan ya Kakak Lucy ini.
0: Hah?
2: Jaringan.
0: Ringan.
2: Kayaknya jaringan kurang jaringan. Bagus. Tadi hilang-hilang telepon tak bisa an.
0: Iya.
2: Kakak Lucy lagunya apa?
0: Ya, tersisa Ari, siapa Domino dan Yunika.
2: Oh, Domino itu bagus itu.
0: Kalau Domino tuh judulnya Siapa Yang Pantas. Kalau Ari itu Dicintai Untuk Disakiti. Kalau Yunika tuh Kini.
2: Aduh.
0: Tuh.
2: Itu sudah.
0: Domino.
2: Enggak apa-apa itu Domino.
0: Siapa kan, Yang Pantas.
2: Dominonya lagu
0: toh. Iya. Iya.
2: Tapi info sedikit ini Kota Palu masih panas lagi, panas sekali.
0: Oh, sama. Masih panas pica.
2: Aduh, panas memang.
0: Panas pica.
2: Iya, Kakak Lucy kayaknya ini kemarau katanya sampai bulan Oktober katanya.
0: Iya, musim panas sampai Oktober ini.
2: Aduh, makanya kalau sih panas begini Kakak Lucy takut.
0: Takut kebakaran, Kang. Ibu Natali. Ibu Natali, jaringan so bawa pigi. Oke, sampai baku dapat ulang. Oh, masih ada belum sampaikan salamnya kok Tek Kang. Ibu Natali silakan.
2: Iya, semua putus.
0: Yuk lanjut, yuk lanjut.
2: Oh, salam ya. Yeah. Oke, yang pertama Pak Widya bersama Effendi juga, ada Pak Rete, Ibu Rete. Ada Kakak Puja, Mama Do, Ibu Hartini, Ibu Novi, Ibu Ana, ada Bidan Luis ya, Pak.
0: Aduh, ini jaringan nih bikin kacau sekali.
2: Alif ya, yang ada di Manado, juga Ibu Ratna juga di Manado. Bang Bini Jo juga di Kota Mulagung. Ada siapa lagi, Andi Cakrawinata, ada Dika Taliabu. Pokoknya dirangkul aja ya Kakak Lucy ya, dari A sampai Z tanpa terkecuali ya Kakak Lucy. Sukses selalu, bahagia selalu, doa terbaik ya buat Kakak Lucy dan keluarga.
0: Amin.
2: Di rumah. Oke Kakak Lucy, selamat siang. Kondang kontak dandut.
0: Kondang timak. Belum masih orang Indonesia. Ibu Natali. Oke baik, sampai jumpa di kondang ya.

maaf lagunya sebagian tidak sempat terputar di siang ini. Kita langsung saja siang ini langsung melangkah ke acara berikutnya, Kondang Kontak Dangdut.

0: Aduh tuh Amboy sedapnya deh dari Ember Group. Membuka jumpa kita pendengar dalam acara kondang Kontak Dangdut. Halo Puja, silakan kondang.
1: Halo.
0: Ya, selamat siang. Sore Puja.
1: Selamat siang.
0: Siang, sore.
1: Taruh telepon pertama. Supaya kalau macam ada alat ruangan-ruangan yang berdata. Ya, saya tidak kerja, tidak sambil monitor.
0: Iya, betul. Silakan Puja.
1: Kakak, lagu apa lagi yang ada?
0: Ini lagunya ada Maggie Z, Melissa, Dayu AG, Tabah. Terus ada Tommy J. Pisa, Rosida, Fethi Vera, Musim Cinta, Roma Irama, Pesona, Rita Sugiarto, Kugapai Cintamu, Ica Trisnawati, Penantian, Lilis Karlina, Bunga Warung, Intan Wali, Bunga-Bunga Cinta.
1: Bunga-Bunga Cinta.
0: Itu aja?
1: Lagi ini.
0: Oke, lanjut.
1: Hai Pak Fendi, juga buat Kakak Cipin Batas Kota, apa kabar? Kakak Bontos keluarga, buat Karel, buat sahabat kabut Bapak Dalidom, buat Kakak Lola di Jalan Lumba-Lumba Rufe, apa kabar Kakak Lola? Coba sekali-sekali gabung Kak, atau tidak WA Kak, ini Kakak Lusin nih. Salam manis buat Kakakku, juga buat Cikopia di sebelah, salam kompak. Pokoknya untuk semua-semua sudah, tanpa terkecuali. Buat Ibu Ana juga, Ibu Faride, Ibu Ida dan semuanya. Terima kasih kakakku, selamat siang, selamat bertugas. See you, dadah bye-bye.
0: Terima kasih Puja. Dadah bye-bye Bu Ana. Kondang.
2: Hai, selamat siang. Siang-siang kita bergoyang bersama Kakak Lucy.
0: Iya, silakan.
2: Penantian tadi Kak Lucy.
0: Oke baik, Penantian.
2: Iya, buat Kak Puja yang barusan lewat. Sama Bu Parida, Ibu Bidan Luis, Ibu Hartini, Bang Luhut, Bang Danil, Bung Dae, Pak Nasru, Bang Beninjo Manado, Pak Adi Yudhistira, Pak Widi, Ibu Monika, Pak Jumadi, Pak Jumajum.
0: Ya, silakan. Ini kayaknya jaringan nih Bu Ana. Ya.
1: Oke.
0: Bu Ana hilang-hilang suaranya Bu Ana. Oke, nanti dicoba lagi ya Bu Ana ya. Sorry, kita langsung dengerin aja Intan Ali dengan Bunga-Bunga Cinta.

Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.

Masih bersama kami dalam acara kondang sore hari ini. Dan ini dia Maggie Z dengan lagunya Melisa. Hai Melisa di lantai 2. Selamat siang. Sore, selamat beraktivitas ya. Masih semangat kan? Oke, saya terima lagi penelpon yang bergabung bersama kami di sore hari ini. Masih dalam acara kondang kontak dangdut ya. Oke, halo kondang. Ya, terputus. Dicoba lagi, yuk.

0: Saya terima lagi penelpon berikutnya. Halo, kondang. Ah, terputus. Dicoba deh ya. Silakan 324222. Saya tunggu pendengar telepon lagi ya. Di kondang kontak dangdut. Halo, kondang. Kondang kontak dangdut. Selamat siang. Selamat sore. Kita masih menantikan untuk mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Semoga tidak ada gangguan lagi ya jaringan telepon ya. Jaringan internet. Jadi penerimaannya bersih, tidak seperti kayak kemarin putus-putus ya. Oke, kita langsung dengerin aja lagu berikutnya dari Dayu Age. Saya terima dulu. Halo, orang Indonesia. Halo, selamat siang tuh orang Indonesia.
1: Halo, selamat siang. Kontak dangdut.
0: Weh, Bang Luhut, silakan. Gimana?
1: Dari tadi saya sudah masuk, tapi dicuekin mulu.
0: Oh iya. Maaf ya. Tadi lagi rekaman, ya ampun. Oke. Bang Luhut, silakan Bang Luhut.
1: Aku tadi mau dengerin lagunya yang
0: ini.
1: Ini
0: ada Dayu Age, Tabah, Tommy J. Pisa, Rosida, Fetty Vera, Musim Cinta, Roma Irama, Pesona,

0: peliti, terus ada juga penulis tema-temanya saja lah yang lagi bantu saat ini. Oke, buat bantu sih, terima kasih, selamat siang, kondang kontak nanggu, terima kasih,
1: Horas, terima kasih Bang Luhut. Ya, sudah bergabung bersama kami sore hari ini. Ini dia.

Ditunggu lagi pendengar yang ingin bergabung lagi sebelum kita berakhir ya perjumpaan kita di Kondang Kontak Dangdut sore hari ini. Sudah pukul 14:53 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung bersama kami sore ini. Semoga terhibur ya dengan lagu-lagu dangdut pilihan kami. Dan ini dia, oh, Roma Irama, lagu yang dipilih Bang.

0: Inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter dari Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Teminabuan, dan SP Bintuni.
1: Selamat sore saudara dari Merdeka 68 Manokwari. Inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2, selengkapnya bersama saya Angel Puimau. Saudara, mengawali Dinamika 15, Fakultas Hukum Universitas Caritas Indonesia atau UNCRI melaksanakan yudisium periode kedua tahun akademik 2025-2026 di Oris Tombay Hotel Manokwari pada Senin 10 Agustus 2026. Sebanyak 45 mahasiswa program studi ilmu hukum dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan akademik dan lulus sebagai sarjana hukum. Ketua Program Studi Ilmu Hukum UNCRI, Dr. Karina Budi Siswani, SH/MH, dalam laporannya menyampaikan bahwa seluruh peserta yudisium dinyatakan lulus. Dari 45 mahasiswa tersebut, sebanyak 44 mahasiswa memperoleh predikat sangat memuaskan, sedangkan satu mahasiswa meraih predikat dengan pujian atau cum laude.
2: Dengan demikian,

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Unjri Dr. Hendrikus Renyaan SHLLM mengatakan, yudisium bukan sekedar seremoni tetapi menjadi momentum yang menegaskan keberhasilan mahasiswa menyelesaikan seluruh proses pendidikan. Menurutnya, para lulusan kini memasuki tahapan baru untuk mengabdikan ilmu hukum di tengah masyarakat. Ia berpesan agar para sarjana hukum tidak hanya membawa gelar akademik, tetapi juga menjaga nama baik alma mater, keluarga, dan menjunjung tinggi nilai keadilan. Menurutnya, masyarakat nantinya tidak hanya menilai gelar yang dimiliki, tetapi juga manfaat dan integritas yang diberikan para lulusan. Hendrikus juga mengingatkan para lulusan untuk terus menjaga integritas dalam menjalankan profesi dan kehidupan bermasyarakat. Ia berharap para sarjana hukum dapat berkarya dengan ilmu, mengabdi dengan hati, serta menjadi pribadi yang menghadirkan keadilan dan harapan bagi sesama. Yudisium tersebut menjadi penanda berakhirnya satu tahapan pendidikan bagi 45 mahasiswa, sekaligus awal perjalanan baru sebagai alumni Fakultas Hukum Unjri. Para lulusan diharapkan mampu mengimplementasikan ilmu hukum secara profesional, berintegritas, serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan daerah. Rektor Universitas Caritas Indonesia Unjri Profesor Dr. Robert K.R. Hamar, SH.M.Hum, MMCLA meminta para sarjana hukum mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI, dan pesan tersebut disampaikan dalam yudisium periode kedua tahun akademik 2025-2026 di Manokwari. Prof. Robert mengatakan perkembangan teknologi menghadirkan tantangan besar bagi lulusan perguruan tinggi, sehingga kemampuan beradaptasi menjadi hal penting. Namun ia mengingatkan para lulusan agar mampu menggunakan teknologi sebagai alat bantu dan tidak justru kehilangan kendali atas perkembangan teknologi. Menurutnya, teknologi memiliki keterbatasan karena tidak mempunyai rasa kebijaksanaan, empati maupun moralitas sebagaimana manusia. Karena itu, para sarjana hukum diminta tetap mengedepankan hati, moralitas, dan kepekaan sosial ketika menerapkan ilmu di tengah masyarakat. Prof. Robert menekankan pentingnya kemandirian bagi para alumni dalam memasuki dunia kerja dan kehidupan bermasyarakat. Ia mendorong lulusan untuk terus belajar karena ilmu pengetahuan, khususnya hukum, terus berkembang seiring perubahan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, meskipun kesempurnaan keadilan sulit diwujudkan, upaya untuk memperbaikinya harus terus dilakukan dalam setiap aktivitas. Selain menjadi pencari kerja, Rektor Unjri berharap para alumni mampu menciptakan lapangan pekerjaan sesuai kompetensi dan pilihan profesinya. Ia meminta lulusan mengimplementasikan ilmu hukum secara benar dengan menjadikan moralitas dan etika sebagai landasan dalam menjalankan profesi. Ia juga berpesan agar ilmu yang diperoleh selama berada di bangku kuliah digunakan untuk menghadirkan manfaat dan kebaikan bagi masyarakat. Prof. Robert berharap para lulusan Fakultas Hukum Unjri mampu menjadi sarjana yang mandiri, adaptif terhadap teknologi, menjunjung moralitas, serta menggunakan ilmu hukum untuk memperjuangkan keadilan. Dengan demikian, kehadiran mereka di tengah masyarakat tidak hanya membawa gelar akademik, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi sesama. Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Caritas Indonesia Unjri, Dr. Hendrikus Renyaan SHLLM, berpesan kepada para sarjana hukum agar menjunjung tinggi integritas, keadilan, dan hati nurani dalam menjalankan profesi. Hendrikus mengatakan yudisium bukan sekedar seremoni akademik, tetapi menjadi momentum berakhirnya satu tahapan pendidikan, sekaligus awal perjalanan baru para lulusan. Menurutnya, setelah menyandang gelar sarjana hukum, lulusan membawa nama baik alma mater, harapan keluarga, serta tanggung jawab moral sebagai insan hukum. Ia secara khusus menyampaikan apresiasi kepada orang tua, wali, dan keluarga para lulusan yang telah memberikan dukungan selama mahasiswa menjalani proses pendidikan. Menurutnya, keberhasilan para sarjana hari ini tidak terlepas dari pengorbanan, biaya, doa, serta kesabaran keluarga selama proses perkuliahan. Hendrikus juga mengingatkan para lulusan agar tidak melupakan orang-orang yang pertama kali memberikan kepercayaan dan dukungan dalam perjalanan pendidikan mereka.
Ia meminta keberhasilan yang diraih dapat menjadi hadiah sekaligus kebanggaan orang tua dan keluarga. Secara resmi menjadi alumni, Henrikus meminta para sarjana hukum menjaga nama baik alma mater dimanapun berada. Ia berharap para lulusan mampu menjadi pribadi yang menjunjung keadilan, berintegritas, dan dapat dipercaya karena masyarakat akan menilai bukan hanya gelar yang dimiliki, tetapi manfaat yang diberikan. Henrikus menegaskan bahwa ilmu hukum tidak boleh hanya dipahami sebagai kumpulan pasal dan aturan, tetapi harus diterapkan untuk memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi manusia. Karena itu, penegakan hukum menurutnya harus tetap dilandasi hati nurani. Yang menegaskan, hukum bukan hanya tentang pasal, hukum adalah tentang manusia. Harus memberikan keadilan, kemanfaatan, dan penegakan hukum itu tetap harus memiliki hati nurani. Yang mendorong para lulusan untuk terus melanjutkan pendidikan dan mengembangkan potensi setelah menyelesaikan studi sarjana. Menurutnya, Fakultas Hukum Unceri tetap menjadi rumah bagi para alumni yang ingin melanjutkan pendidikan maupun berkontribusi dalam kegiatan akademik. Menutup pesannya, Henrikus meminta para sarjana hukum kembali ke tengah masyarakat dengan membawa ilmu, integritas, dan semangat pengabdian.

0: Korwil Nusantara 2. Saudara, kondisi cuaca ekstrim saat ini atau yang disebut dengan El Nino Super sangat berpengaruh pada sendi kehidupan. Terutama dari sisi ekonomi, warga masyarakat lokal yang berprofesi sebagai petani. Saat ini petani berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan sebab sebagian besar tanaman mereka akhirnya mati sehingga mereka harus diperhadapkan dengan kondisi gagal panen. Marta Vince Mandacan, warga kampung Warbefor kepada RRI, mengatakan sayuran lokal saat ini diukur lebih sedikit untuk satu tumpuk atau ikatan sayur kangkung yang biasa dijual Rp5.000 per ikat, kini menjadi Rp10.000 per ikat. Kata Marta Vince, tidak hanya itu saja. Saat ini sebagian besar tanaman yang ditanam para petani, terutama sayuran hijau, mati akibat teriknya matahari. Termasuk ubi-ubian akhirnya gagal panen sebab banyak ubi hancur terpanggang di dalam tanah.
1: Pasti deh hancur sendiri, panas jadi pasir, tanah, cepi-cepi nakal, jadi saya semua kering, hancur di dalam tanah, panas tuh, kok cabut ini, panas di dalam tanah itu kok macam kayak panas, sampai macam air panas, pasti masak sendiri di bawah tanah. Jadi sekarang ini, kan cari yang sedikit ini saja untuk tebon, kok masih sudah bakar, tapi tebon, tapi nanti bakar, belum bisa tanam sayur lagi. Jadi ini pantura yang biasa, kalau dia jualan banyak, suka makan. Masyarakat besar yang ada di Kota Manokwari ini, tapi pantura panas jadi tidak ada sayur lagi. Dengar kan mau yang sudah ada tapi sudah kuning-kuning, sudah habis, mau kering habis kan. Jadi ikatan juga tambah kecil, taruh kaspi ya, masih bisa taruh banyak, pisang masih bisa, tapi sayur ikatan tambah kecil. Yang kecil saja 5.000, yang besar sedikit sudah 10.000.
0: Selain sayur-sayuran, hal lain yang sangat berat dirasakan oleh masyarakat adalah hampir sebagian sumber air seperti kali-kali yang mengalir dan sumur yang ada menjadi kering, sehingga warga sulit mendapatkan air, selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga untuk menyiram tanaman. Kontingen Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Korps Pegawai Republik Indonesia Korpri Provinsi Papua Barat siap mengikuti MTQ Korpri ke-8 tingkat nasional yang akan berlangsung di Provinsi Sulawesi Selatan. Pelaksanaan MTQ Korpri ke-8 tingkat nasional dijadwalkan berlangsung di dua lokasi, yakni Kota Makassar dan Kabupaten Pangkep. Ketua Kontingen MTQ Korpri Papua Barat Dr. Alwan Rimosan mengatakan, kontingen Papua Barat yang diberangkatkan berjumlah 20 peserta. Mereka merupakan peserta terbaik hasil seleksi yang dilakukan di tingkat kabupaten. Menurutnya, proses seleksi dilakukan secara daring dengan melibatkan sejumlah juri yang memiliki kompetensi pada masing-masing kategori perlombaan. Seleksi tersebut dilakukan untuk memastikan peserta yang terpilih benar-benar memiliki kemampuan terbaik. Pada MTQ Korpri tingkat nasional kali ini, kontingen Papua Barat akan mengikuti sejumlah kategori perlombaan. Di antaranya MTQ atau Kiraat, Hafalan Al-Quran atau Tahfidz, Kaligrafi, Khutbah, Azan, Puisi Islam, Karya Tulis Ilmiah Islam, Doa Tilawah, dan Tartil. Untuk kategori Tahfidz, peserta Papua Barat akan mengikuti 5 kategori hafalan, yakni Juz 30, Surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, serta 7 surah pilihan.
2: Kontingen MTQ Korpri yang ke-8 yang akan di tingkat nasional yang akan dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan di 2 tempat, yaitu di Kota Makassar dan Kabupaten Pangkep. Kami semua yang peserta itu ada 20 orang ya, 20 orang tambahan, 20 orang yang sudah melakukan seleksi. Ya, kita seleksi sebelum 1 bulan sebelum itu saya melakukan seleksi di masing-masing kabupaten, di 7 kabupaten, 6 kabupaten yang ada, dan bagi hasil beberapa satu kategori kategori itu biasa ada 3 tempat orang yang ikut. Kita seleksinya lewat online. Kita online dengan beberapa juri-juri yang akan menilai kategori-kategori yang misalnya MTQ Pori, ya, Kiroa, kemudian ada hafalan, kemudian ada kaligrafi, kemudian khotbah, ada beberapa tambahan-tambahan kategori yang baru, lomba azan, ya, azan itu ada kategori azan, puisi Islam itu ada situ.
0: Sementara itu kategori azan dan puisi Islam menjadi salah satu kategori baru yang turut diikuti. Puisi Islam akan mempertandingkan peserta putra dan putri. Kontingen Papua Barat juga akan mengikuti cabang tilawah dan tartil putra putri sebagai bagian dari upaya membawa nama baik daerah dalam ajang MTQ Korpri tingkat nasional. Alun berharap seluruh peserta dapat tampil maksimal dan menjaga nama baik Papua Barat selama mengikuti seluruh rangkaian perlombaan di Sulawesi Selatan. Ia juga menekankan pentingnya kesiapan mental, kemampuan, serta menjaga kekompakan kontingen selama berada di lokasi perlombaan. Pemilik UMKM Andris Food, Andi Rismawati, mendorong generasi muda di Manokwari yang ingin memulai usaha kuliner agar berani mengambil langkah dan tidak menjadikan kegagalan sebagai alasan untuk berhenti. Menurutnya, keberanian mencoba dan kemauan untuk terus belajar menjadi modal penting dalam membangun usaha. Andi mengatakan dunia kuliner memiliki tantangan tersendiri karena pelaku usaha harus menghadapi konsumen dengan karakter, selera, dan pilihan yang beragam. Kondisi tersebut membutuhkan mental yang kuat sekaligus keterbukaan untuk menerima kritik dan saran sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas produk maupun pelayanan.
3: Kalau saya banyak-banyaklah belajar, jangan pernah takut untuk gagal. Kadang dalam berbisnis itu kegagalan pasti ada. Kita jangan pernah takut untuk gagal, harus punya mental yang sangat kuat supaya bagaimana, karena dalam bisnis kuliner itu kita tidak hanya menghadapi 1-2 orang customer, tapi banyak, dengan begitu banyak sifat, dengan rasa dan pilihan mereka masing-masing. Jadi kita benar-benar harus punya mental yang kuat, mau menerima kritikan, harus mau menerima saran, sama kita harus terus belajar, karena dalam bisnis itu, dalam bisnis kuliner itu, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun itu pasti akan bermunculan menu-menu baru yang lebih bagus, lebih enak. Jadi kita harus bagaimana bisa mengikuti

0: menjadi bagian dari kehidupan anak.
1: Kemudian gemar membaca perlu ditanamkan pada anak-anak sedini mungkin, serta dilakukan secara berkelanjutan dalam kondisi yang kondusif, harmonis, dan komunikatif. Penanganan tidak cukup hanya oleh guru atau komunitas di sekolah saja. Peran orang tua, masyarakat, pemerintah, dan lembaga swasta yang peduli juga merupakan faktor penting dan sangat kami harapkan.
0: Ia menambahkan pemberian apresiasi melalui kegiatan literasi dapat menjadi motivasi bagi anak-anak untuk semakin percaya diri dan mencintai aktivitas membaca. Lomba bertutur yang berlangsung selama 2 hari tersebut diikuti 50 peserta dan menjadi salah satu upaya pemerintah daerah mendorong budaya literasi melalui jalur sekolah maupun masyarakat. Wiwi berharap kegiatan tersebut tidak hanya menghasilkan juara tetapi juga memberikan pengalaman bagi anak untuk berani tampil, berkomunikasi, dan menyampaikan pesan positif melalui cerita. Ia menilai pembiasaan literasi sejak dini dapat membantu melahirkan generasi Manokwari yang memiliki kemampuan membaca, percaya diri, serta mampu membawa nama daerah ke tingkat yang lebih tinggi. Sebanyak 50 siswa SD dan MI sederajat mengikuti lomba bertutur tingkat SD MI yang digelar di Gedung Perpustakaan Universitas Papua Manokwari selama 2 hari 10 hingga 11 Agustus 2026. Kegiatan ini mengusung tema tingkat kegemaran membaca dan literasi melalui cerita kepahlawanan dan legenda rakyat Papua. Ketua Panitia Lomba Bertutur Fatria Mokodompit Esos mengatakan, lomba tersebut menjadi sarana untuk menumbuhkan minat baca sekaligus meningkatkan kemampuan literasi anak sejak usia sekolah dasar. Peserta berasal dari siswa kelas 4 dan 5 sekolah negeri maupun swasta, serta madrasah ibtidaiyah sederajat. Menurut Fatria, cerita yang dibawakan peserta mengangkat kisah kepahlawanan, legenda rakyat, serta budaya di daerah yang mengandung nilai kehidupan dan pembentukan karakter. Penilaian dilakukan oleh 3 orang dewan juri dari Universitas Papua untuk melihat kemampuan peserta dalam memahami dan menyampaikan cerita secara menarik.
2: Lomba ini adalah untuk menumbuh kembangkan kegemaran membaca dan literasi anak serta kecintaan terhadap karya budaya bangsa melalui berbagai bacaan atau buku, mempopulerkan buku cerita budaya daerah yang mengandung nilai kehidupan yang baik, serta membangun karakter bangsa melalui buku bernuansa cerita kepahlawanan dan legenda, mempersiapkan generasi muda agar dapat menjadi panutan dalam kebiasaan membaca.
0: Fatria berharap kegiatan tersebut dapat membangun kebiasaan membaca di kalangan generasi muda sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Papua kepada anak-anak.
3: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hari ini. Sampai jumpa.

Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus.

Demikian tadi sudah Anda ikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2, pendengar, dan saat ini sudah kembali lagi bersama kami, Programa 1 Radio Republik Indonesia Sorong. Dan kami sudah informasi sudah kami siapkan untuk menemani Anda di

Berikutnya selanjutnya kami mohon perhatian Anda untuk satu buah radiogram dari Inspektur Kabupaten Sorong ditujukan kepada Saudara Justus Julianus Imbiri, dan ini merupakan panggilan pertama. Dengan isi radiogram untuk kepentingan pemeriksaan khusus, maka saudara diminta menghadap tim pemeriksa khusus Inspektorat Kabupaten Sorong pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026 jam 10 pagi bertempat di ruang pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sorong. Radiogram ini bersifat perintah untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sekali lagi ditujukan radiogram ini kepada Saudara Justus Julianus Imbiri dari Inspektur Kabupaten Sorong. Merupakan panggilan pertama. Dengan isi radiogram untuk kepentingan pemeriksaan khusus, maka saudara diminta menghadap tim pemeriksaan khusus Inspektorat Kabupaten Sorong pada hari Selasa 18 Agustus 2026 jam 10 pagi. Bertempat di ruang pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sorong. Radiogram ini bersifat perintah untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

kasih untuk kebersamaannya sampai dengan saat ini, pendengar. Dan berikutnya diinformasikan dari Jakarta oleh rri.co.id. Presiden Prabowo Subianto akan menggiatkan kembali budaya membaca buku di kalangan pelajar. Salah satu pelajar di Jakarta, Arkan, memiliki kebiasaan membaca buku kendati durasi tidak lama. Arkan mengatakan meluangkan waktu membaca buku selama 10 menit setiap hari, menurutnya salah satu cara untuk konsisten membaca buku adalah mengurangi gawai atau handphone, sehingga tetap fokus dalam membaca. Arkan menilai membaca buku penting karena akan menambah berbagai pengetahuan, dan Arkan mengatakan suka membaca buku astronomi. Nah, sebelumnya pendengar, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah kembali menggalakkan budaya wajib membaca bagi kalangan pelajar di tanah air, dan kebiasaan membaca harus menjadi kebiasaan di keluarga di Indonesia. Ia juga terus mengkoordinasikan dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Dikdaspen, untuk menggalakkan kembali budaya membaca. Nah, Menteri Prasetyo mengatakan pemerintah akan memperbarui buku pelajaran di sekolah baik secara materi maupun tampilan. Ia menerangkan juga bahwa pembaruan materi buku fokus pada 3 kelompok mata pelajaran yang strategis, dan tim meramu ulang contoh materi bahasa Inggris guna mengejar ketertinggalan pendidikan Indonesia dari negara tetangga. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

rawon merupakan salah satu warisan kuliner Nusantara yang telah dikenal sejak lama dari 1000 tahun silam. Nah, jejaknya bahkan ditemukan dalam prasasti kuno, menjadikan rawon sebagai salah satu makanan tradisional tertua di Indonesia. Rawon identik dengan kuah berwarna hitam pekat ya, yang berasal dari penggunaan kluwek dengan rasa gurih dan sedikit pahit. Perpaduan daging sapi dengan aneka rempah ini membuat hidangan menjadi salah satu ikon kuliner di Jawa Timur. Melansir dari berbagai sumber, pendengar, sejarah rawon diperkirakan sudah ada atau dimulai sejak abad ke-10 Masehi berdasarkan temuan prasasti Taji. Dalam prasasti tersebut terdapat istilah rarawan yang dikenal sebagai cikal bakal nama rawon. Nah, pada masa kerajaan, terutama era Majapahit, rawon menjadi salah satu hidangan yang disajikan dalam ramuan penting kerajaan. Seiring berjalannya waktu, sajian tersebut tidak lagi terbatas untuk kalangan bangsawan dan mulai dinikmati oleh masyarakat luas. Asal nama rawon juga memiliki kisah yang menarik ya, yang ditelusuri menjadi melalui bahasa Jawa kuno, pendengar. Rawon berasal dari kata rawa yang diasosiasikan sebagai warna gelap ya, merujuk pada tampilan kuah hitam pada rawon. Nah, pada awal perkembangannya, rawon tersebut menggunakan daging kerbau sebagai bahan utama karena mudah diperoleh pada masa itu. Namun, seiring perubahan zaman dan ketersediaan bahan pangan, daging sapi kemudian menjadi pilihan yang lebih umum. Keunikan utama rawon terletak pada penggunaan kluwek atau pagium edule sebagai bumbu utamanya, pendengar. Nah, daging biji kluwek yang telah difermentasi yang menghasilkan warna hitam alami sekaligus memberikan rasa gurih yang kompleks. Nah, uniknya nih, pendengar, biji kluweknya tidak dapat langsung dikonsumsi secara mentah karena mengandung senyawa beracun. Kluwek harus melalui proses perebusan, perendaman, dan fermentasi sebelum aman digunakan sebagai bumbu seperti pada rawon ya. Dan rawon ini tidak hanya menjadi identitas kuliner Jawa Timur, tapi juga menjadi salah satu hidangan yang dikenal hingga mancanegara. Warisan kuliner berusia lebih dari 1000 tahun ini tetap bertahan karena mampu mempertahankan cita rasanya yang autentik, pendengar. Wah, keren ya. Bukan cuma warga Indonesia atau masyarakat Indonesia yang menyukai rawon yang cocok ya di lidah, tapi juga orang barat atau orang bule juga suka dengan rasa rawon yang rasanya gurih dan unik ya, dengan tampilannya yang unik tersebut. Oke, pendengar, dan tanpa terasa kita sudah di pukul 15 lewat 46 menit, bahkan 47 menit waktu Indonesia Timur. Semoga bisa menghibur Anda sore hari ini. And this is Brian Adams.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

Kalau sudah jam segini berarti waktunya untuk olahraga ya. Yang mau jalan sore, yang mau jogging, atau yang mau lakukan kegiatan lainnya bisa dilakukan sekarang. Walaupun dengan angin lumayan kencang seperti ini, jadi sebaiknya jangan lupa untuk menggunakan jaket di saat Anda berolahraga ya. Dan sore ini juga sementara berlangsung pertandingan sepak bola ya, ada di lapangan Korem, ada juga di lapangan Ruvei SMP 2. Jadi untuk Anda yang mau menikmati sore hari ini, mau sambil olahraga, sambil nonton bola, bisa tuh ya. Atau mau olahraga aja, silakan. Jangan lupa pakai outfitnya yang baik, yang sopan bagi perempuan ya, supaya tidak mengundang hal-hal yang tidak diinginkan ya. Baik, kali ini kami ajak Anda pendengar untuk resep, mendapatkan resep pisang bolen lembut Cek Linda. Wah, dari mana nih? Dari Ranai ya. Emang di Kota Sana juga lagi naik daun nih pisang bolen, kue pisang bolen. Dulu saya pertama ngerasain tuh di Solo ya, Surakarta.

lokasinya. Tapi ini kue bulan sekarang nih ada nih di depan bandara ya. Nah, ini adalah kue bolen pisang dari rri.co.id dari Natuna tepatnya. Ini kue pisang bolen adalah kue pastry khas Indonesia berteksturnya dan berlapis yang berisi potongan pisang manis ya.

Pisang manis biasanya sih suka digunakan adalah pisang raja ya. Nah, sering dipadukan dengan keju atau coklat dan roti bolen. Ini adalah roti khas Indonesia memiliki lapisan-lapisan renyah seperti croissant. Makanan ini terbuat dari tepung, margarin, dan bahan lainnya dipanggang dan diisi oleh keju, pisang, atau isian lainnya. Dan roti ini juga menunjukkan pengaruh kue pastry Eropa terhadap makanan Indonesia. Nah, bahan-bahannya adalah 180 gram terigu protein sedang, 150 gram margarin, lalu campur semua bahan dengan food processor atau chopper dan simpan di chiller dulu ya. Kemudian ada 125 gram air putih, 25 gram gula pasir, 120 gram mentega, 4 gram garam, 300 gram terigu protein tinggi, dan 2 kuning telur.

Dan cara membuat kulitnya adalah masak air, terus campur gula, garam, dan mentega hingga semua bahan larut. Lalu proses terigu dan kuning telur dengan food processor atau chopper. Masukkan cairan mentega yang masih panas ke dalam bahan tepung sambil terus diproses dan menjadi satu adonan utuh. Simpan dalam chiller hingga siap digunakan. Bahan isinya adalah satu sisir pisang raja yang sudah matang, keju cheddar potong, pasta coklat, mentega atau margarin. Nah, tumis pisang hingga berwarna kecoklatan. Lalu potong menjadi 3 bagian ya. Potong keju seperti korek api dengan lebar 1 cm, panjang 3 cm. Di sini tidak ditulis pisangnya ditumis pakai apa ya. Mungkin bisa variasi minyak goreng dan mentega. Yang penting karena cuma mau digoreng aja sampai berwarna kecoklatan. Lalu potong-potong menjadi 3 bagian ya.

Kemudian potong keju seperti korek api dengan lebar 1 cm, panjang 3 cm. Coklat pasta masukkan plastik segitiga, kemudian mentega atau margarin bisa dikocok atau langsung dipakai. Nah, cara membuatnya pendengar timbang dan bulatkan bahan masing-masing ya. 8 gram, timbang bahan masing-masing 18 gram juga. Lalu tipiskan bahan A itu untuk kulit ya. Oke, dan selanjutnya timbang, lalu tipiskan bahan B, lalu masing-masing diistirahatkan 30 menit. Gilas memanjang lalu lipat 3. Gilas kembali dan lipat 3 pendengar. Istirahatkan 30 menit. Tipiskan ujung adonannya saja, masih bagi tengah tetap tebal. Bagian tengah tetap tebal ya, dan isi dengan bahan isi. Tata dalam loyang brownies, oles dengan kuning telur, beri topping keju dan coklat, lalu panggang atau tutup dengan plastik wrap, lalu frozen. Panggang ketika dibutuhkan. Nah, ya disimpan dulu ya kalau lagi sibuk. Nah, kemudian panaskan oven kalau sudah mau dipanggang. Panaskan dulu oven dengan suhu 150, api atas 180, api bawah. Panggang selama 35 sampai 40 menit. Demikian sekilas resep dari pisang bolen yang pendengar. Kalau nggak mau bikin, ya udah langsung aja beli aja. Sana lagi ada lagi dipasarkan di pinggir jalan, tepatnya sih depan bandara itu ya. Oke, demikian informasi bisa kami bagikan sore.

0: Sobat. Piala Dunia tuh banyak orang konvoi bendera negara lain nih.
1: Yoka, kemarin tuh saya lihat banyak sekali yang bawa bendera Argentina, Brasil, baru di Portugal.
0: Saya juga nih suka nonton bola, tapi saya pikir-pikir tuh, kenapa tuh semangat sekali kibarkan bendera negara lain nih?
1: Yoi, padahal tong punya merah putih juga harus tong bangga.
0: Betul, merah putih tuh ternyata bukan cuma bendera, itu tanda tong satu sebagai Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Aceh.
1: Kalau dukung tim bola silahkan, tapi jangan lupa yang paling dekat di hati tetap merah putih.
0: Mendukung tim favorit di Piala Dunia boleh saja, tapi jangan sampai rasa bangga kepada bangsa sendiri kalah. Mari kibarkan merah putih, jaga persatuan dan isi kemerdekaan dengan semangat cinta Indonesia.
2: Tong bangga merah putih, Indonesia harga mati.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Mama lagi buat PR. Coba nih Mama lihat. Indonesia merdeka di tanggal berapa yo?
1: 17 Agustus 1945.
0: Pinter.
1: Merdeka itu apa sih, Ma?
0: Gimana jelaskan untuk anak-anak ya? Merdeka itu artinya bebas, tapi ada aturannya. Contohnya semua anak Indonesia termasuk Lila bebas sekolah setinggi-tingginya, tapi harus rajin belajar. Atau Lila boleh main, mau pegang handphone, main handphone, tapi saatnya istirahat, saatnya belajar harus ditinggalkan. Atau di luar jam sekolah bebas pakai pakaian asal rapi, sopan gitu. Ngerti?
1: Ngerti.
0: Kak, jangan main-main terus, sudah mulai sekolah lagi.
2: Yo.
1: Main pakai aturan, teman.

0: sambil gelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Pendengar dimana saja Anda berada, demam tinggi yang disertai keluhan sakit telinga pada anak ini perlu mendapat perhatian orang tua. Nah, kondisi tersebut dapat berkaitan dengan berbagai penyebab, salah satunya infeksi telinga tengah atau otitis media. Menurut Direktorat Jenderal Kesehatan, lanjutan Kementerian Kesehatan RI, otitis media ini merupakan peradangan pada bagian belakang gendang telinga yang dapat disebabkan oleh virus maupun bakteri. Terutama, nah kondisi ini juga cukup sering terjadi pada anak ya, terutama setelah mengalami batuk pilek atau infeksi saluran pernapasan. Gejala infeksi telinga pada anak dapat muncul secara cepat ya pendengar. Selain sakit telinga dan demam, anak bisa menjadi lebih rewel, sering menarik atau memegang telinganya. Sulit tidur, berkurang nafsu makan, mengalami gangguan pendengaran, hingga keluar cairan dari telinga. Infeksi pada saluran pernafasan seperti batuk pilek dapat menyebabkan saluran eustachius yang menghubungkan telinga tengah dengan bagian belakang hidung dan tenggorokan, mengalami pembekakan atau tersumbat. Nah, kondisi ini pendengar dapat menyebabkan cairan menumpuk di telinga tengah dan kemudian terinfeksi. Karena itu orang tua sebaiknya tidak menganggap sakit telinga pada anak sebagai keluhan biasa, terutama apabila disertai demam tinggi atau kondisi anak semakin memburuk ya. Nah, Kementerian Kesehatan menyarankan pemeriksaan medis apabila anak mengalami sakit telinga. Terlebih, jika demam berlangsung lebih dari 2 hari, sakit telinga terasa berat atau cairan maupun darah yang keluar dari telinga. Selain itu, pendengar, pembengkakan atau kemerahan di belakang telinga yang disertai demam dan nyeri perlu mendapat perhatian segera karena dapat menjadi tanda mastoiditis, yaitu infeksi pada tulang di belakang telinga yang membutuhkan penanganan medis. Untuk memastikan penyebab sakit telinga ini, dokter dapat melakukan pemeriksaan menggunakan otoskop, yaitu alat yang digunakan untuk melihat kondisi saluran telinga dan gendang telinga. Pada kondisi tertentu, dokter juga dapat melakukan pemeriksaan tambahan. Demikian pendengar, semoga menjadi perhatian para orang tua jika anak Anda mengalami demam tinggi disertai sakit telinga, sebaiknya segera diperiksakan ke dokter. Waspadai infeksi telinga pada anak.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

kata pahlawanku Jenderal Sudirman. Kadang kita terlalu sibuk memikirkan kesulitan-kesulitan, sehingga kita tidak punya waktu untuk mensyukuri rahmat Tuhan.

Filosofi Teras karya Henry Manampiring adalah buku yang laris manis khususnya bagi anak muda. Buku ini ditulis oleh Henry saat dirinya didiagnosis Major Depressive Disorder atau depresi pada tahun 2017. Saat dirinya menjalani proses penyembuhan, dirinya menemukan sebuah buku yang berjudul How to Be Stoic karya Massimo Piclusi. Dan karena buku itulah dirinya menemukan sebuah terapi tanpa obat untuk menangani depresinya itu. Henry merasa dirinya sangat senang saat membaca buku itu hingga dirinya memutuskan untuk menulis buku Filosofi Teras. Melalui buku ini, Henry berharap bisa memberikan ketenangan bagi siapapun yang membacanya. Ajaran filsafat Stoa pada buku Filosofi Teras ini membuat pembacanya bisa menerapkan hidup yang tenang dan terhindar dari emosi negatif yang sering menghinggapi seperti rasa cemas, cemburu, marah, tersinggung, baper, dan sebagainya. Terdapat 4 poin yang diajarkan dalam buku Filosofi Teras ini, yakni kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan menahan diri. Melalui buku Filosofi Teras ini, pembaca disadarkan bahwa dalam berkehidupan ada kalanya kita merasa tersinggung dan banyak hal yang menyebalkan dalam dunia ini. Terlebih saat ini media sosial menjadi wadah terapik bagi seseorang untuk berkomentar, tak terkecuali berkomentar negatif yang menyakiti orang lain. Namun melalui buku ini, pembaca diingatkan bahwa perasaan negatif yang muncul akibat orang lain itu adalah kesalahan kita sendiri. Karena pada dasarnya manusia bisa mengendalikan pikiran dan menahan diri. Meskipun Filosofi Teras ini adalah buku yang bertema filsafat, namun gaya bahasa yang disampaikan terkesan ringan untuk dibaca. Penulis berhasil membuat gaya bahasa yang santai sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Adapun ilustrasi yang ditampilkan juga menarik dengan sumber data yang valid mulai dari psikolog, data survei, bahkan wawancara. Buku ini juga menggambarkan banyak peristiwa yang sering dialami oleh generasi saat ini yang berkaitan dengan mental health. Buku ini sangat direkomendasikan khususnya untuk generasi milenial dan Gen Z yang sering merasa cemas.

0: Anda masih mendengarkan Jazz Music di sore hari ini, pendengar, dengan musik-musik pilihan untuk menemani Anda bersantai sejenak ya.
1: Kau buatku tersenyum.
0: Setelah melakukan berbagai aktivitas dari pagi tadi sampai dengan sore ini, masih belum selesai juga pekerjaannya. Semoga bisa segera diselesaikan supaya bisa pulang berkumpul bersama keluarga. Saya temani pendengar dengan lagu-lagu pilihan di sore hari ini untuk menemani Anda. Jika teman-teman yang lagi dalam perjalanan menuju ke rumah ataupun lagi JJS jalan-jalan sore.

Pendengar, berikutin informasi untuk Anda dari Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Yakni program penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor atau PKB dan pembebasan BBNKB 2. Penghapusan sanksi administratif denda keterlambatan PKB, bebas denda PKB untuk seluruh jenis kendaraan. Pembebasan BBNKB 2 ini atau biaya balik nama kendaraan bermotor kepemilikan kedua. Gratis biaya balik nama kendaraan milik kedua. Waktu pelaksanaan yakni mulai tanggal 10 Agustus sampai dengan 10 September 2026. Manfaatkan kesempatan ini dengan segera bayar pajak kendaraan Anda. Tempat pembayaran pada kantor Samsat dan dua pada Samsat Drive-Thru. Atau bisa juga dengan alamat Samsat Aimas, Jalan Mariat Pantai, Kabupaten Sorong. Demikian pendengar informasi yang kami sampaikan dari Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

Cantik Itu Luka merupakan novel karya Eka Kurniawan yang diterbitkan di tahun 2002. Novel ini menggambarkan kehidupan di sebuah desa kecil di Indonesia serta kompleksitas hubungan antara karakter-karakternya. Melalui narasinya, Eka Kurniawan menyajikan kritik sosial terhadap berbagai aspek masyarakat Indonesia termasuk politik, ekonomi, dan budaya. Ia menggambarkan ketidaksetaraan sosial, korupsi, dan kesenjangan antara kaya dan miskin. Novel ini mengeksplorasi keberagaman dan kompleksitas manusia melalui karakter-karakternya yang beragam. Setiap karakter memiliki latar belakang dan perjalanan hidup yang unik, yang memperkaya cerita dan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang manusia. Salah satu tema utama dalam novel ini adalah perjuangan perempuan dalam menghadapi patriarki dan penindasan gender. Eka Kurniawan menggambarkan karakter-karakter perempuan yang kuat dan kompleks, yang berusaha untuk memperjuangkan hak-hak mereka di tengah-tengah lingkungan yang tidak ramah. Penulis menggabungkan elemen-elemen realisme dengan unsur-unsur mitologis dan magis dalam cerita. Hal inilah yang menciptakan suasana yang unik dan memberikan dimensi tambahan pada narasi. Novel ini menggambarkan kompleksitas hubungan antara cinta dan kekerasan, baik dalam hubungan personal maupun dalam konteks sosial yang lebih luas. Eka Kurniawan menghadirkan narasi yang membingungkan antara keindahan dan kebrutalan. Melalui penggambaran sejarah dan budaya Indonesia, penulis menunjukkan pandangan kritis terhadap masa lalu dan masa kini. Ia menyoroti ketidaksempurnaan dan kontradiksi dalam narasi resmi tentang sejarah dan identitas sosial. Eka Kurniawan menggunakan bahasa yang kaya dan imajinatif, serta gaya naratif yang dinamis dan mengalir, ini menciptakan pengalaman membaca yang mendalam dan menggugah. Buku Cantik Itu Luka adalah karya yang menarik dan kompleks, yang mengajak pembaca untuk merenungkan berbagai aspek kehidupan dan masyarakat Indonesia dengan sudut pandang yang kritis dan imajinatif.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Masih menemani Anda di kesempatan sore hari ini, dewan pendengar. Kami juga akan ajak Anda untuk mendengarkan acara selanjutnya yang ingin kami hadirkan di sore hari ini, pendengar. Ya, selain tadi informasi kuliner, ada juga informasi lainnya yang mau kami hadirkan untuk Anda, yang tentunya kita semua juga pengen, apa namanya, ingin sehat ya, pendengar ya. Kalau pengen sehat tentunya dengan berbagai cara kan kita lakukan. Salah satunya adalah dengan minum air putih yang cukup, apalagi di saat hawanya panas, musim panas seperti ini. Jadi bikin kita juga pengen supaya tubuh tetap sehat. Seperti fenomena El Nino ini ya, pendengar ya, yang memicu musim kemarau panjang di berbagai wilayah Indonesia. Nah, kondisi cuaca ekstrim yang ditandai dengan suhu tinggi ini, dengan kelembapan rendah serta peningkatan debu dan polusi udara, berisiko memicu berbagai masalah kesehatan seperti dehidrasi, ispa ya, dan lain-lain. Nah, untuk mengantisipasi dampak buruk tersebut, masyarakat diimbau untuk menjalankan beberapa langkah pencegahan ekstra selama musim kemarau. Jangan lupa untuk penuhi kebutuhan cairan tubuh. Setidaknya pastikan minum air putih minimal 2 sampai 2,5 liter per hari, pendengar. Jangan tunggu haus dulu ya, pendengar ya. Tapi karena mengingat Anda kalau musim panas seperti ini keringatnya keluar terus ya, itu otomatis Anda harus makin sering minum air putih, cuma 1 gelas itu aja ya. Itu bisa membuat tubuh Anda jadi tetap sehat ya, pendengar ya. Jangan sampai dehidrasi. Jaga kebersihan makanan dan sumber air. Tingkatkan imunitas dengan nutrisi seimbang. Atur suhu ruangan dan hindari aktivitas berat di siang hari. Akan lebih baik lagi seperti itu. Dan ingat selalu untuk tidak bakar-bakar sampah dulu, pendengar. Atau buka lahan dengan cara membakar rumput-rumput. Karena dengan angin kencang takutnya malah justru bikin apinya malah tambah makin besar, pendengar. Jadi malah bukannya lahan yang Anda dapatkan, lahan bersih karena sudah terbakar dengan baik, malah justru musibah nanti merembet kemana-mana ya. Kita lanjutkan lagi pertemuan kita di sore hari ini untuk menemani Anda yang masih terus stay tune bersama Pro 1 RRI Sorong. Kayaknya kalau sore-sore gini, kalau tidak lagu yang heboh-heboh begitu, macam tidak asik kan? Salam buat semuanya yang masih terus bersama kami. Bu Ana, makasih ya, tadi sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Sorong. Juga buat Bu Hartini, selamat sore Bu Bidan Louis, sehat-sehat selalu. Bapak Deki, Bapak Otis, kemudian juga untuk Ade Feni di Jalan Baru, Puja di Bintuni, Pak Nasrun, terima kasih juga sudah bergabung dari Sulawesi ya. Ada Bu Natalia juga dari Palu, sudah bergabung, sering bergabung bersama Pro 1. Terima kasih. Dan sore kita dengarkan lagu berikut ya, dari Mace Purba.

banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

mana saja Anda berada, tidur malam yang cukup sering dianggap sepele. Padahal, kebiasaan ini memiliki peran penting bagi kondisi tubuh. Waktu istirahat yang baik membantu tubuh melakukan pemulihan secara atau setelah melakukan atau menjalani aktivitas sepanjang hari. Kementerian Kesehatan RI menganjurkan orang dewasa tidur sekitar 7 hingga 8 jam setiap malam. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, seseorang dapat lebih mudah merasa lelah, sulit berkonsentrasi, mudah berubah suasana hati hingga mengalami penurunan daya tahan tubuh. Ada beberapa kebiasaan yang sederhana yang bisa dilakukan untuk mendapatkan tidur yang lebih berkualitas pendengar. Misalnya mengurangi penggunaan ponsel sebelum tidur, menjaga kamar tetap nyaman dan tidak terlalu terang, serta menghindari minuman berkafein pada sore dan malam hari. Selain itu, usahakan waktu tidur dan bangun tetap teratur setiap hari. Dengan pola istirahat yang konsisten, tubuh Anda dapat memiliki ritme yang lebih baik sehingga tidur menjadi lebih nyaman dan kesehatan tetap terjaga. Bagaimana menurut Anda? Jaga kesehatan selalu ya pendengar ya. Walaupun lewat cuma tidur, itu juga ternyata berpengaruh bagi kesehatan tubuh Anda sendiri pendengar. Kita lanjutkan lagi pertemuan kita sore hari ini dengan musik dan informasi yang kami

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Terima kasih untuk kebersamaannya pendengar, selamat menikmati suasana sore yang indah ini bersama Pro 1 RRI Sorong ya. Dan saya Lucy Arebo pamit, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Setelah saya masih ada Danusha yang akan menemani Anda sampai malam nanti. Kita jumpa lagi di lain waktu. Bye, selamat sore.

One Piece 103 adalah judul buku yang merupakan kelanjutan dari serial manga fenomenal yang ditulis oleh Eiichiro Oda mengikuti petualangan Monkey D. Luffy dari kru Topi Jerami, dan buku ini menawarkan dunia yang luas dengan petualangan yang mendebarkan. Aksi yang menegangkan serta karakter-karakter yang kuat dan ikonik. Dalam One Piece 103, kisah berfokus pada kelanjutan petualangan Topi Jerami setelah menghadapi berbagai macam tantangan di dunia baru. Luffy dan krunya terus mengejar mimpi mereka untuk menemukan One Piece, harta karun terbesar yang pernah ditinggalkan oleh Raja Bajak Laut legendaris Gold the Roger. Dan dalam volume ini pembaca akan disuguhkan dengan pertempuran unik, epik, dan pertemuan dengan karakter-karakter baru yang menarik, sambil mengungkap misteri yang lebih dalam tentang sejarah dunia yang kaya dan kompleks. Di antara puncak-puncak aksi yang menegangkan, cerita ini juga mengeksplorasi hubungan antara karakter-karakter utama, menunjukkan kedalaman persahabatan dan kekuatan semangat yang membara. Sementara itu, musuh-musuh baru yang kuat dan tak terduga terus menguji keberanian dan ketahanan kru Topi Jerami, mendorong mereka ya untuk tumbuh lebih kuat dan melampaui batasan-batasan mereka. One Piece 103 menampilkan ilustrasi yang luar biasa dari Eiichiro Oda dengan detail karya dan gambar yang memukau, yang membawa pengalaman membaca yang memikat bagi para penggemar setia dan pembaca baru. Buku ini merupakan perpanjangan dari warisan epik One Piece yang telah menarik jutaan pembaca di seluruh dunia, menunjukkan daya tariknya yang abadi dan pesona cerita yang tak terlupakan. Dengan kejutan yang mengejutkan dan cerita yang menghibur, One Piece 103 memastikan bahwa penggemar akan terus terikat dengan cerita yang tak terlupakan ini, sementara membawa mereka lebih dekat pada misteri akhir

Sorong, sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luyumobok, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Anda masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi disiarkan dari Jalan Ahmad Yani, 44 Klademak 2, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Setelah tadi ada Lucy Arebo pendengar, selanjutnya saya Danusya yang akan bersama dengan Anda. Insya Allah sampai nanti di pukul 24 edisi hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Kita akan bersama sama ya tentunya dengan berbagai program siaran yang akan saya hadirkan untuk Anda. Masih di Sorong sore ini pendengar, akan saya awali dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami, diikuti nanti dengan azan maghrib wilayah Sorong dan sekitarnya di pukul 18.26 waktu Indonesia Timur. Dan nanti di pukul 19 kita akan menyudahi kebersamaan kita di Sorong sore ini. Dilanjutkan dengan berbagai program siaran di Sorong malam ini. Awali nanti dengan berita Sorong malam di pukul 19, ada beragam musik dan informasi, ada juga drama radio, dan malam nanti di Sorong cerita atau torang cerita, nanti kita akan ngobrol-ngobrol nih pendengar, kita akan bercerita tentang film berjudul Suwanggi. Nah, bersama dengan siapa? Pokoknya nanti Anda dapat mendengarkan juga ya. Di pukul 21 ada Warta Berita Pro 3 Jakarta, di pukul 21.30 ada lagu-lagu daerah di Pesona Lagu dan Budaya Nusantara, ada lagu-lagu dari Pulau Sulawesi. Kemudian nanti di pukul 22 kita punya Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Nanti ada lagu-lagu era 60-an pendengar. Dan terakhir di pukul 23 Anda akan mendengarkan rangkaian lagu-lagu hiburan, lagu-lagu yang akan menemani suasana penutup malam Anda tentunya bersama Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Saya berharap kabar Anda baik ya pendengar. Kalau ada yang lagi sakit, yang lagi kurang sehat, kurang fit, semoga cepat sembuh, semoga cepat pulih supaya kembali bisa beraktivitas seperti biasanya. Pendengar, saya hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami, diikuti nanti dengan azan maghrib wilayah Sorong dan sekitarnya di pukul 18.26 waktu Indonesia Timur.

Apakah merasakan hidup dalam kondisi yang tidak beruntung? Saban hari masih saja merasa kurang, merasa menjadi orang yang belum mempunyai

Yang sering terucap adalah keluhan-keluhan. Ya Allah, kapan aku punya ini? Ya Allah, kenapa aku belum punya itu? Saudaraku,

Saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak tugas kuliah. Di luar sana, banyak pemuda yang tidak bisa sekolah. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, bersyukurlah. Di luar sana, banyak orang yang sedang kelaparan. Bersyukurlah saat Anda bisa berkumpul dengan keluarga. Di panti asuhan sana, banyak yang merindu keluarganya. Bahkan, ada yang hidup sebatang kara. Fabi ayyi ala irabbikuma tukadziban. Kenapa ayat ini diulang sampai beberapa kali dalam surat Ar-Rahman? Karena Allah ingin ingatkan kepada kita betapa banyak nikmatnya yang lupa untuk kita syukuri.

Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan. Karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
1: Sorong sore ini. 102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tadi telah Anda dengarkan lagu-lagu bernuansa islami diikuti dengan azan maghrib wilayah Sorong dan sekitarnya. Kita nanti akan menyudahi kebersamaan kita di Sorong sore ini di pukul 19 dan nanti Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong malam ini. Berikut ini pendengar ingin saya bacakan radiogram dari Inspektur Kabupaten Sorong ditujukan untuk Saudara Justus Yulianus Imbiri bersifat panggilan pertama. Isi radiogram untuk kepentingan pemeriksaan khusus, maka saudara diminta menghadap tim pemeriksaan khusus Inspektorat Kabupaten Sorong pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Timur bertempat di ruang pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sorong. Radiogram ini bersifat perintah untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Tertanda Inspektur Kabupaten Sorong Dr. Ari Wijayanti SEMM, Pembina Utama Muda. Dan pendengar, berbagai program siaran yang nanti dapat Anda dengarkan diawali dengan berita Sorong malam. Ada beragam musik dan informasi. Anda juga nanti dapat mendengarkan drama radio di pukul 20. Setelahnya kita punya torang cerita. Kita akan cerita-cerita tentang film berjudul Suwangi. Di pukul 21 pendengar, jangan lewatkan Warta Berita Pro 3 Jakarta. Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu daerah, nanti kita punya Pesona Lagu dan Budaya Nusantara. Ada lagu-lagu dari Pulau Sulawesi. Kemudian di pukul 22, jangan lewatkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Anda juga nanti dapat mendengarkan pendengar Jazz Music di bagian akhir kebersamaan kita di pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur.
2: Di era digital.
3: Ana, mama cuma mau satu, kok bisa kuliah?
4: Saya juga mau, ma. Tapi biaya, mana harus keluar kota lagi.
3: Kalau dekat-dekat saja, bisakah?
4: Sebenarnya sekarang bisa sih, mama.
3: Di mana?
4: Universitas Terbuka Sorong. Saya kuliah bisa dari sini saja.
3: Oh, suci. Bukan kampus abal-abal, toh?
4: Bukan, mama. Kampus negeri, akreditasi A lagi.
3: Serius?
4: Iyo, ma. Saya bisa tetap bantu mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
3: Kok daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat. Wujudkan mama pu harapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong. Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar SIA SIA titik UT titik AC titik ID atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-9133.
5: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
6: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
5: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
6: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
5: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
6: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
5: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
6: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
7: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka yeah, seperti yeah, memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku junk food. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung.

0: diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
0: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

Pukul 19 waktu Indonesia Timur, Lemobok, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Saatnya Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong Malam ini, edisi Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya dan Danusia pendengar. Dan kita awali kebersamaan kita di Sorong Malam ini dengan berita Sorong Malam.

Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat malam pendengar, dimanapun Anda berada, inilah berita Sorong Malam edisi Selasa 11 Agustus 2026. Di antaranya restoratif justice di Pengadilan Negeri Sorong gagal, LKNT pertanyakan bantuan untuk nelayan. Bersama saya Danusyah, inilah berita Sorong Malam selengkapnya. Restoratif justice perkara tindak pidana cek kosong dinyatakan gagal. Kita ikuti laporan Husni Laing.
1: Upaya perdamaian melalui restoratif justice dalam perkara dugaan tindak pidana cek kosong antara terdakwa Haryanto dan korban Rudi dinyatakan gagal. Dengan demikian, sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi akan kembali digelar di Pengadilan Negeri Sorong. Sidang yang dipimpin Majelis Hakim Aris Fitra Wijaya selaku Ketua Majelis, yang didampingi Hakim Anggota Christian Rumbajan dan Siska Parambang, sebelumnya mengagendakan mediasi sebagai langkah penyelesaian di luar pengadilan. Dengan memberikan waktu kepada kedua belah pihak untuk membicarakan akan perdamaian di ruang mediasi Pengadilan Negeri Sorong Selasa 11 Agustus 2026, namun kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Rustam selaku kuasa hukum terdakwa menyatakan bahwa alasan tidak ada kesepakatan lantaran terdakwa tidak mengakui bersalah, kemudian pihaknya juga tidak mengetahui jumlah nilai yang dirugikan dalam perkara tersebut.
2: Mediasi gagal karena terdakwa tidak mau mengakui bersalah, karena memang dia merasa tidak bersalah. Jadi kita masuk pada pembuktian. Cuma kan yang saya sayangkan juga hasil mediasi, tapi kan kita belum ada nilai yang dirugikan berapa-berapa, jadi karena hakim mau selesaikan, itu kan kita belum tahu dari pihak korban nilai kerugian berapa, sementara dari terdakwa berapa, kalau ada lebih kembali, kalau ada kurang tidak tutup, kan kasarnya begitu, tapi kan tadi tidak ada, sehingga RD tadi dianggap gagal dan masuk kepada acara pembuktian tanggal 24.
1: Menanggapi gagalnya restoratif justice, Rudi melalui kuasa hukumnya Albert Franstio membenarkan tidak terjadi kesepakatan saat mediasi antara pihak terdakwa dengan korban. Salah satu alasannya karena terdakwa tidak mengakui bersalah atas dakwaan JPU.
3: Nah, sekarang itu kan restoratif justice itu mengedepankan pemulihan atas dakwaan ini. Bagaimana terdakwa mengakui atau tidak bersalah? Jika mengakui bersalah, bagaimana bentuk pemulihan tersebut kepada korban? Apakah ganti kerugian dalam bentuk cash ataukah hal lainnya? Itu yang ditanyakan oleh mediator. Jika terdakwa tidak mengakui bersalah, maka untuk apa dilanjutkan lagi? Karena terdakwa sendiri tidak mengakui sebagai atas dakwaan. Nah, karena tidak mengakui dan terdakwa ingin membuktikan bahwa dia tidak bersalah, ya sudah, akhirnya mediasi gagal.
1: Sidang lanjutan dijadwalkan kembali digelar pada Senin 24 Agustus 2026 dengan agenda pembuktian pemeriksaan saksi dalam perkara tersebut. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Warga dihimbau aktif dalam mengikuti posyandu sepanjang Agustus untuk mendapat vitamin A. Kita ikuti laporan Hidayah, mahasiswi PPL IAIN Sorong.
4: Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong mengajak seluruh masyarakat yang memiliki bayi dan balita untuk aktif hadir di posyandu sepanjang bulan Agustus ini. Menyusul pelaksanaan bulan vitamin A serta pengukuran serentak guna mengetahui data prevalensi stunting di Kabupaten Sorong. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga Kasikesga Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong, Mustika Ahmad Mato SKMMKes, mengatakan kegiatan posyandu pada bulan Agustus ini memiliki agenda khusus, yakni pemberian vitamin A serta penimbangan dan pengukuran panjang maupun tinggi badan balita secara serentak di seluruh posyandu. Oleh karena itu, pihaknya tidak henti-hentinya mengimbau masyarakat yang memiliki anak balita untuk hadir di posyandu.
5: Pada kesempatan ini adalah bulan vitamin A, di mana bulan Agustus ini diberikan vitamin A dan kita akan melakukan pengukuran secara serentak untuk mengetahui prevalensi stunting yang ada di Kabupaten Sorong. Itu tidak henti-hentinya kita menghimbau agar masyarakat yang mempunyai anak balita untuk hadir di posyandu guna melakukan penimbangan dan pengukuran panjang dan tinggi badan. Dan di posyandu juga kami memberikan bahan kontak sebagai ucapan terima kasih untuk hadir ke posyandu. Untuk itu sekali lagi kita himbau di bulan Agustus ini selama 30 hari seluruh posyandu posyandu, sekitar 200 posyandu yang ada di Kabupaten Sorong untuk hadir masyarakat yang mempunyai bayi dan balita bersama-sama dengan ibu hamil.
4: Mustika menambahkan sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang berpartisipasi, pihak posyandu turut menyediakan bahan kontan yang diberikan kepada warga yang hadir. Ia kembali menegaskan imbauannya kepada seluruh masyarakat, khususnya ibu yang memiliki bayi dan balita bersama ibu hamil, agar tidak melewatkan jadwal posyandu selama bulan Agustus ini. Dari Kasim Papua Barat Daya, Nur Hidayah melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kita ikuti liputan reporter RRI Nirwana Yusuf mengenai bantuan 15 unit motor tempel untuk nelayan hingga kini belum terrealisasi.
6: Lembaga Koperasi Nelayan Tradisional atau LKNT Kota Sorong pertanyakan terkait bantuan tahun 2025 berupa peralatan yang digunakan para nelayan untuk mencari ikan di tengah laut hingga kini belum terrealisasi, terutama motor tempel. Hal ini dibenarkan Caken Pariri selaku Sekretaris LKNT Kota Sorong Papua Barat Daya bahwa hingga berita ini diturunkan bantuan 15 unit motor tempel belum ada sama sekali selain cool box.
7: Kami mendengar isu atau opini yang bergerak di Kota Sorong bahwa nelayan itu mengharapkan bantuan yang baik untuk kepada harapan nelayan ke depan untuk ekonomi. Tetapi sejauh ini apa yang berkembang, kami dengar 15 unit, tapi kami sudah terima itu adalah box. Box saja yang kami terima. Jadi kayak tidak tepat sasaran. Kenapa tidak tepat sasaran? Pengaduan kami sebagai nelayan itu dia komplit. Komplitnya apa? Satu Johnson, di bagian kita, satu body, terus satu box dengan dia punya perangkat kerja dalam perahu itu, yaitu nelo, mata kail, full box, jaring, Johnson 15, terus body square. Tapi itu pun tak tahu baru jatuh di mana. Nelayan itu dia bekerja enaknya itu satu paket. Jadi body, Johnson, body berkelas, jaring, nelon, mata kail, itu satu paket. Kalau pemerintah atau apa, dia mau kasih nelon saja, dia mau melakukan pakai apa. Kalau dia pakai full box saja, kasihan. Dia mau berenang pakai full box, kalau pakai mancing. Ya. Jadi harapannya itu, sudahlah kalau memang 15 unit yang memang diwacanakan kepada kami nelayan tapi tidak dapat, kami punya harapan bukan itu. Tapi ke depannya jangan 15, tapi 150-200 unit kepada kami nelayan pesisir Kota Sorong. Pernah, jadi tahun 2005 kami duduk sama-sama dengan Bapak Raja Bima waktu itu, tapi JS atau apa kami nelayan tidak tahu kita lalu mendalam. Tapi kami pernah duduk sama-sama dengan beliau, punya wacana ke depan bahwa apa yang pernah berlalu sudah kita lupakan yang berlalu. Gimana konsepnya kita mau nelayan Kota Sorong ke depan? Waktu itu dengan beliau sendiri, Bapak Raja Bima. Minta maaf saya sebut nama ya. Nah, supaya dengan narasinya jangan sampai berkembang karena apa-apa kepentingan siapa. Tapi pernah kami duduk sama-sama dengan Bapak Raja Bima untuk menyampaikan konsep nelayan pesisir ke depan seperti apa, khususnya nelayan tradisional Kota Sorong. Harapannya itu jangan lagi ya, kami masyarakat nelayan di sini jangan sampai dia ngomong ambil karena sistem-sistem pemerintah yang ada. Tapi karena memang bahwa kami di depan itu, kami di dalam koperasi itu ada 475 nelayan yang belum mendapatkan bantuan ini. Silakan Bapak dorong, kami punya data, kami punya kantor ada. Data kemarin kita verifikasi atau validasi sama-sama. Jadi silakan, welcome, kami punya lembaga ada. Kantornya jelas, biar apa yang kamu harapkan untuk membangun program sektor perikanan, silakan kamu datang.
6: Untuk itu Caken mengharapkan bantuan kepada pemerintah agar tidak memberi bantuan dengan jumlah terbatas, namun kembali menyusun program yang bisa menjangkau lebih banyak lagi nelayan di Kota Sorong. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Raja Ampat serahkan SK pengangkatan PNS dan CPNS kepada 651 pegawai. Kita ikuti laporan Padli Ramdan.
8: Setelah melalui penantian yang cukup lama, akhirnya Bupati Raja IV Orideko Iriano Burdam menyerahkan surat keputusan SK pengangkatan PNS formasi tahun 2021 dan CPNS formasi tahun 2024 hasil optimalisasi. Penyerahan SK Bupati ini dilangsungkan di lapangan apel Selasa 11 Agustus 2026 yang dihadiri Wakil Bupati Raja IV, anggota DPRK, para asisten, staf ahli, dan jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Raja IV Ricardo Umkeketoni menjelaskan penyerahan SK Bupati untuk PNS dan CPNS mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Kegiatan penyerahan SK ini juga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS serta Peraturan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2018 tentang Juknis Pengadaan PNS. Menurut Ricardo, total pegawai yang menerima SK sebanyak 651 orang yang terdiri dari 219 PNS formasi tahun 2021 dan 432 CPNS formasi tahun 2024 hasil optimalisasi.
9: Untuk CPNS formasi tahun 2024 hasil optimalisasi seharusnya berjumlah 441 orang, namun terdapat 3 orang yang meninggal dunia dan 6 orang yang mengundurkan diri. Jadi yang akan menerima SK hari ini adalah sebanyak 651 orang yang terdiri dari 219 orang pegawai negeri sipil formasi tahun 2024 dan 432 orang calon pegawai negeri sipil tahun 2024 hasil optimalisasi. Kemudian kegiatan ini dibebankan pada...
8: Dalam arahannya, Bupati Raja IV Oredeko Iriano Burda meminta agar pegawai yang baru menerima SK untuk bisa melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Semua ASN juga harus terus belajar demi meningkatkan kapasitas diri karena tantangan pembangunan di daerah semakin kompleks. Oredeko mengajak para pegawai untuk menjadikan setiap tugas sebagai landasan ibadah dan pengabdian, serta terus menjauhi praktek yang bisa merusak kepercayaan publik. Setiap ASN harus menjadi teladan di lingkungan kerja masing-masing, serta terus bekerja dengan penuh semangat dan inovasi demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang prima.
10: Bukan sekedar gelar, melainkan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh dedikasi, integritas, dan profesionalisme. Saya mengucapkan selamat kepada seluruh CPNS formasi tahun 2021 yang pada hari ini menerima SK pengangkatan, dan jadikanlah momen ini sebagai titik awal untuk terus belajar, berinovasi, dan memberikan kontribusi yang nyata bagi kemajuan Raja Ampat, khususnya dalam mendukung visi pembangunan daerah yang unggul, berdaulat, adil, dan makmur.
8: Sebagai pegawai negeri sipil, Oredeko juga mengingatkan untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dari Kabupaten Raja IV, Papua Barat Daya, Fadli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya mendorong Kelurahan Kelawalu Kota Sorong menjadi pilot proyek pengelolaan sampah berbasis magot.
11: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya mendorong Kelurahan Kelawalu, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong menjadi lokasi percontohan atau pilot project pengelolaan sampah berbasis magot. Rencana tersebut disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, saat mendampingi kunjungan warga Kelurahan Kelawalu ke rumah magot Kelly keberlanjutan lingkungan di Kabupaten Sorong. Julian mengatakan pengelolaan sampah melalui budidaya magot dapat menjadi solusi terhadap persoalan sampah organik sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.
12: Akan menjadikan magot ini sebagai solusi dalam menjawab kebutuhan ekonomi. Jadi ekonomi sirkulernya bisa kita dapat. Pakan ternak, pakan ayam hari ini melonjak, naik. Kita punya sampah melimpah. Jadi dengan sampah kita olah menjadi pakan ikan, bele, nila, ikan koi, kemudian ayam, ayam petelur, bebek, itik, pupuk. Nah, ini peluang bisnis. Nah, silakan. Kita akan bekerja sama dengan Lurah Kelawuyuk, Lurah Kelawalu sebagai pilot project. Kami tidak berjanji, tapi ada pengadaan motor 12 unit, 1 atau 2 kami akan kasih ke 2 unit kami kasih langsung ke Pak Lurah. Kemudian Pak Lurah mungkin bisa cari lahan, mungkin kita bisa bangun. Ini yang skala besar. Tapi skala rumah tangga pun bisa, masyarakat bisa.
11: Sementara itu, Lurah Kelawalu, Ye Manyakori, menyambut baik rencana tersebut. Ia bahkan berharap pengelolaan berbasis magot tidak hanya diterapkan di Kelawalu, tetapi dapat dikembangkan ke kelurahan lainnya.
13: Kami sangat bersyukur sekali dan dong bilang Anita. Anita itu ada nilai tambah. Anita ya, ada nilai tambah. Untuk kami di Kelurahan Kelawalu, ini luar biasa. Terima kasih ke Pak Kadis yang luar biasa sekali, dan saya harapkan untuk Pak Kadis jangan di Kelurahan Kelawalu, tetapi 41 kelurahan harus untuk dilakukan ini, karena kemungkinan besar ini kita akan jalani, tapi semua itu tergantung pada kondisi dana yang ada. Kalau sesuai pemerintah mendukung kami pihak terendah untuk pemerintah, dari kelurahan sampai desa, kami sampai RT RW, kami sangat mendukung dan semangat untuk melakukan hal ini. Karena ini kebutuhan yang harus selalu di per jam, per detik, per menit, dan tiap hari itu dilakukan.
11: Melalui pengembangan pengelolaan sampah berbasis magot, DLH Papua Barat Daya berharap sampah organik tidak lagi hanya menjadi beban lingkungan, tetapi dapat diubah menjadi sumber pakan, pupuk, dan peluang usaha bagi masyarakat. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, demikian berita Sorong Malam. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Danusyah, selamat malam.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archaeology Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sorong malam ini.
3: Terus 2,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur, pendengar, saya Danusyah masih menemani Anda. Kebersamaan kita sampai di Sorong Malam ini. Dan tadi telah diawali dengan berita Sorong Malam, pendengar. Selanjutnya saya punya beragam musik dan informasi. Ada beragam informasi-informasi, berita-berita di rri.co.id yang menjadi sorotan pendengar ya, yang akan saya hadirkan untuk Anda hingga nanti di pukul 20. Di pukul 20 Anda akan mendengarkan drama radio. Setelahnya nanti kita punya torang cerita. Nanti kita akan cerita-cerita mengenai film berjudul Suwangi. Seperti apa nanti ceritanya, pendengar, dan apa itu film berjudul Suwangi? Nah, nanti pokoknya bisa Anda dengarkan ya. Dan pendengar, berita-berita di rri.co.id. Ini jelang HUT RI ke-81, pemerintah meminta warga untuk cek info sebelum share di medsos ya. Jadi pendengar, pemerintah menghimbau masyarakat ini untuk tetap tenang dan bijak dalam menerima berbagai informasi yang beredar, khususnya di media sosial atau di medsos. Ini disampaikan oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari di Jakarta. Nah, seperti apa berita selengkapnya? Kita dengarkan dulu Kahitna dengan

Pendengar, pemerintah menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan bijak dalam menerima berbagai informasi yang beredar khususnya di medsos. Disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari. Kodari menegaskan stabilitas keamanan nasional dalam kondisi baik, terkendali menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Masyarakat diharapkan tenang dan bijak dalam menerima berbagai informasi yang beredar khususnya di media sosial. Penting bagi kita semua untuk selalu memeriksa sumber, waktu, dan konteks suatu informasi sebelum menyimpulkan atau menyebarkannya. Ruang digital yang sehat merupakan tanggung jawab bersama, kata Kodari dalam keterangan kepada rri.co.id. Kodari menekankan pemerintah menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat sesuai konstitusi Indonesia. Pelaksanaan hak tersebut diharapkan berlangsung damai, tertib, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kodari juga berharap pendengar masyarakat tetap menjalankan aktivitas sehari-hari secara normal selama rangkaian peringatan kemerdekaan berlangsung. Masyarakat juga diarahkan mengikuti informasi dari sumber resmi ya, agar memperoleh keterangan yang disampaikan pemerintah. Kodari mengajak masyarakat menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia dengan persatuan, gotong royong, dan juga kebersamaan. Momentum peringatan tersebut diarahkan untuk memperkuat cinta tanah air dan optimisme bersama dalam membangun Indonesia. Ia mengatakan mari kita jadikan momentum HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sebagai kesempatan untuk memperkuat rasa cinta tanah air dan optimisme bersama dalam membangun Indonesia yang semakin maju. Jadi dengan semangat Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mari kita rayakan kemerdekaan dengan penuh sukacita, tertib, dan menjaga Indonesia sebagai rumah bersama.

Namaku Alam adalah sebuah novel yang menarik yang menggambarkan perjalanan seorang pemuda yang terjerat dalam konflik batin dan eksternal yang menguji ketahanannya. Novel yang ditulis oleh Laila S. Chudori dan diterbitkan oleh penerbit KPG tahun 2023 ini berkisah tentang perjalanan hidup seorang lelaki muda bernama Alam. Buku ini menggambarkan tantangan dan perjuangan yang dihadapi dalam mengatasi rintangan dan mengungkapkan potensi sejatinya. Alam, seorang pemuda dengan mimpi besar dan semangat yang membara, menemukan dirinya terperangkap dalam jaring-jaring kehidupan yang kompleks. Dengan perjuangan kerasnya, ia berusaha menemukan makna sejati di balik segala penderitaan dan kegagalan yang ia alami. Melalui perjalanan hidupnya yang penuh liku, Alam belajar mengenal arti sebenarnya dari kesetiaan, kepercayaan diri, dan keberanian. Dengan menggambarkan landscape sosial dan budaya yang kaya, penulis menghadirkan konflik-konflik yang kompleks dan karakter-karakter yang kuat. Sambil menghadapi masalah-masalah seperti cinta, persahabatan, dan kehilangan, buku ini menggambarkan perjalanan kehidupan yang autentik dan menginspirasi. Namaku Alam adalah sebuah karya yang menggugah pikiran pembaca untuk merenungkan arti dari perjuangan hidup dan pentingnya tetap berpegang pada nilai-nilai kebaikan. Dengan penokohan yang kuat dan narasi yang mendalam, buku ini menjadi pengingat bagi setiap individu akan kekuatan yang terdapat dalam diri mereka sendiri untuk mengatasi segala rintangan dan mewujudkan impian mereka. Dengan plot yang menarik dan penokohan yang kuat, Namaku Alam menawarkan pengalaman membaca yang menggugah emosi dan menginspirasi, meninggalkan kesan mendalam pada pembaca tentang

atau miss sehingga pembahasan dilakukan secara berhati-hati. Ketika disinggung apakah Perpres ini akan terbit sebelum 17 Agustus 2026, ia meminta waktu karena pembahasan aturan tersebut tinggal menyelesaikan proses administrasi. Sejumlah aturan sudah berjalan seperti batas maksimal potongan komisi aplikator sebesar 8%. Jadi ia mengatakan secara substantif hampir semuanya sudah selesai. Kalau secara administratif nanti mohon waktu, nanti kalau sudah betul-betul secara administratif ditandatangani kemudian diundangkan pasti akan kita sampaikan, kata Menteri Sekretaris Negara. Pendengar, ia juga mengatakan secara resminya tentu nanti secara resmi Bapak Presiden menandatangani perpresnya, tapi saudara-saudara juga boleh cek secara real sudah berjalan mengenai pembagian hasil yang di angka 92% dan 8% itu sudah jalan di lapangan. Ini juga yang ditegaskan. Ini mengenai Istana pastikan Perpres Ojol jadi UMKM ini segera rampung. Pendengar, sesaat lagi pukul 20 waktu Indonesia Timur Anda akan mendengarkan drama radio dengan judul Panen Harapan yang diproduksi oleh RRI Singaraja. Dan nanti juga Anda dapat mendengarkan torang cerita. Kita akan membahas pendengar mengenai film berjudul Suwanggi. Kira-kira seperti apa ceritanya? Pokoknya dengarkan terus Sorong Malam ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Saya Danusya masih akan bersama-sama dengan Anda.

Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

0: Layang-layang manisku lebatu, nu terbayang manis wajah kamu.
1: Asik. Hei, Pak Wayan.
2: Woi, Komang. Pagi-pagi sudah nyanyi aja. Kalau nyanyi bisa bikin padi cepat panen, Bapak ikut nyanyi ya.
1: Kalau Bapak nyanyi, burung pipitnya malah kabur semuanya, Pak.
2: Dasar anak muda. Lanjut dah nyanyinya.
1: Oke. Eh, loh. Pak, itu Rani kan, Pak?
2: Rani? Bukannya baru pulang minggu depan?
3: Surprise, Pak! Kaget kan?
2: Astaga, anak ini. Kamu kok tambah hitam? Berarti benar kuliah di sawah ini, bukan di mall.
3: Bapak ada aja. Kalau kuliah di mall, pulangnya bawa tas belanja, Pak. Nah, kalau di kampus pertanian, pulangnya bawa ide.
1: Nah, kalau sudah bilang ide, biasanya dompet petani yang deg-degan.
2: Gimana kuliahmu? Sudah jadi sarjana. Sekarang tinggal bantu bapak bertani. Jangan macam-macam, sawah kita sudah begini puluhan tahun.
3: Nah, justru karena itu, Pak, saya ingin mencoba sesuatu.
2: Nah, mulai. Bapak sudah tahu, kalau anak muda bilang mencoba, biasanya orang tua yang jadi kelinci percobaan.
1: Betul juga ya, Pak.
3: Aduh, Bapak ini, aku serius, Pak. Aku tuh ingin sawah kita dibuat organik. Pupuknya dari kompos, pengairannya kita isi ikan nila.
1: Hah? Sawah pelihara ikan? Besok-besok mau pelihara bebek juga?
2: Kalau bebek, sekalian buka tempat wisata. Hari ini beli beras, besoknya mancing.
3: Pak, jangan ketawa dulu. Ikan nila membantu menjaga ekosistem. Kotorannya itu menjadi nutrisi alami. Serangga kecil dimakan ikan. Air tetap bergerak. Petani dapat panen padi sekaligus panen ikan.
2: Teori lagi. Di kampus semua kelihatannya gampang. Coba di sawah, belum tentu.
4: Eh, bapak-bapak, sudah dengar belum? Anaknya Pak Wayan mau pelihara ikan di sawah.
1: Hah? Sawah? Apa akuarium? Besok-besok padinya diajar berenang. Tapi ya, saya sih bukan tidak setuju. Pupuk kimia memang mahal, tapi panennya jelas. Namun, kalau pupuk organik, katanya panen awal malah turun. Siapa yang mau menanggung jawab?
4: Nah, itu yang harus dipikirkan. Kalau gagal, satu keluarga bisa kesulitan.
3: Selamat pagi semuanya. Saya dengar nama saya sudah lebih terkenal nih daripada kepala desa.
1: Ya jelas, di desa ini belum pernah ada ikan ikut bertani.
3: Baik Pak, sabar, tenang dulu. Kalau begitu, izinkan saya menjelaskan. Kalau setelah mendengar penjelasan masih tidak setuju, saya hormati keputusan Bapak dan Ibu. Tapi jangan menolak hanya karena terdengar berbeda ya.
4: Baiklah, kalau begitu nanti sore di Balai Banjar ya.
3: Siap Bu.
5: Baik, Bapak Ibu, mari kita mulai rapat hari ini. Katanya Rani punya gagasan baru. Silakan sampaikan.
3: Terima kasih Pak Made. Saya tidak datang untuk mengajari Bapak Ibu. Saya datang untuk berbagi apa yang saya pelajari. Bapak Ibu, beberapa tahun terakhir harga pupuk kimia terus naik. Pestisida juga semakin mahal. Sementara hasil panen tidak selalu meningkat. Kalau kita terus bergantung pada pupuk dari luar, biaya produksi akan terus membengkak.
6: Nah, itu memang betul. Sekarang beli pupuk rasanya seperti beli emas.
3: Karena itu, saya mengusulkan kita membuat pupuk organik sendiri. Bahan-bahannya ada di desa. Jerami, daun-daun kering, kotoran sapi, limbah dapur, semuanya bisa dimanfaatkan, Bapak Ibu.
1: Kalau semudah itu, kenapa dari dulu tidak dilakukan?
3: Tenang, Pak. Karena membuat pupuk organik memang butuh waktu dan kesabaran. Tapi setelah tanah kembali sehat, kebutuhan pupuk dari luar bisa berkurang.
4: Lalu soal ikan itu, jangan-jangan nanti yang panen malah pemancing.
3: Tenang, Bapak Ibu. Justru ikan itu menjadi tambahan penghasilan. Nah, di saluran irigasi dibuat lebih dalam sedikit. Ikan nila hidup di sana. Kotorannya membantu menyuburkan sawah. Serangga air dimakan ikan. Nah, saat panen padi selesai, ikannya juga bisa dipanen. Gimana?
1: Jadi, sekali turun sawah, pulang bawa beras dan lauk. Lumayan, Bu Sari tidak perlu ke pasar jadinya.
4: Kalau ikannya besar, saya setuju. Kalau ikannya cuma sebesar jari, saya tetap ke pasar.
5: Rani, ide kamu memang menarik. Tapi, bertani itu bukan sekedar teori. Kami hidup dari hasil panen. Kalau gagal satu musim, anak-anak kami tidak bisa sekolah.
3: Saya paham, Pak. Makanya, saya tidak meminta semua sawah diubah. Saya hanya meminta satu petak dijadikan percontohan. Kalau gagal, saya yang bertanggung jawab.
7: Siapa? Masa bertanggung jawab?
5: Sudah, tenang semuanya. Kita berkumpul bukan untuk bertengkar. Saya mengerti kekhawatiran para petani. Saya juga mengerti semangat anak-anak muda. Yang satu punya pengalaman, yang satu membawa ilmu baru. Kalau dua-duanya saling keras kepala, desa ini tidak akan maju.
4: Begini saja, Rani diberi kesempatan mengelola satu petak sawah milik keluarganya. Tidak memakai dana kelompok tani, tidak memaksa siapapun ikut. Kalau hasilnya baik, silakan dipelajari bersama. Kalau belum berhasil, jadikan pelajaran.
7: Ya, setuju.
3: Yaudah, ya, Nadia, setuju. Setuju.
2: Baiklah, sawah yang di sebelah utara itu pakai saja. Tapi ingat, jangan setengah-setengah. Kalau sudah memilih jalan ini, buktikan.
3: Terima kasih, Pak. Saya tidak akan mengecewakan Bapak. Tenang saja.

0: kerjaannya aneh-aneh.
1: Kalau berhasil, saya ikut deh. Kalau gagal, saya yang paling dulu bilang. Sudah saya duga.
2: Sabar, mereka yang percaya.
1: Ya apa-apa, Pak. Kepercayaan tidak lahir dari kata-kata, tapi dari hasil.
3: Padinya bagus juga ya.
1: Bukan cuma padinya, Pak. Coba lihat saluran airnya.
4: Astaga, ikan nilainya sudah besar. Berarti sekali panen dapat padi dan ikan.
1: Belum sempurna, Pak. Tapi biaya pupuk lebih hemat. Tanah tetap subur dan masih ada tambahan penghasilan dari ikan.
3: Rani, saya akui. Saya terlalu cepat menolak idemu.
1: Saya juga belajar, Pak. Perubahan tidak bisa dipaksakan. Harus dibuktikan.
3: Pengalaman orang tua tetap penting. Tapi ilmu baru juga perlu didengar.
1: Kalau musim tanam berikutnya, saya mau coba satu petak sawah deh.
3: Nah, itu baru namanya maju bersama. Desa akan berkembang jika pengalaman dan inovasi berjalan berdampingan. Jangan takut mencoba, tapi juga jangan melupakan kearifan yang sudah diwariskan.
5: Setuju.
6: Di Desa Tegal Harapan, panen hari itu bukan hanya tentang padi dan ikan nila. Yang tumbuh adalah kepercayaan bahwa perubahan tidak lahir dari perdebatan, melainkan dari kemauan untuk mencoba dan saling memahami. Karena masa depan pertanian dibangun oleh tangan yang mau belajar, bekerja sama, dan menjaga alam untuk generasi berikutnya. Demikian drama radio dengan judul Panen Harapan, produksi RRI Singaraja.

0: jualan ayam di mana-mana. Pakaian koter bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Sorong malam ini.
1: Terus 2,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, disiarkan dari Jalan Ahmad Yani 44 Klademak 2 Kota Sorong, Papua Barat Daya, bersama saya Danusya, pendengar. Dan sekarang saatnya torang cerita, pendengar, kami hadirkan untuk Anda. Nah, hari ini kita akan ngobrol bareng produser dan director Suwangi Ilmu Kutukan dari Mutiara Film dan Subtube Studio. Dan film ini, pendengar, membawa kita ke Papua lewat sebuah keluarga yang menyimpan rahasia selama bertahun-tahun. Jadi ada warisan kepulangan setelah 13 tahun. Ada teror lalat dan sebuah kutukan yang sedang mencari pewaris. Jadi Suwangi Ilmu Kutukan ini akan tayang di bioskop tanggal 10 September 2026. Tapi seperti apa latar belakangnya, keseruan di balik film Suwangi ini, pendengar? Nampaknya saya sudah bersama dengan Kakak Bona. Halo, Kakak Bona.
2: Selamat malam. Kok suara delay-delay ya?
1: Begitu kah?
2: Iyo. Yang lain guys, tolong kasih siapa ke?
1: Tapi bagaimana? Aman kah? Aman kah, Kakak Bona? Aman.
2: Tapi masih ada delay-delay sedikit.
1: Oke. Nanti coba dicek-cek sama Tongpu, tim teknis ini, Kakak Bona.
2: Siap. Sambil jalan aja.
1: Baik. Sambil jalan, Kakak Bona. Kakak Bona, ini selain Tong 2 ada siapa-siapa saja nih yang nanti Tong cerita-cerita?
2: Kenalin dulu nih. Ini tim dari apa namanya produksi film Suwangi ini ada kakak, kita biasa panggil Mas Dom, tapi kalau di Papua harus panggil Kakak. Jadi Kakak Dom, Dom Darmo itu sutradaranya. Kemudian ada Kakak Steny. Kakak Steny ini main pemeran sebagai Maria. Terus please welcome the one and only John Yewen. Tolong boleh nyalain kamera-kameranya kah? Kok kayak macam private di mana kah? Terus kemudian yang terakhir tuh ada si ganteng Pangeran Lantang.
3: Hormat Kakak. Baru pertama kali main TikTok nih.
2: Wih, masa sih Pang?
3: Demi, ini baru live pertama nih. Makanya ini spesial banget nih buat
2: coba Yewen. Coba Yewen, gua kasih tau dia dulu.
3: Ini live pertama, sumpah. Live pertama
4: download TikTok 2 menit yang lalu.
5: Asli. Ini juga live pertama TikTok gua nih.
2: Itu tolong sapa-sapa juga tuh.
6: Asli, ini pertama kalinya gua live.
3: Ini pertama kali. Bisa dapat duit katanya. Kakak sering gabung sama live aku kok.
6: Iya, tapi aku enggak pernah nih kayak gini, cuma gangguin Yewen aja.
4: Iya, betul.
3: Bisa dapat duit ya, Bang? Bang.
1: Oke.
3: Tap layar guys, share.
2: Tolong tap layar.
1: Oke, kakak-kakak dong, Kakak Doni Darmo, Kakak Steny, Kakak Yewen, Pangeran Lantan, selamat malam semuanya.
3: Malam.
2: Selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Hormat, salam kenal dari saya Danu di RRI Sorong, kakak-kakak dong.
2: Siap, hormat dan
1: baik. Mungkin bisa cerita-cerita nih sama torang nih, para pecinta film, mengenai film Suwangi ini. Apa yang sebenarnya ingin dibawa film ini untuk kita semua nih, para pecinta film nih. Apalagi kayaknya kali ini memang khas ya. Kan biasanya film horor itu umumnya itu pocong, umumnya itu apa, suster ngesot, yang gitu-gitulah. Tapi kali ini Suwangi nih, kakak-kakak mungkin bisa berbagi cerita nih.
5: Mungkin bisa dari Bona kali mulai cerita kenapa Suwangi.
2: Ah, dari Yewen sudah.
5: Oh, Yewen lah.
2: Dia sudah.
1: Kakak Yewen.
5: Yewen. Masih tidur dia.
2: Saya buka sudah.
1: Oke.
6: Yewen gimana sih?
5: Buka Bona, buka. Sebagai produser mungkin bisa diceritakan bagaimana, kenapa ini bermula dengan Suwangi.
2: Jadi sebetulnya film ini tuh berpikir dari pertama kali mau kenapa sampai kita mau buat film ini, karena kita berpikir bahwa yang tadi seperti Ade bilang tadi tuh, Danu bilang tadi kan, bahwa kita sering banget di bioskop tuh dengan horor-horor yang itu-itu aja. Maksudnya kita nggak bilang jelek ya, bukan bilang jelek, cuman selalu dengan horor yang entah dari bisa dari apa namanya tanah Jawa, terus santet-santet yang dari tanah Jawa, terus kuntilanak, pocong, terus apalagi terus terngesot, ya you name it lah. Yang jelas kita mau pengen sesuatu yang beda gitu. Jadi akhirnya kita punya pemikiran sendiri bahwa coba dari kemarin-kemarin kan Timur ini belum pernah punya apa namanya belum pernah diangkat urban legendnya kan. Jadi kita coba untuk mengkrit itu gitu. Jadi kita coba saya dan dengan Dom, bagaimana Dom kira-kira kita bikin yang ini? Oh setuju gua. Kan pasti awalnya dari pas sutradara nih. Jadi sama-sama dengan itu berpikir bagaimana kita dari hal yang baru gitu loh. Dari Kalimantan sudah pernah ada, dari Makassar, dari Sulawesi sudah pernah ada. Kemarin sempat rilis ya, kalau nggak salah ya. Kemarin kan, kalau nggak salah, apa kemarin tuh ya Dom yang dari Sulawesi tuh?
5: Kuyang, Kuyang.
2: Ada satu lagi tuh, terus dari...
5: Songkok.
2: Terus yang dari Kalimantan kan, apa namanya, Saranjana itu kan. Ada beberapa lagi, itu udah bagus sih, maksudnya ada... Perfilman Indonesia sudah mulai di industri sudah mulai ada yang hal-hal yang baru lagi gitu loh dari Kalimantan, terus nanti besok ini juga dari Sumatera sudah mulai ada nih orang Indonesia juga kan. Nah Timur nih kebetulan kita punya pemikiran untuk mengkrit itu, jadi sebelum keduluan orang lain ya coba kita duluan gitu, seperti itu Ade.
1: Oke. Nah. Ini juga ada konflik keluarga yang ditempatkan. Kalau kita lihat trailernya, kenapa kemudian konflik keluarga ini ditempatkan di depan mitologi Swaginya nih Kakak Bona?
2: Sebetulnya jadi film ini saya dengan Pak Dom, ini mau Dom yang jawab, saya dulu ya. Nanti pindah ke Pak Dom dan lain-lain. Oke, jadi sebetulnya kita ngangkat ini tuh bukan membedah Swaginya. Sebetulnya sudah ada di dalam situnya, dalam satu keluarga. Keluarga ini sudah di dalam keluarga ini ada salah satu yang punya yang belajar ilmu itu gitu loh. Akhirnya terjadi dalam keluarga ini. Jadi film ini tuh ada sedikit drama lah. Ada sedikit dramanya. Jadi ya seramnya ada dramanya gitu loh. Cerita tentang satu keluarga ini gitu loh. Seperti itu ya Pak Dom ya.
5: Iya betul. Itulah kenapa yang bisa ngebuat film ini ceritanya memang sedikit beda dengan horor-horor yang sudah-sudah ya. Karena kan biasanya kan film horor yang sudah-sudah tuh misalnya dia nyeritain pocong terus. Tapi nggak tahu nih pocong ini siapa, pocong ini ngapain, pocong ini punya keluarga atau enggak. Nah kita coba lebih pendekatannya ke keluarga, jadi lebih personal buat penonton gitu. Lebih bisa ngerasain kalau memang gimana kalau di antara keluarga lo tuh ada yang swanggi gitu. Itu akan lebih menarik dan lebih misterius juga kan. Sedangkan kan yang kita tahu di... Waktu itu kita riset ya di Papua lah, menurut ceritanya Kakak Bona, Kakak Yewen, semua memang suang itu ada di antara kita gitu. Itu yang menariknya, maka kenapa kita kuatkan di keluarga sih.
1: Dan ini apakah lokasi syutingnya semuanya di Papua ya?
5: Ya, bagian besar di Papua.
1: Tepatnya di daerah mana saja nih, kalau di Papua? Papua.
5: Kemarin kita di ini ya, Yevman ya Bon, Yevman, Doom, terus mana lagi kita kemarin Bon?
2: Di Pulau Yevman.
1: Di Yevman.
2: Ya. Gue sudah pernah kesana toh.
1: Sudah.
2: Oh iya.
1: Itu dulu bandara toh?
2: Di Yevman. Nah, dulu bandara itu. Jadi kita sebagian lokasi syuting di sana, paling banyak di sana sih.
1: Oke. Seperti apa sih keseruan syutingnya Kakak Bona? Sebelum saya mau tanya-tanya juga bersama ada para pemain-pemain ini.
2: Keseruan
1: terutama di lokasi-lokasi syuting tersebut, di Dom, di Yevman. Yo.
2: Jadi sebetulnya begini, maksudnya kita syuting juga itu memang tentang ini kan sebetulnya hal-hal yang pernah ada kejadian di Gitom Putana ya. Cuma maksudnya kita selalu bahwa ini kita jalan tuh seperti kayak traveling aja ya, kayak kita enjoy saja. Habis syuting kita apa ke Raja Ampat, kita bisa ini terus apa namanya anak-anak berenang-berenang. Jadi kayak vacation aja lah. Itu kayak liburan begitulah. Tapi yang jelas setelah kita habis syuting itu baru kita jalan-jalan gitu loh. Maksudnya mutar-mutar sekalian anak-anak kan belum, Pangeran kan kemarin juga belum sempat ke Raja Ampat, terus ada beberapa kali juga begitu, jadi ya sekalian gitu. Tapi enjoy lah, untuk syutingnya kita enjoy. Enjoy di sana lah. Oh, sebagian kita di IMAS, di IMAS.
1: Oh, di IMAS. IMAS juga ya.
2: IMAS. Ini lokasinya di Pulau Yapman, di IMAS sama di Ruve, di Gunung Batu di atas.
1: Wih.
2: Apa namanya? Gunung Bea Cukai tahu kan yang di atas loh. Ya itu sudah.
1: Pusamina naik ke atas. Atas.
2: Yang sertu-sertu sudah. Itu sudah.
1: Nah,
2: kira-kira seperti itu.
1: Terus juga Kakak Bona, pada saat proses syuting itu, apakah ada terjadi hal-hal mistis yang menimpa kru, para pemain?
2: Ah, itu nanti tanya Yewen. Tapi kan sebenarnya kalau selama kita syuting sorong aman-aman aja. Maksudnya karena mungkin anak-anak juga datang dengan hati juga yang punya tujuan juga dengan bukan ada apa namanya pengen sesuatu yang jelek gitu ya, sesuatu yang buruk gitu, kita tidak ada maksud apa-apa, tapi kita datang dengan hati yang bersih-bersih aja, jadi sebetulnya syuting aman-aman aja.
1: Oke. Kalau begitu saya coba ke Kakak Steny, Kakak Yewen, terus juga Pangeran Lantang nih. Saya ke Kakak Steny dulu, mungkin Kakak Steny bisa berbagi cerita keseruan syuting film Suang gini.
0: Iya, makasih. Siapa tadi namanya, lupa?
1: Danu.
0: Oh, ya. Makasih Danu. Iya, kalau untuk saya pribadi, saya ini film pertama. Jadi pengalaman pertama. Begitu. Cuma saya bersyukur sekali karena film pertama baru yang main nih dong semua macam keluarga gitu. Jadi ada Yewen, terus ada Ian William juga, terus ada Obi, ada pokoknya banyak anak-anak timur lah, anak-anak Papua. Baru laki-laki satu nih yang ada di sini nih, siapa nih, Pangeran Lantang. Dia juga macam apa ya? Dia tuh pas kenalan dengan kita orang langsung dia macam tiba-tiba marga berubah jadi Imbirika mungkin.
3: Jadi nggak ngerti Papua nih teman-temanku nih nanti
0: asli. Jadi dia langsung matching gitu, maksudnya langsung dia macam dia sama Caca Karissa Peruset. Jadi pengalaman pertama saya yang sangat amat menyenangkan dan berkesan sih, bisa dapat satu tim, terus dapat sutradara kayak Pak Dom Darmo lagi yang luar biasa sih, paling banget banyak sangat amat membantu gitu.
3: Sutradara paling ganteng di Indonesia cuman paling ganteng, cek coba ada nggak lain.
1: Berarti Kakak Steny waktu pertama kali diajak tuh sangat excited sekali karena pengalaman pertama, terus film horor pula. Tapi pada saat tahu ini film horor, apakah mungkin Kakak Steny ada rasa-rasa aduh ini film horor ini kira-kira bagaimana gitu. Terus waktu syuting kira-kira ada rasa-rasa bagaimana ya, takut begitu juga gak? Karena biasanya kan kalau ada syuting-syuting film horor gitu selalu ada dapur cerita-cerita di baliknya yang menimpa dapur para pemeran-pemeran ya, Kakak Steny.
0: Iya, Kak Bona pertama kali kasih tau saya, dia bilang, Stan, saya ada cari pemeran wanita jadi kakak perempuan gitu, terus nanti kok harus pakai logat Papua. Jadi saya bilang, wah menarik nih, kayaknya perlulah untuk dicoba gitu ya. Terus untuk pengalaman pengalaman yang agak-agak menakutkan tuh, Yewen tahu sih ceritanya yang pas di kamar hotel gimana. Yewen, bah, kenapa kok diam begitu, Jin? Gini nih.
1: Berarti sauper ke Kakak Yewen nih, Kakak Yewen. Silakan ya, Kakak Yewen. Ya. Kakak pendeta kah?
0: Di satu kejadian, di saya punya kamar hotel. Jadi pokoknya saya waktu itu malam itu saya tidak bisa tidur karena ada bunyi-bunyi kuku gitu, ada bunyi kuku di tempat tidur, di apa namanya, di kayu tempat tidur. Baru saya panggil Yewen sama Ian untuk datang. Nah terus coba Kakak Yewen, kok lanjut waktu itu kok bagaimana? Dengpang, saya mau modon datang ke sap kamar.
1: Coba Kakak Yewen kak. Halo Kakak Yewen.
3: Halo, selamat malam.
1: Silakan Kakak Yewen.
3: Jadi malam itu sebenarnya tikus, cuma saya juga tipu Kakak Steny.
1: Baru
7: sebenarnya malam itu apa sih sebenarnya, hal-hal seperti begitu memang bersamaan, maksudnya berdampingan dengan kita, cuma kan beda
6: adik, alam. Adik itu mau makan.
7: Itu mau makan apa itu? Coba selesaikan dulu mau makan apa, adek. Jadi kakak Stani telepon kami lah suruh ke kamarnya karena ada hal-hal yang dia merasa mengganggu gitu. Nah, sebenarnya tempat yang kita syuting itu tidak ada masalah, tetapi tempat yang kita nginap itu yang masalah gitu. Jadi ini sebenarnya terbalik nih, lokasi syuting aman, lokasi nginap yang tidak aman. Biasa kan yang bermasalah lokasi syuting ya, ini malah terbalik. Dan memang kalau untuk gangguan selama syuting saya rasa tidak ada, karena seperti tadi yang syuting kan memang semua suangi juga gitu. tapi prosesnya itu sih, maksud saya kita jalan, apalagi tadi yang saya bilang hotel itu dia kayak hotel udah lama, terus orang banyak jarang nginap di situ, sehingga bangunannya juga bangunan-bangunan yang udah agak lama mungkin itu, sehingga mungkin faktor karena bangunan lama, tikus, bunyi, dan posisi kita syuting film horor yang benar-benar horor ya. Dan suang gini kalian kalau nonton jangan sendiri loh, kalian harus ajak satu keluarga gitu, karena kalau kamu sendiri saya takut sekali, saya takut hal-hal yang tidak diinginkan begitu bisa terjadi gitu. Ini saran saja ya. Jadi sayang banget kalau kamu nonton sendiri, dinding ajak orang gitu nggak bisa menemani gitu. Jadi mungkin waktu itu kita disuruh datang, terus kakak dia bilang ada macam bunyi kuku gitu kayak gini lah. Terus tiba-tiba lampunya mati. Terus bunyi lagi. Terus nyalain lagi. Nah gitu. Terus mati lagi lampu. Terus bunyi lagi. Teman-teman tolong give dong, kita udah berusaha masukkan kamu dalam situasi ini dong. Kalian mohon kerjasamanya dong, masa ini di Sorong cuma 52 penonton. Biasanya kan satu kaya. Sudah kita ceklah di bawah sana tidak ada apa-apa. Ternyata memang karena situasinya mungkin karena kita syuting film horor, jadi itu juga kita sih membawa kita ke situ. Tapi pada umumnya semua aman sih, semua jalan dengan aman. Terus paling kejadian itu juga saya alami sama Ian juga waktu kita masih reading juga sama gitu. Karena saya di situ saya sampai satu minggu di paroki itu di Santo Franciscus. Bukan apa-apa, tapi memang saya kecil tuh pengen sekali bisa masuk biara, pengen sekali jadi imam gitu, cuma tidak kesampaian. Nah di film Suang inilah cita-cita saya diwujudkan, berperan sebagai pastor gitu, sebagai pendeta. Dan saya orang komedian terus disuruh main serius, ya saya rasa saya butuh waktu untuk bonding ya, salah satunya ya dengan teman-teman di paroki Santo Franciscus Tebet, terus dibantu juga sama romo-romo di sana. Karena menurut saya jadi pastor tuh panggilan gitu. Jadi kalau dalam film Suangi, semoga teman-teman bisa merasa saya di sini terpanggil gitu untuk membawa kebenaran dan bisa menyelamatkan keluarga yang kena musibah Suangi ini. Gitu sih.
1: Karena saya lihat juga kakak Yewen di trailer dia pun komen-komen tuh banyak yang bilang begini.
7: Justru itu menurut saya juga punya ketakutan sendiri gitu. Tapi saya sih berharap komen-komen itu bisa dipatahkan nanti di tanggal 10 September.
1: Wih, betul. Jadi yang komen-komen ini pokoknya harus lihat seperti apa.
7: Yes, gitu. Makanya saya sangat excited sekali. Mudah-mudahan haleluya puji Tuhan box office ya. Amin.
1: Amin. Selanjutnya coba mungkin kakak Pangeran Lantang mungkin mau bercerita juga. Silakan.
8: Yap. Cerita saya banyak, tapi kalau nanti diceritain semua sampai jam 11 malam nanti.
7: Enggak apa-apa, kita
1: ditrailerkan.
8: Ditanya cerita apa ya?
1: Cerita apa tuh?
8: Mau nanya apa kakaknya?
1: Di balik proses syuting keseruannya tuh apa? Kalau tadi kakak Steny mengalami sedikit gangguan-gangguan garukan, terus juga kakak Yewen dia disoroti karena komentar-komentar serius kakak Yewen jadi pastor. Nah, kalau Pangeran Lantang nih kira-kira keseruannya apa?
9: Keseruannya kalau saya simpel aja lah ya. Ini Suanggi ini udah kayak keluarga lah buat saya gitu. Suanggi. Film Suanggi maksudnya.
7: Iya, kok Suanggi kayak keluarga. Kapan kok sekolah ya, Suanggi, Mas?
9: Kapan Suanggi? Sekolah? Maaf. Film Suanggi ini udah kayak keluarga buat saya karena dari awal saya join itu bergabung di keluarga film Suanggi ini kayak belum apa ya, belum bisa bahasa Papua, terus logat Papua, terus udah gitu. Tapi karena berkat sutradara, produser, semua teman-teman cast bantu saya, jadi cuma 3 hari aja bisa.
1: Yeah. Yes.
9: Gitu. Jadi
2: ada darat timur doang atau ada darat timur jadi aman ya?
9: Iya, cepat ya. Darat timur juga aman. Terus pokoknya saya merasa kekeluargaan lah di sini gitu. Nggak ada yang gimana-gimana, jadi semua menjalannya juga enak. Terus kan kita syuting juga tuh di Papua. Syuting di Papua berapa minggu ya kita? 2 minggu ya? Seminggu.
2: Iya. Iya, sekitar segitu lah.
9: Iya. Nah.
1: Tapi Kakak Pangeran, Kakak Pangeran sebelumnya tahu Katara ada sama Suanggi. Pernah dengar urban legend Suanggi Katara ada?
9: Enggak pernah dengar sih justru, makanya itu. Gitu. Karena enggak pernah dengar, jadi baru dengar di film Suanggi ini. Terus cari tahu kan. Cari tahu ternyata kan Suanggi itu ada banyak ya. Enggak cuma di Papua doang, ada di mana, di Alor kalau enggak salah. Pokoknya daerah timur lah. Gitu. Cuman yang paling keren ya udah jelas yang paling mantep ya kita lah.
2: September. Gitu. Itu salam itu kayaknya kau punya fans banyak itu. Cowokku, bubuk gua. Enggak banyak lah. Sekali banyak.
9: Ini juga teman-teman yang akan mendukung nanti kita meramaikan Suanggi.
1: Amin. Oke. Nah, Kakak Bona, saya kembali ke Kakak Bona dulu. Kakak Bona ini kan saya lihat juga di trailer itu yang aduh. Yang bikin saya merinding itu ada lalat keluar dari mulut nih. Ada adegan itu. Kenapa lalat yang kemudian dipilih menjadi ikon dari teror Suanggi dan kalau buat saya sih aduh.
2: Pertanyaannya ke Pak Sutradara
1: itu. Oke.
5: Apa ya Bon ya waktu itu ya? Keputusannya lupa gua, berlama banget.
2: Tapi memang Suanggi ini kan begini. Ini kan sebetulnya kita saya disclaimer dulu ya. Maksudnya bahwa yang kita cek saya dengan Dom terus kita kan sebelum buat film tuh kita harus riset ya.
5: Ya.
2: Kita harus riset dulu bisa tahu ini kenapa ada urban begini, apa yang enggak boleh, ada pantangan yang enggak boleh atau ada yang enggak boleh kita ini. Kita harus cari tahu dulu. Jadi sebetulnya memang ilmu ini tuh hampir sama dengan ilmu-ilmu lain di tanah di barat, cuman memang vibe-nya lebih ke timur gitu kan. Sebetulnya ilmu ini tuh sudah dari zaman animisme dinamisme gitu loh. Zaman-zaman dulu itu kan sebelum ada apa namanya ilmu pengetahuan yang sudah diterbukti apa namanya sudah ditemukan gitu. Ini kan antara hubungan manusia dengan alam sekitar dengan penciptanya yang belum tahu mereka dulu waktu zaman dulu belum tahu itu siapa gitu. Jadi ada hal-hal yang mereka melakukan suatu pekerjaan dengan dibantu dengan hal-hal seperti ini gitu. Dari mulai dulu kan zaman dulu mana ada dulu kesehatan orang di dokter obat, mereka kan selalu makan daun dari akar-akar tumbuhan terus cari penghasilan mereka di laut bagaimana caranya biar dapat ikan banyak, sumber ikan banyak itu kan semua berarti minta dari alam kan. Nah setahu saya itu memang itu ilmu itu dulu membantu kalau di tangan yang benar. Tapi kalau sudah mulai punya pemikiran-pemikiran yang jahat ya akan berubah arahnya gitu loh. Jadi itu sebetulnya sih menurut saya sih. Jadi awalnya tuh ilmu begini tuh sebetulnya berawal dengan hal yang baik. cuma disalahgunakan aja sih. Kira-kira begitu ya Pak Dom ya?
5: Ya.
1: Itu
5: ada tambahan Pak Dom? Dan medianya memang bisa macam-macam. Biasanya kan ada cicak, ada apa ya? Cicak, ular. Terus kadang-kadang juga ada yang menyamar. Nah, kita memang merepresentasikannya dengan lalat gitu. Dan kebetulan kan memang lalat satu sosok apa ya? Apa namanya serangga yang cukup menjijikan kan ya. Jadi memang itu kayaknya cara paling efektif untuk menakuti audiens sih lebih utama.
1: Saya pikir siapa tahu soa-soa begitu.
2: Bisa soa-soa tuh biawak dong.
5: Oh soa-soa nah tuh.
1: Terus, Kakak Bona, apa kemudian juga yang ingin dihadirkan? Pesan yang kemudian juga ingin diberikan kepada para penonton, terutama penikmat film horor tentang film Suwangi ini.
2: Yang saya mau bilang gini, kalau kita bikin film ini kan memang syuting di Papua, logat di dalam situ juga memang lebih banyak tertuju ke Papuanya, tapi sebetulnya ini menggambarkan, saya makanya dengan Dom bilang, Dom, tolong biar film ini jangan terlalu cuman menjurus ke timur, cuman di Papua aja, bahwa di dalam sini tuh timur tuh luas loh, maksudnya ada NTT dan semua punya ini sama gitu loh. Mereka juga tahu Suwangi, NTT juga di Alor juga tahu Suwangi, terus di Maluku juga tahu gitu loh. Jadi film ini kita create bahwa semua tuh bisa nikmati dan vibe-nya tuh orang timur semua bisa ngerasain gitu, bisa rasa gitu loh. Jadi sebetulnya tujuannya adalah bagaimana kita juga merasa bangga bahwa kita punya urban legend juga bisa keangkat ya dalam layar lebar gitu loh. Itu sih sebetulnya.
1: Apakah ditemukan kesulitan-kesulitan saat proses syuting, ada halangan, hambatan, mengingat harus berada di pulau-pulau di sekitar Sorong seperti tadi di Yevman, harus naik kapal lagi, belum lagi kondisi geografisnya dan lain sebagainya nih, Kakak Bona.
2: Kalau itu sama sekali tidak ada ya, maksudnya kalau kita syuting awal aman aja, cuman memang kita banyak makan waktu karena ada beberapa kali syuting yang kita kan syuting, namanya juga syuting ya, kita mau hasil yang terbaik kan. Film ini pending hampir 2 tahun dari Kakak Cielo masih hidup sampai akhirnya in memoriam kan. Sampai akhirnya dipanggil. Tapi kendalanya sebenarnya kalau pas syuting itu enggak ada, cuman pas setelah kita mulai post pro itu ada beberapa yang kita ketemu, namanya ada ini, ada yang

0: komentator orang, wah film lu ini kayak begini lo, aduh itu jangan deh. Film tuh kan balik lagi selera ya, sama seperti lagu lah, sama lah.
1: Tapi kalau buat kakak Dong sendiri sebagai sutradara, kira-kira tantangannya seperti apa sih menggarap film ini? Kakak Dong.
2: Tantangannya sih sebenarnya lebih ke resepsi Suangginya ya. Karena Suanggi ini memang cukup sulit untuk kita cari sumbernya tuh di mana. Begitu kita riset ke Papuanya sendiri, kita nggak boleh ngomongin Suanggi, mereka pada ketakutan gitu kan.
3: Bentar, sebentar ada Arnold, coba undang Arnold masuk lagi deh, ada tuh nonton tuh. Nol, itu kan juga main kan?
2: Oh ya sih, Kobaku.
3: Kobagau.
2: Sama si itu si Pangeran takut. Syuting yang di perahu tuh takut kelelep tuh, dia takut jatuh, takut tenggelam.
1: Tantangannya lebih ke situ ya, ke riset ya.
2: Iya, lebih ke riset sih tantangannya sih. Sisanya sih seru-seru banget, shot-shotnya apa segala macam, treatmentnya bagus banget sih. Pemainnya juga ya bagus-bagus. Ya menarik sih, lebih apa ya? Seru lah semuanya. Susah di riset sih, lebih ke riset.
4: Padahal wah dibilang bagus sih pemain-pemainnya.
1: Padahal harusnya Kakak Dom tidak susah-susah nyari Suanggi, kan ada Kakak Yewen.
2: Nah itu Yewen ceritanya banyak lagi tuh. Banyak banget. Coba waktu kita bikin itu kita ketemu Yewen dulu tuh, ternyata cerita Suangginya dia mengerikan sekali, sampai ada sekolah Suanggi.
1: Nah. Terus juga Kakak Bona ini kan nanti tayang tanggal 10 September.
3: Ya betul.
1: Saya juga lihat di komen-komen banyak yang bilang kenapa 10 September itu macam lama sekali Kak Buna.
3: Kan ada proses toh. Kalau tuh cuma rilis di media sosial mah gampang lah. Hari ini bikin konten, besok naik bisa. Tapi kan ini kan harus ada strukturalnya yang kita harus lewati juga. Pertama lembaga sensor, kita harus daftar ke banyak deh. Kita harus ke platform. Platform ke XX1, ke Cinepolis, ke CGV, sampai bioskop-bioskop yang independen, swasta gitu, kita juga masuk. Jadi itu kan ada bikin agreement, ada bikin perjanjian, kan kita harus tanda tangan, itu makan waktu lah. Terus belum nanti kita post pro ini terakhir, masih ada beberapa CGI yang kita harus sempurnakan, belum cetak di CV, distribusi, promo yang lain, wah banyak bos. Jadi memang kemarin kita udah gini ceritanya nih, yang lucunya begini, saya udah minta ajuin ke XX1 untuk minta tanggal di bulan Mei Juni, karena film banyak, kita harus tunggu dulu pending, pindah lagi di Juli, saya minta lagi di Juli Agustus, di pending, minta di September Oktober, kita harus ngajuin. Setelah itu mereka bilang, Kakak Bona ada nih tanggal September nih, tanggal 10 nih, sikat gak? Sikat bos. Daripada film ketahan-tahan terus, mendingan kita sikat bos. Jadi akhirnya memang agak sedikit, kita lagi sambil tunggu tanggal rilis ya, kita kerja ini, urus ini, jadi akhirnya ya gitu, tidak segampang yang orang pikir lah.
1: Sepertinya ini juga akan jadi pengalaman buat orang yang nanti nonton pertama kalinya melihat Suanggi lewat film Suanggi di Kakak Bona.
3: Sadap.
1: Nah, selanjutnya Kakak Bona, proses promo-promonya ini kira-kira nanti juga akan seperti apa?
3: Ini seperti ini. Kita seperti ini. Tapi ini pertama kali kita ya. Ini pertama kali RRI Sorong, karena memang tujuan kita lebih ke timur dulu. Mungkin besok nih mulai banyak nih. Kita bagi-bagi ke, ada yang di Pangeran Jalan dengan sini, Yewen dengan si ini, Pak Sutradara dengan si ini. Jadi ini hari Sabtu nih di Kopi mana tuh? Kopi Cok, ya gak jadi ya Stenya. Terus ada beberapa di radio, kita tetap di radio, terus nanti ada podcast. Jadi ya sambil bagi-bagi aja lah, sampai menjelang perdananya. Sampai tanggal 31 kita sampai tanggal 10 ya, sampai tanggal 10 31 kita gala premier.
1: Oke, okay. Okay. Yang terakhir nih saya mau satu-satu nih dari Kakak Bona dulu, silakan ajak pendengar, kemudian juga yang menyaksikan melalui live streaming TikTok kita juga malam hari ini di RRI Sorong bersama dengan kakak-kakak sekalian. Pertama dari Kakak Bona, Kakak Dom, Kakak Steny, terus juga Kakak Yewen dan Kakak Pangeran Lanlang. Silakan ajakin para pendengar untuk

0: untuk jangan lupa nonton di tanggal 10 September.
1: Ya, saya rasa kalau orang timur ya punya rasa punya darat timur pasti harus datang dong, nonton, harus support dong. Support kita supaya tahu bahwa urban legend dari timur bisa keangkat di layar lebar. Itu saja.
0: Oke, okay. Kakak Dom. Kakak Dom, silakan.
2: Oh, enggak sama kayak Kakak Bona tadi. Yang penting kita bersama, bersaudara, nonton di timur, teman-teman, saudara-saudara di timur, mendukung film ini dengan penuh dengan sukacita dan berbahagia semuanya, penuh dengan dalam doa semuanya.
0: Kayaknya nanti penuh dengan kehororan deh. Kakak Steni, silakan.
3: Ya, sampai ketemu nanti tanggal 10 September di seluruh cinema di Indonesia. Semoga film ini bisa diterima oleh teman-teman semua.
0: Oke. Kakak Yewen. Kakak Yewen.
4: Oke. Berkati lu, berkati. 10 September kita semua akan diberkati di bioskop. Tuhan memberkati. Shalom.
0: Itu serius ya, Kakak Yewen ya?
2: Serius ya, serius sekali dia.
0: Oke. Yang terakhir, Kakak Pangeran Lantang.
5: Kalau aku, semoga film kita ini bisa menghibur banyak orang dan menjadi berkat, walaupun film horor. Jadi semua harus bisa menghibur tanah Papua dan Indonesia. Sampai ketemu di bioskop 10 September.
0: Oke, baik kakak-kakak dong semua, terima kasih banyak ya malam ini sudah bergabung di Torang Cerita RRI Sorong. Sukses untuk Kakak Bona, sukses pokoknya untuk semua cast-castnya. Semoga nanti penayangannya juga box office bisa mencapai apa yang diinginkan ya. Dan ini akan menjadi pengalaman kita, pendengar, pemirsa dimanapun Anda berada. Kita akan melihat Suwangi untuk pertama kalinya di bioskop tanggal 10 September 2026. Nah, terima kasih kakak-kakak dong. Selamat malam, sampai jumpa lagi. Selamat malam.
4: Sukses kakak.

0: persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Jadi tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri, kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana ya.
1: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Kolil Komas sejumlah $271,500.
2: Tim upacara dan paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta jelang HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice dalam kasus korupsi kuota haji tambahan. Tiongkok diterjang bencana topan Dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Mendengar, tim upacara dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memantau pelaksanaan gladi bersama tim upacara dan paskibraka di halaman Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Prasetyo menjelaskan, gladi parsial oleh sejumlah tim yang terlibat dalam upacara, termasuk tim upacara dan paskibraka, bagi bagian dari rangkaian persiapan menuju pelaksanaan upacara pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Menteri Prasetyo menyampaikan, belum dapat mengevaluasi hasil gladi karena masih bersifat penyesuaian. Adapun untuk gladi kotor akan dilakukan besok tanggal 12 Agustus tahun 2026. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan kepada wartawan di sela-sela memantau gladi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
0: Kita sudah mulai untuk persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya, tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri, kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana.
3: Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Yuri Ardiantoro mengajak masyarakat untuk merayakan HUT kemerdekaan dengan penuh kegembiraan. Pemerintah menyiapkan pesta rakyat yang berlangsung di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2026.
4: Yang sama tanggal 17 Agustus, sepanjang hari dari pagi sampai malam, panitia juga mengadakan pesta rakyat di kawasan Monas. Dalam pesta rakyat itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain perlombaan-perlombaan dengan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat. Jadi silakan saja masyarakat luas datang ke Monas mengikuti berbagai perlombaan khas 17-an.
3: Pemerintah menyampaikan apresiasi atas animo masyarakat yang tinggi untuk mengikuti upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus. Jumlah masyarakat yang mendaftar untuk mengikuti upacara mencapai 336 ribu orang atau melampaui kapasitas awal sekitar 5.500 undangan. Panitia memutuskan untuk menambah satu blok area demi mengakomodasi lebih banyak masyarakat yang telah mendaftar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pol 3, Tos Mudara untuk Indonesia.
2: Jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice yang diduga menerima uang sebesar $271,500 dalam kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Muhammad Isnen Isa Suhanda melaporkan selengkapnya.
1: merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu sejumlah 622.090.207.166.41 rupiah atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa Menteri Agama periode 2019-2024 Yakut Khalil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas memperkaya diri lebih dari $271.000 Amerika Serikat dan memperkaya orang lain serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp622 miliar.
1: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Khalil Komas sejumlah $271.500, memperkaya orang lain yaitu Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex sejumlah $5.233.800 dan $330 juta, Rizky Fisa Abadi sejumlah $475.000 dan $50 juta, Abdul Muhi sejumlah $308.500.
5: Sementara itu, Dodi Abdul Qadir selaku advokat pendamping Yakut mengatakan dakwaan jaksa yang menyebut Yakut menerima uang sebesar $271.000 Amerika Serikat tidak ada bukti dan dasar.
6: 271.000 penerimaan uang yang dimasukkan dalam dakwaan kelihatan sekali untuk sekedar kaitkan Gus Yakut untuk bertanggung jawab terhadap pungutan uang percepatan hanya didasarkan kepada asumsi, ya padahal di dalam KUHAP yang baru asumsi itu sangat dilarang, harus ada bukti-bukti material.
5: Selain Yakut Khalil Komas, JPU juga membacakan dakwaan terhadap tiga terdakwa lainnya, yaitu atas nama staf sus Yakut bernama Isfah Abdul Aziz alias Gus Alek, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Maktur Ismail Adam, dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan membahas rencana diterapkannya skema baru subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
7: Pemerintah berencana untuk menerapkan pembatasan subsidi BBM khususnya Pertalite agar lebih tepat sasaran dan hemat anggaran. Rencana itu dibahas dalam rapat koordinasi antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta hari ini. Dalam keterangan usai rapat, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan pembatasan subsidi Pertalite akan menyasar masyarakat kalangan desil 9 dan 10.
8: Tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas mungkin yang kuartil 9-10 supaya nanti bukan sekarang ya, berapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita bagi sistemnya, saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan itu.
7: Pada saat yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pola subsidi BBM yang selama ini berjalan belum tepat sasaran, sehingga sedang dicari sistem agar subsidi BBM benar-benar hanya diberikan pada masyarakat yang membutuhkan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
9: Jadi kita membahas juga terhadap pola subsidi tepat sasaran. Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi? Contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Nah, karena itu kami melakukan rapat koordinasi, Pak.
7: Lebih lanjut, Menteri Bahlil dan Menteri Purbaya mengatakan saat ini sedang dicari skema pembatasan yang tepat dan rencananya implementasinya akan diberlakukan sebelum akhir tahun ini. Bahlil juga mengatakan selain BBM, semua subsidi dari sektor migas akan dikaji supaya lebih tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan. Dalam APBN 2026, total pagu subsidi energi mencapai lebih dari 210 triliun, khusus untuk subsidi BBM jenis bahan bakar tertentu, alokasi anggarannya sebesar 24,14 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta dengan target peserta pada tahun ini mencapai 150 ribu peserta. Khairul Umam menyampaikan laporannya.
10: Jadi alhamdulillah batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini 50 ribu orang yang pertama.
11: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li resmi membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta, di mana pembukaan program tersebut turut dihadiri Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Yasir Li mengatakan para peserta sebelumnya telah melalui proses seleksi dan orientasi sebelum mengikuti kick off pemagangan nasional. Sebanyak 500 peserta hadir secara langsung, sementara peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring. Menurut Yasir Li, selama mengikuti program, peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja, tetapi juga pembekalan keterampilan pendukung atau soft skill secara daring. Program pemagangan tersebut dirancang berlangsung selama 6 bulan, di mana peserta juga akan memperoleh pendapatan selama menjalani masa pemagangan.
10: Jadi alhamdulillah, batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini, 50 ribu orang yang pertama, dan tadi sudah ada kegiatan bersama interaksi dengan mereka, hadir online dari semua ya, kita undang semua peserta magang, dan 500 orang tadi hadir offline di sini. Kita sudah tadi ya menyampaikan terkait dengan proses pelaksanaan mulai dari seleksi hingga sampai hari kemarin mereka melakukan orientasi dan hari ini kick off.
11: Sementara itu, Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa program pemagangan nasional 2026 mentargetkan 150 ribu peserta, di mana sebanyak 50 ribu peserta dibuka pada tahap pertama, sedangkan dua tahap berikutnya masing-masing akan dibuka pada bulan berikutnya. Teddy menjelaskan program pemagangan nasional telah berjalan sejak 2025 dengan melibatkan 100 ribu lulusan perguruan tinggi. Para peserta menjalani magang selama 6 bulan dan mendapatkan uang saku dari pemerintah sesuai dengan upah minimum kabupaten atau kota tempatnya masing-masing.
12: Kemudian hari ini dibuka lagi atas arahan Bapak Presiden program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150 ribu peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50 ribu pertama dari 150 ribu ya. Nanti yang 50 ribu kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi berdiskusi, menerima masukan dari adik-adik magang, mereka cerita bagaimana prosesnya, kemudian mereka menceritakan dan memberi kami masukan sehingga nanti program ini menjadi lebih baik ke depannya.
11: Menurut Teddy, sekitar 30-40% peserta tahun 2025 kemudian langsung bekerja setelah menyelesaikan masa magang. Pada pembukaan program tahun kedua ini, pemerintah juga telah menerima masukan langsung dari peserta terkait pelaksanaan program. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program pemagangan nasional ke depannya. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Perdagangan mencatat makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat dalam ekspor di kawasan ASEAN di tengah besarnya peluang pasar global. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
13: Ekspor makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat di kawasan ASEAN. Wakil Menteri Perdagangan, Diah Roroh Esti, mengatakan nilai ekspor makanan olahan Indonesia pada tahun 2025 mencapai 6,2 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai tersebut masih berada di bawah Thailand, Vietnam, dan Singapura. Meski demikian, Wamendak Roro menilai posisi Indonesia masih cukup strategis dan berpeluang untuk meningkatkan ekspor makanan olahan ke pasar internasional masih terbuka lebar.
14: Dan ini menempatkan Indonesia pada peringkat keempat ketika kita berbicara mengenai ASEAN. Kita harus sering melihat gitu ya bagaimana negara-negara tetangga kita juga mengedepankan sektor F&B dengan niat untuk kemudian belajar juga. Dan dengan niat untuk mencari tahu apa saja ataupun langkah-langkah apa saja yang perlu kita tempuh untuk bisa semakin maju.
13: Salah satu produk yang dinilai masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan adalah kopi olahan. Ekspor kopi olahan Indonesia masih berada di peringkat ke-19 dunia, meski Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi utama. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Punto Dewi, mengatakan posisi Indonesia untuk ekspor kopi olahan masih tergolong rendah.
15: Nah, ini peringkat 19 dengan share-nya 1,2% saja. Ini juga kan kalau misalnya, kalau menurut saya sih masih bisa didorong lagi ya. Ini teman-teman pelaku kopi barangkali kan, karena nilainya, nilai tambahnya kan harusnya ini cukup besar di sini ya.
13: Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan menargetkan nilai ekspor Indonesia mencapai 315 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun ini. Target tersebut sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekspor nasional di kisaran 5,3 hingga 6,9% sepanjang tahun ini. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP mengapresiasi lembaga yang proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
16: LKPP memberikan penghargaan kepada 17 lembaga yang dinilai proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Kepala LKPP Sarah Sadika mengatakan penerima penghargaan telah menunjukkan kesiapan kelembagaan dan tata kelola yang baik. Menurut Sarah, penilaian juga melihat proses bisnis serta kinerja pengadaan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dampak itu diketahui melalui survei yang dilakukan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Sarah juga menegaskan penghargaan diberikan kepada lembaga yang telah memenuhi kriteria sebagai pusat unggulan pengadaan barang dan jasa proaktif.
17: Jadi kita banyak bicara selain tadi ya komitmen, dedikasi, juga sekarang sharing juga teman-teman yang udah berhasil, kemudian apa rumusnya di sana, formulanya, sehingga kemudian bisa berhasil.
16: Sementara itu ia juga berharap kepada pemerintah provinsi dapat mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk turut menjadi PKP proaktif. Upaya tersebut dinilai penting agar peningkatan tata kelola pengadaan tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi. Sementara itu, Aris Munandar yang menerima penghargaan mewakili pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatakan terdapat 4 bidang dan 9 variabel dalam penilaian PKP proaktif. Selain itu, lebih dari 40 bukti dan eviden harus disampaikan kepada LKPP sebagai dasar penilaian. LKPP kemudian melakukan penilaian, revisi, dan evaluasi terhadap seluruh bukti yang disampaikan. Aris juga menegaskan pemerintah Provinsi Jawa Barat memenuhi 6 dari 8 tujuan yang menjadi indikator penilaian. Salah satunya terkait pengadaan barang dan jasa konstruksi yang memberikan dampak bagi masyarakat.
18: Mengevaluasi, mereview apa yang sudah kami sampaikan, dan hasil akhirnya adalah bahwa LKPP apa istilahnya memberikan penilaian apa yang sudah disampaikan itu sesuai dengan indikator atau standar.
16: Sementara itu, penghargaan tersebut menurut Aris menjadi motivasi bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pengadaan, di mana menurutnya Pemprov Jawa Barat juga akan bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan kinerja pengadaan. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia dan Tiongkok melakukan kolaborasi melalui studi seminar membahas percepatan pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
20: Indonesia menggelar studi dengan Tiongkok untuk mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menyatakan pentingnya meningkatkan kapasitas aparatur dan sumber daya manusia Kementerian Transmigrasi. Kementerian Transmigrasi bekerjasama dengan Dutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia dan Peking University. Studi kerjasama kedua negara tersebut diselenggarakan dalam seminar On China Development Model. FIFA menyebut studi akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya masyarakat di kawasan transmigrasi. Menurutnya, pihaknya akan memberikan banyak perspektif dan alternatif terhadap model-model yang akan dikembangkan antara Indonesia dan Tiongkok.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan. Model seperti ini kita akan memperkaya proses untuk pengembangan perspektif akademis, bermitra dengan beberapa perguruan tinggi nasional, sehingga pembangunan di kawasan itu bisa terarah, bisa konsisten, berkesinambungan, dan bisa eskalatif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan percepatan untuk membuat inovasi di kawasan.
20: Sementara itu, Chair of Management Council of the Nation School of Development of Peking University, Lei Xiaoyan mengapresiasi studi tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara Indonesia dan Tiongkok dalam pengembangan kawasan transmigrasi akan meningkatkan ekonomi kedua masing-masing negara.
21: I think China has a lot of experience in poverty reduction, which is very similar to the project that you just proposed here. As for Peking University, we have been working as a, you know, like helper for a township in China to live out of poverty, actually.
20: Saya senang dengan proyek ini yang telah disampaikan oleh Wakil Menteri Transmigrasi. Tiongkok memiliki banyak pengalaman dalam membangun daerah-daerahnya, pinggiran kotanya, dan juga dengan keterlibatan Peking University sangat bagus. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menambahkan, Kementerian Transmigrasi juga telah berupaya melakukan pemetaan potensi kawasan transmigrasi melalui penerjunan tim ekspedisi Patriot. Kementerian Transmigrasi telah melepas sebanyak 1.476 peserta tim ekspedisi Patriot tahun 2026 untuk membangun 53 kawasan transmigrasi untuk kerja nyata membangun kawasan. Dari kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Pesisir Tiongkok bagian timur diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi ke tempat yang aman. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, wilayah yang paling terdampak topan dolphin dilaporkan terjadi di Wenzhou dan Taizhou di bagian timur Provinsi Zhejiang. Sementara ratusan penerbangan dibatalkan di wilayah Shanghai karena badai mengganggu operasional di Bandara Hongqiao dan Bandara Internasional Pudong. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Liga Sepak Bola Putri Indonesia kembali bergulir usai vakum selama 7 tahun. 6 klub di wilayah Jabodetabek akan mengawali kembali Liga Putri yang bertajuk Indonesia Women's League. Niar Abdoliti Loli menyampaikan laporannya.
22: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan di
23: Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah vakum 7 tahun lamanya melalui Indonesian Women's League IWL 2026. Pengumuman resmi ini disampaikan dalam konferensi pers di kantor I-League Jakarta siang tadi. Komisaris IWL Vivin Cahyani Sungkono mengaku bersyukur apa yang diusahakan PSSI bersama I-League akhirnya terwujud. Wanita

kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable, karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah, sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.

punya komitmen bahwa sepak bola wanita itu tidak pernah dinomorduakan oleh kepengurusan PSSI saat ini. Saya rasa tidak ada periode-periode yang kita bisa lihat tim nasional putri berjalan seiring dengan tim nasional putra. Baik dari komitmen pembentukan tim nasional muda yang usia U17, ya, U19, U20 yang kadang-kadang bertukar-tukar sesuai dengan kompetisi yang berjalan dan bahkan senior dan terus

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sorong malam ini.

Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.

Tari Bitea. Bitea merupakan nama tarian daerah Gorontalo. Bitea berasal dari kata bite, artinya dayung. Bitea artinya dayunglah sampai ke tempat tujuan. Gerakan dalam tari Bitea ini memperlihatkan budaya masyarakat yang mengisahkan tentang kehidupan nelayan. Mulai dari persiapan seorang nelayan sampai pada proses penangkapan ikan di laut. Tarian ini dimainkan oleh 5 sampai dengan 7 pasang penari putra dan putri. Busana yang dipakai oleh para penari adalah busana kaum nelayan. Warna busana didominasi oleh warna hitam, memakai ikat kepala, sarung melilit di pinggang, memakai tolu atau wonduo. Tarian Gorontalo ini juga dijadikan sebagai hiburan dan juga menyambut tamu penting yang datang ke Gorontalo. Untuk musik pengiring adalah musik etnis dipadukan dengan alat-alat musik modern.

Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal-muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar kini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, masih dari Jalan Ahmad Yani 44 Klademak 2, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Saya Danusya masih menemani Anda, Lemobox, selamat malam, dan saatnya Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, saya hadirkan ke ruang dengar Anda, pendengar. Malam ini kita punya lagu-lagu Indonesia tahun 60-an. Yang bisa Anda pilih, pendengar, diantaranya ada Bimbo dengan Singkatan, Kus Plus dengan Jiwa Raga, Trio Bebek dengan Januari Kelabu, The Steps Lestari Alam, Black Brother dengan Oh Sonya, Grace Simon dengan Cinta Putih, ada juga Shirley Masinton dengan lagunya Gita Cinta dari SMA, Yang Mempesona dari Bob Tutupoli, dan Ku Relakan Sudah dari Iin Parlina, pendengar. Itu dia lagu-lagu yang ada di playlist kita malam ini yang bisa Anda pilih ini ya. Nampaknya lagu-lagu Indonesia tahun 70-an ini yang disiapkan oleh Musik Director Pro 1 RRI Sorong malam ini. Anda bisa telepon ya pendengar dimanapun Anda berada di nomor telepon 0951-324222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Boleh juga lewat chat WhatsApp, Anda bisa bergabung, tapi jangan lupa kasih tahu nama dan alamat Anda ya. Nanti di setiap sesinya saya tunggu dua penelpon untuk dua requestan hingga selesai di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Saya mau awali dulu kebersamaan kita di Ruang Rindu malam ini bersama dengan The Steps dengan Sri Lanka.

0: Mendengar ada Bimbo dengan singkatan, Kus Plus dengan Jiwa Raga, Trio Bebek dengan Januari Kelabu, The Steps dengan Lestari Alam, Black Brother dengan Osonya, Grace Simon dengan Cinta Putih, Shirley Malinton, Gita Cinta dari SMA, Bob Tutupoli yang mempesona, Iin Parlina dengan Ku Relakan Sudah. Itu dia lagu-lagu yang bisa Anda pilih di playlist Ruang Rindu malam ini, pendengar. Anda bisa telepon di 0951-324-222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Halo, Ruang Rindu. Oh, terputus. Saya coba ke nomor WhatsApp ini, ada Ibu Bidan Louis. Halo, selamat malam Ibu Bidan Louis.
1: Selamat malam, Kak Danu.
0: Silakan. Oke, siap.
1: Siap. Jiwa Raga ku kapal. Ku persembahkan. Kus Plus ya, Kak Danu.
0: Oke.
1: Lagunya. Salam-salam ya, Kak. Untuk Bang Andi, Yudhistira, Bang Luhut, Kak Jeffrey, Haurisa, Pak Willy, Ibu Rete, Bapak Rete, Ibu Mama Do, Mama Monica, Bapak Effendi, Pak Otis, semuanya yang tergabung biar kita dengar lagunya, Kakak ya. Untuk yang satu ini jangan lupa, Kak Danu, salam untuk Ibu.
0: Halo. Oke, sayang sekali terputus ya. Terima kasih Ibu Bidan Louis. Ibu Bidan Louis pilih lagunya Kus Plus dengan Jiwa Raga. Saya coba sapa lagi penelpon selanjutnya. Pendengar ini mudah-mudahan bisa tersambung ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Halo. Halo, Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
0: Dengan siapa ini?
2: Fendi.
0: Pak Fendi. Silakan Pak Fendi.
2: Lagunya Black Brothers.
0: Black Brothers. Oke. Okay.

Luana. Dan lui pare terburu-buru-se terindah di Bogor kenal Tika tinggal di Manado punya Natalia punya Ima jadi ayu di Terabu sepulang Hawaii sekarang kita di Terabu

0: buat malam dan...
1: Oke, terima kasih. Selamat malam kembali untuk Pak Fendi yang bergabung lewat nomor telepon 324222. Pak Fendi pilih Black Brother dengan lagunya Oh Sonya. Oke, kita dengarkan dulu kalau begitu pilihan lagunya Ibu Bidan Louis, Kus Plus Jiwaraga. Selanjutnya nanti ada Black Brothers dengan Oh Sonya, pilihan lagu dari Pak Fendi. Di playlist masih ada Bimbo dengan Singkatan, Trio Bebek dengan Januari Kelabu, The Steps Lestari Alam, Gresi Mon Cinta Putih, Shirley Malinton, Gita Cinta dari SMA, Bob Tutupoli yang mempesona, dan Iin Parlina dengan Kurelakan Sudah.

Ayo cek kesehatan melalui warna kuku Anda. Tahukah Anda, ada metode sederhana untuk mendeteksi adanya masalah kesehatan tertentu berdasarkan perubahan warna pada kuku Anda. Kuku yang sehat umumnya berwarna merah muda, sementara perubahan warna seperti pucat, kekuningan, atau kebiruan bisa menjadi indikasi penyakit tertentu. Nah, berikut ada beberapa perubahan warna kuku yang berkaitan dengan masalah kesehatan Anda. Kuku pucat misalnya, bisa menjadi tanda anemia, gagal jantung, gangguan hati, atau kekurangan gizi. Kuku kekuningan dapat mengindikasikan penyakit kuning atau hepatitis, infeksi jamur, atau masalah sirkulasi darah. Kuku kebiruan bisa menjadi tanda masalah jantung atau sirkulasi darah yang buruk, seperti sindrom Raynaud. Garis-garis horizontal berwarna pada kuku Anda dapat menandakan keracunan arsenik, penyakit Hodgkin, malaria, atau keracunan karbon monoksida. Bagaimana kalau kuku yang menghitam? Ini bisa disebabkan oleh gumpalan darah di bawah kuku akibat cedera. Namun juga bisa menjadi indikasi melanoma, yakni kanker kulit, jika disertai pertumbuhan kuku yang menyakitkan. Nah, penting untuk diingat pendengar, bahwa perubahan warna kuku hanyalah salah satu indikasi dan dapat digunakan untuk mendiagnosis penyakit secara pasti. Jika Anda mengalami perubahan warna kuku yang mencurigakan, sebaiknya konsultasikan dengan dokter keluarga Anda untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut dan diagnosis yang tepat.

0: Pendengar masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam untuk yang baru saja mendengarkan. Anda bisa pilih lagu-lagu yang ada di playlist Ruang Rindu malam ini sampai nanti di pukul 23. Di playlist yang disiapkan oleh Music Director, diantaranya ada Bimbo dengan lagunya Singkatan, Trio Bebek dengan Januari Kelabu, The Steps dengan Lestari Alam, Grace Simon dengan Cinta Putih, Shirley Malinton dengan Gita Cinta dari SMA, Bob Tutupoli dengan Yang Mempesona, Iin Parlina dengan lagunya Kurelakan Sudah. Itu dia lagu-lagunya pendengar. Saya coba sapa penelpon kita yang ingin bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam.
0: Selamat malam, dengan siapa ini?
1: Aspen.
0: Dengan orang Aspen. Lanjut. Oke. Terima kasih kembali untuk orang Aspen. Orang Aspen pilih lagunya Bob Tutupoli dengan Yang Mempesona. Saya nantikan lagi penelpon berikutnya ya pendengar. Masih di 0951-324-222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Tadi juga sudah ada Pak Fendi yang pilih lagunya Black Brother dengan Osonya. Tadi juga ada Ibu Bidan Louis yang pilih lagunya Kus Plus dengan Jiwa Raga. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Bang Danu.
0: Selamat malam Pak Luhut. Apa kabar Pak Luhut?
2: Kabar baik-baik ya, di sini cuacanya juga cerah satu hari ini.
0: Mantap kalau begitu. Bukan, silakan. Di sini juga sudah berapa hari ini cerah terus ini. Angin kencang.
2: Kedengaran lagi suaranya.
0: Oke, lanjut kalau begitu Pak Luhut, silakan.
2: Ya berarti sama di sini sudah beberapa hari cerah cuman lagunya baca tadi yang Black Brother tadi.
0: Bagaimana Pak Luhut?
2: Lagunya apa tadi?
0: Ini ada Bimbo, ada Trio Bebek, ada The Steps, Grace Simon, Shirley Malinton, Iin Parlina.
2: Ya, yang dari Bimbo apa judulnya itu Bang?
0: Singkatan judulnya.
2: Ya kita jelas.
0: Oke.
2: Okay. Filmnya yang pertama. Buat Bang Danu, silang bertugas sampai tuntas dan tidak sengah nanti Bang nyari hati. Terus ada Iwana, Bidang Ini, Bidang Gartini, ada Ibu Jati, Bupa Rida, Bidang Tadi, ada Bunda Ima, ada Puja, Nana Vika, ada Ines, ada Mama Monica, ada juga Pak Rete, ada Bang Putra Dengar, Bang Le, Bang Le, semuanya saya jelas yang lagi kantor juga baik. Oke, terima kasih Bang Danu. Selamat malam, Ruang Rindu. Horas,
0: terima kasih kembali untuk Pak Luhut yang ada di Tapanuli. Pilih lagunya Bimbo dengan Singkatan.

0: turut berduka cita. Semoga keluarga diberi ketabahan.
1: Dek, ini foto jenazah di status medsos terbarumu.
0: Iya kak, temanku, sedih deh.
1: Sedih sih sedih, berduka sih berduka. Tapi privasi orang yang meninggal itu dijagalah.
0: Privasi orang meninggal?
1: Setiap orang seharusnya layak mendapatkan privasi bahkan ketika sudah meninggal, atau dikenal dengan post-mortem privacy, yaitu hak seseorang untuk menjaga dan mengontrol reputasi dan martabatnya setelah kematian. Namun hal ini sulit diwujudkan apabila masih banyak orang yang kerap menjadikan foto jenazah sebagai konten media sosialnya. Umumnya kita dapati potret jenazah seseorang disertakan dalam unggahan yang katanya merupakan ucapan duka cita. Penerapan aturan dalam jurnal yang diterbitkan di Association for Computing Machinery dikatakan asumsi bahwa mendiang tidak memenuhi syarat untuk hak privasi karena kehadiran tubuhnya telah dihentikan tidak lagi berlaku dalam masyarakat kita. Untuk inilah, maka sejumlah kalangan kemudian mulai menggagas ide yang lebih jelas akan post-mortem privacy. Bahkan beberapa negara sudah mulai menerapkannya, baik dalam ranah hukum maupun sosial budaya. Dalam etika jurnalis pun ada aturannya jika memosting foto jenazah. Jadi, alangkah baiknya jika kita menjadi netizen yang beretika. Kita paham apa yang boleh dan tidak boleh diposting di akun media sosial kita. Jika berniat mengenang mendiang atau menginformasikan kabar duka, bukankah lebih baik mengunggah foto mendiang dalam keadaan terbaiknya saat masih hidup? Sejatinya, tak ada yang ingin terlihat buruk, termasuk di media sosial. Maka sudah seharusnya kita bisa menghargai privasi orang lain bahkan setelah kematiannya.
0: Sudah aku ganti ya foto status dukaku.
1: Nah, kalau demikian, aku yang sesama pengguna medsos kan juga nyaman lihat statusmu. Bayangkan malam-malam gini lihat status foto jenazah.

0: makanan dan gudang minuman.
1: Mendengar, kita masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu bersama saya Danusya. Anda masih bisa bergabung ya, pilih lagu-lagu yang ada di playlist Ruang Rindu malam ini sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Masih ada Trio Bebek dengan Januari Kelabu, The Steps dengan Lestari Alam, Grace Simon dengan Cinta Putih, Cherly Malinton dengan Gita Cinta dari SMA, Iin Parlina dengan Ku Relakan Sudah. Itu dia lagu-lagu yang disediakan pendengar. Silakan dipilih salah satunya dan saya masih nantikan Anda di nomor telepon 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Nah, belum ada panggilan masuk nih, jadi untuk Anda yang mau bergabung bisa telepon sekarang juga. Tadi sudah kita dengarkan lagu dari Bimbo dengan Singkatan ya, lagunya tadi dipilih sama Pak Luhut. Tadi juga ada Orang Aspen yang pilih lagunya Bob Tutupoli dengan Yang Mempesona. Nah, kira-kira selanjutnya ini lagu apa ya yang akan dipilih lagi di Ruang Rindu malam ini? Masih saya nantikan pendengar di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Silakan dipilih lagu-lagu yang ada di playlist Ruang Rindu malam ini. Saya langsung coba sapa, ini sudah ada panggilan WhatsApp yang masuk ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Halo. Waalaikumsalam Pak Nasrun, silakan.
2: Lagu yang pertama saja Bang.
1: Oke.
2: Okay. Nah, pertama-tama Bang, adanya saya bertugas, saya selalu semua ke rumah, ya setelah saya selalu kumpul Ibu Hartini, Bunda Ima, Bung Leman, Ibu Rete, Bapak Rete, Pak Otis, ada Puja, Ibu Ana, Ima Suri, Pak Wi, Ibu Bidan, dari Jakarta, dari Bogor, Bu Ida, ada Pak Jari Padeki, Ibu Wiga, Pak Jumadi, Pak Rida di Sultan, Natalia, semuanya lah. Sampai kerja kepala Kompas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Nasrun. Langsung yang dipilih lagunya Trio Bebek. Ini yang pertama katanya. Yang pertama yang saya sebutkan kalau tidak salah ini Trio Bebek ya, Januari Kelabu. Siap, nanti saya putarkan nih untuk Pak Nasrun. Saya tunggu lagi penelpon selanjutnya. Pendengar, langsung saja ya. Bisa di 0951-324222. Atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Belum ada panggilan masuk ini ya. Jadi untuk yang mau bergabung silakan bisa telepon sekarang juga. Masih saya nantikan nih pendengar untuk Anda dimanapun Anda berada. Para pecinta Ruang Rindu bisa bergabung di Pro 1 RRI Sorong hingga usai nanti di pukul 23 ya. Di playlist masih ada The Step dengan Lestari Alam, Grace Simon Cinta Putih, Cherly Malinton dengan lagunya Gita Cinta dari SMA, dan Iin Parlina dengan Ku Relakan Sudah. Kita ke panggilan WhatsApp lagi, ini ada Ibu Puja. Ibu Puja, selamat malam.
3: Malam.
1: Silakan Ibu Puja.
3: Yo, maaf lagu apa ya, karena saya juga baru monitor, baru pulang kerja lagu ini.
1: Iya kak, masa?
3: Iya kak, betul ya.
1: Woi, jangan menangis.
3: Kenapa mati ketipu? Tipu itu dosa.
1: Jangan menangis, ah, Ibu Puja.
3: Memang lagunya sedih. Ini monitor juga baru. Saya ini... lihat jam langsung gerakan monitor apa? Buka radio kain sudah mau.
1: Ini masih apa? Ada ini The Steps, Grace Simon, Cherly Iin.
3: Ah, Grace Simon.
1: Grace Simon. Oke, bos. Yuk. Lanjut.
3: Oke, bos juga. Lagu ini sama salam buat Pak Fendi, Pak Rete, Bu Rete, Pak Willy, Pak Riki, Pak Jeffrey, Kakak Boy, Kakak Daep, buat Niva di Jalan Baru, buat Mama Do, Ibu Ida, Ibu Farida juga, juga buat Bunda Ima, Bunda Natalia, Ibu Hartini, buat Kakak Cepi batas kota, sahabatku Abu Bafadali dong beserta keluarga, Kakak Lola di Jalan Umbar-Umbar Fei, buat Ciko Epia juga salam manis, pokoknya untuk semuanya sudah tanpa terkecuali. Spesial buat bos yang lagi bertugas, selalu pulang hati-hati bos, sampai di rumah dengan selamat bos. Terima kasih bos, selamat malam bos, bye.
1: Ini Ibu Puja ini macam marah-marah kah? Terima kasih Ibu Puja. Ibu Puja pilih Gresimo dengan Cinta Putih. Oke, pendengar, kita dengarkan kalau begitu pilihan lagunya Pak Nasrun, Trio Bebek dengan Januari Kelabu, dan barusan ada Ibu Puja dengan Gresimo dengan Cinta Putih.

Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: Dengar, saya tunggu lagi dua penelpon untuk dua requestan di bagian akhir kebersamaan kita di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong. Sampai nanti di pukul 23 tersisa The Steps dengan Lestari Alam, Shirley Malinton dengan Gita Cinta dari SMA, Iin Parlina dengan Ku Relakan Sudah. Saya tunggu lagi pendengar dua penelpon untuk dua lagu terakhir kita ya. Telepon sekarang juga nih, belum ada panggilan yang masuk. Jadi untuk Anda yang mau bergabung, silahkan sekali lagi bisa telepon sekarang juga ya di 0951 324222 atau di 0812 3868 8703. Setelah tadi sudah ada Ibu Puja, ada Pak Nasrun yang juga sudah bergabung. Nah, masih tersisa The Steps dengan Lestari Alam, Shirley Malinton dengan Gita Cinta dari SMA, Iin Parlina dengan Ku Relakan Sudah. Itu dia lagu yang masih tersisa. Saya tunggu kurang lebih satu atau dua penelpon lagi ya. Jadi untuk Anda yang mau bergabung pendengar, mumpung belum ada panggilan yang masuk, ini masih belum ada panggilan masuk di nomor telepon 0951 atau di nomor WhatsApp. Jadi untuk Anda yang tadi sempat telepon tapi sudah harus putar lagu, nah sekarang bisa telepon sekarang juga ya. Sekarang bisa telepon mumpung belum ada panggilan yang masuk. Tapi kalau misalnya sudah tidak ada yang bergabung, oh nampaknya sudah ada yang bergabung, ini jadi penelpon terakhir kita nampaknya ya. Ada Ibu Hartini. Halo, selamat malam Ibu Hartini.
1: Assalamualaikum Ruang Rindu Mas Danu.
0: Waalaikumsalam. Lagu yang mana nih Ibu Hartini?
1: Masih ada Gresimon Mas Danu.
0: Gresimon sudah tidak ada. Ini tersisa Iin Parlina, The Step, Shirley Malinton.
1: Oh, Iin Parlina sudah Mas Danu.
0: Oke, okay.
1: Nah, lagu saya kirim buat pendengar setia Pro 1 RRI Sorong, semuanya tanpa terkendali. Semoga semuanya pada sehat-sehat selalu. Buat Mas Danu selamat bertugas, semoga sukses dan sehat selalu juga.
0: Amin.
1: Nanti pulang hati-hati. Makasih banyak. Assalamualaikum Mas Danu.
0: Waalaikumsalam. Ibu Hartini jadi penelpon terakhir kita pendengar di Ruang Rindu edisi hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Terima kasih untuk Anda yang tadi juga telah bergabung. Saat lagi pukul 23 waktu Indonesia Timur, pendengar, ada jazz music yang menjadi bagian akhir kebersamaan kita di Sorong malam ini. Besok jangan lewatkan Ruang Rindu yang tentu saja juga akan hadir di pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur. Iin Parlina dengan Ku Relakan Sudah jadi lagu terakhir kita di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong malam ini. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton, dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya.

0: paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.
1: Sorong malam ini.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
1: Mereka menjawab,
3: kami melihat simbol asapmu.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Suatu hari, singa berjalan dengan gagahnya di dalam sebuah hutan. Binatang-binatang lain sangat menghormatinya. Mereka semua memberi jalan kecuali keledai. Keledai justru menciber ketika singa lewat. Singa seketika marah. Namun ketika dia melihat bahwa yang melakukan itu adalah seekor keledai, dia pun lantas melanjutkan perjalanannya dengan tenang. Kenapa? Karena dia tidak mau mengotori cakarnya yang kuat hanya untuk menanggapi binatang bodoh seperti keledai. Nah, pendengar, tidak perlu menanggapi orang bodoh. Abaikan saja. Ingat, siapapun berhak memberi masukan, berkomentar, berbicara apapun tentang dirimu. Akan tetapi, kau juga berhak untuk menerima atau tidak menerimanya. Jangan semuanya dimasukkan dalam pikiran dan hati. Karena pada akhirnya, yang Tuhan lihat adalah apa yang kita lakukan, bukan apa yang mereka katakan.

ada seorang penjahit tua yang tinggal di sebuah desa kecil. Dia dikenal sebagai penjahit yang biasa membuat pakaian dengan kualitas tinggi yang sangat bagus dan indah. Dia menjual hasil jahitannya kepada orang-orang kaya di daerah tersebut dengan harga yang mahal. Suatu hari, seorang pria miskin dari desa datang kepadanya dan berkata, "Anda menghasilkan banyak uang dari pekerjaan Anda. Lalu mengapa Anda tidak pernah membantu orang miskin di desa? Coba lihat, penjual daging di desa situ tidak punya uang banyak, tapi setiap hari dia membagikan daging kepada orang miskin." Penjahit itu tidak menanggapi dan hanya tersenyum ramah. Orang miskin itu keluar dari tempat penjahit dan mengabarkan kepada penduduk di desa bahwa penjahit tua itu kaya tapi pelit, sehingga penduduk desa mulai membenci penjahit itu. Beberapa bulan setelah kejadian itu, si penjahit tua jatuh sakit dan tak ada penduduk desa yang peduli dan membantunya. Akhirnya, dia pun meninggal dunia. Hari-hari berlalu dan orang-orang desa mulai menyadari bahwa tukang daging tidak lagi mengirimkan daging gratis kepada orang-orang miskin. Mereka bertanya kepada si penjual daging, dan si penjual daging berkata bahwa selama ini sebenarnya si penjahit tua secara rutin membeli daging darinya dan memintanya untuk membagikan kepada orang miskin. Setelah si penjahit tua itu meninggal, maka berhenti juga sedekah darinya. Mendengar hal ini, orang-orang desa sangat menyesal karena telah berprasangka buruk pada si penjahit tua yang ternyata sangat dermawan. Nah, hati-hati dengan prasangka, karena apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar belum tentu benar. Hal ini juga berlaku sebaliknya. Orang lain mungkin akan beranggapan atau berpikir buruk tentang kita. Jangan risaukan, karena itu tidak penting.

Inspirasi Kehidupan Mangkuk Kayu. Ada sebuah kisah seorang kakek dan cucunya. Si kakek hampir buta dan tuli. Lututnya selalu gemetar tiap duduk di meja makan. Sulit dia mengangkat sendok. Sup yang disendoknya sering tumpah kembali dan taplak meja pun basah akibatnya. Anak lelakinya dan istrinya menganggap hal itu menjijikkan. Diam-diam mereka tergoda menempatkan orang tua mereka di tempat terpisah. Si kakek diberi tempat di pojok dekat perapian. Makanan utamanya selalu diantar, dan tempatnya adalah mangkuk dari tanah liat. Cuma sedikit makanan yang bisa ditampung di mangkuk itu. Dan si kakek tampak sedih setiap kali menatap meja makan. Matanya berlinang-linang. Suatu hari, tangannya gemetar begitu dahsyat. Mangkuk yang dipegangnya terpental di lantai, remuk berkeping-keping. Menantu perempuannya yang tak ramah memarahinya habis-habisan, sehingga si kakek harus makan dengan mangkuk kayu. Ya, mangkuk kayu. Apa boleh buat? Sampai suatu hari, cucunya yang baru berusia 4 tahun bermain di lantai dengan potongan-potongan kayu. Ayah dan ibu si anak itu bertanya, "Apa yang kamu lakukan, Nak?" Dan si anak menjawab dengan polosnya, "Aku akan membuat tempat makan dari kayu untuk ayah dan ibu kelak bila sudah tua nanti."

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja berada dan mendengarkan siaran kami, dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang hari ini berkenan bagi pendengar. Kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan FM 102,6 MHz. Akhirnya, terimalah salam kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Rabu 12 Agustus 2026 melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: Sorong pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimana saja berada. Bersama saya Dwi menemani Anda di pagi hari ini. Pendengar, selamat pagi saja untuk Anda yang sudah bangun ya. Selamat menyambut hari ini dengan penuh semangat dan rasa syukur pastinya ya. Kita bisa bangun di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan pendengar, berbagai program acara tentunya akan hadir menemani Anda di sepanjang hari ini, hari Rabu 12 Agustus 2026, bersama program 1 menemani Anda pendengar. Dan melalui kebersamaan kita, saya hadirkan lagu-lagu religi Hindu untuk Anda umat Hindu dimana saja berada.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Ya, pendengar sampai di sini sudah saya hadirkan lagu-lagu religi Hindu untuk Anda umat Hindu. Dan selain ini pendengar Anda dapat mengikuti berita Sorong Pagi.
1: Sorong Pagi ini.

Pukul 6 waktu Indonesia Timur. Inilah Berita Lintas 6 Pagi, berita aktual Radio Republik Indonesia Sorong.

0: dia sih gagal karena terdakwa tidak mau mengakui bersalah karena memang dia merasa tidak bersalah.
1: Nelayan itu mengharapkan bantuan yang baik untuk kepada harapan nelayan ke depan untuk ekonomi.

0: Selamat pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi berita Sorong pagi ini dan sejumlah informasi aktual lainnya di wilayah Papua Barat Daya, edisi Rabu 12 Agustus 2026. Bersama saya, Dwi Widya Stuti. Restoratif Justice perkara tindak pidana cek kosong dinyatakan gagal, laporan Husni Laing.
1: Upaya perdamaian melalui restoratif justice dalam perkara dugaan tindak pidana cek kosong antara terdakwa Haryanto dan korban Rudy dinyatakan gagal. Dengan demikian, sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi akan kembali digelar di Pengadilan Negeri Sorong. Sidang yang dipimpin Majelis Hakim Aris Fitra Wijaya selaku Ketua Majelis yang didampingi Hakim Anggota Christian Rumbajan dan Siska Parambang sebelumnya mengagendakan mediasi sebagai langkah penyelesaian di luar pengadilan. Dengan memberikan waktu kepada kedua belah pihak untuk membicarakan perdamaian di ruang mediasi Pengadilan Negeri Sorong, Selasa 11 Agustus 2026.

0: Namun kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Rustam selaku kuasa hukum terdakwa menyatakan bahwa alasan tidak ada kesepakatan lantaran terdakwa tidak mengakui bersalah, kemudian pihaknya juga tidak mengetahui jumlah nilai yang dirugikan dalam perkara tersebut.
1: Mediasi gagal karena terdakwa tidak mau mengakui bersalah, karena memang dia merasa tidak bersalah. Jadi kita masuk pada pembuktian. Cuma kan yang saya sayangkan juga hasil mediasi, tapi kan kita belum ada nilai yang dirugikan berapa-berapa, jadi karena hakim mau selesaikan. Itu, tapi kita belum tahu dari pihak korban nilai kerugian berapa, sementara dari terdakwa berapa, kalau ada lebih kembali, kalau ada kurang kita tutup. Kan kasarnya begitu, tapi kan tadi tidak ada, sehingga RD tadi dianggap gagal dan masuk kepada acara pembuktian tanggal 24.
0: Menanggapi gagalnya restoratif justice, Rudy melalui kuasa hukumnya Albert Franstio membenarkan tidak terjadi kesepakatan saat mediasi antara pihak terdakwa dengan korban. Salah satu alasannya karena terdakwa tidak mengakui bersalah atas dakwaan JPU.
2: Nah, sekarang itu kan restoratif justice itu mengedepankan pemulihan atas dakwaan ini. Bagaimana terdakwa mengakui atau tidak bersalah? Jika mengakui bersalah, bagaimana bentuk pemulihan tersebut kepada korban? Apakah ganti kerugian dalam bentuk cash ataukah hal lainnya? Itu yang ditanyakan oleh mediator. Jika terdakwa tidak mengakui bersalah, maka untuk apa dilanjutkan lagi? Karena terdakwa sendiri tidak mengakui sebagai atas dakwaan gitu. Nah, karena tidak mengakui dan terdakwa ingin membuktikan bahwa dia tidak bersalah, ya sudah, akhirnya mediasi gagal.
0: Sidang lanjutan dijadwalkan kembali digelar pada Senin 24 Agustus 2026 dengan agenda pembuktian pemeriksaan saksi dalam perkara tersebut. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Daya Husnaing melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya mendorong Kelurahan Klawalu Kota Sorong menjadi pilot proyek pengolahan sampah berbasis magot.
4: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya mendorong Kelurahan Klawalu Distrik Sorong Timur Kota Sorong menjadi lokasi percontohan atau pilot project pengelolaan sampah berbasis magot. Rencana tersebut disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya Julian Kelly Kambu saat mendampingi kunjungan warga Kelurahan Klawalu ke rumah magot Kelly keberlanjutan lingkungan di Kabupaten Sorong. Julian mengatakan pengelolaan sampah melalui budidaya magot dapat menjadi solusi terhadap persoalan sampah organik sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.
5: Akan menjadikan magot ini sebagai solusi dalam menjawab kebutuhan ekonomi. Jadi ekonomi sirkulernya bisa kita dapat. Pakan ternak, pakan ayam hari ini melonjak, naik. Kita punya sampah melimpah. Jadi dengan sampah kita olah menjadi pakan ikan, lele, nila, ikan koi, kemudian ayam petelur, bebek, icik, pupuk. Nah, ini peluang bisnis. Nah, silakan, kita akan bekerjasama dengan Lurah Klawujuk, Lurah Klawalu sebagai pilot project. Nah, kami tidak berjanji, tapi ada pengadaan motor 12 unit, 1 atau 2 kami akan kasih ke. Kita 2 boleh. 2 unit kami kasih langsung ke Pak Lurah. Kemudian Pak Lurah mungkin bisa cari lahan, mungkin kita bisa bangun. Ini yang skala besar, tapi skala rumah tangga pun bisa, masyarakat bisa.
4: Sementara itu, Lurah Klawalu, Ye Manyakori, menyambut baik rencana tersebut, bahkan berharap pengelolaan berbasis magot tidak hanya diterapkan di Klawalu, tetapi dapat dikembangkan ke kelurahan lainnya.
6: Kami sangat bersyukur sekali dan Anita itu ada nilai tambah. Anita ya, ada nilai tambah. Untuk kami di Kelurahan Klawalu, ini luar biasa. Terima kasih ke Pak Kadis yang luar biasa sekali dan saya harapkan Pak Kadis jangan di Kelurahan Klawalu, tetapi 41 kelurahan harus untuk dilakukan ini. Karena kemungkinan besar ini kita akan jalani, tapi semua itu tergantung pada kondisi dana yang ada. Kalau sesuai pemerintah mendukung kami pihak terendah untuk pemerintah dari kelurahan sampai desa, kami sampai RT RW, kami sangat mendukung dan semangat untuk melakukan hal ini. Karena ini kebutuhan yang harus selalu di per jam, per detik, per menit, dan tiap hari itu dilakukan. Dan
4: melalui pengembangan pengelolaan sampah berbasis magot, DLH Papua Barat Daya berharap sampah organik tidak lagi hanya menjadi beban lingkungan, tetapi dapat diubah menjadi sumber pakan, pupuk, dan peluang usaha bagi masyarakat. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Anda sedang mendengarkan berita Sorong Pagi, Radio Republik Indonesia.
4: Dari Sorong, Papua Barat.

0: Bantuan 15 unit motor tempel untuk nelayan hingga kini belum terrealisasi. Laporan Nirwana Yusuf.
1: Lembaga Koperasi Nelayan Tradisional atau LKNT Kota Sorong pertanyakan terkait bantuan tahun 2025 berupa peralatan yang digunakan para nelayan untuk mencari ikan di tengah laut hingga kini belum terrealisasi, terutama motor tempel. Hal ini dibenarkan Caken Pariri selaku Sekretaris LKNT Kota Sorong Papua Barat Daya bahwa hingga berita ini diturunkan bantuan 15 unit motor tempel belum ada sama sekali selain cool box.
2: Kami mendengar isu atau opini yang bergerak di Kota Sorong bahwa nelayan itu mengharapkan bantuan yang baik untuk kepada harapan nelayan ke depan untuk ekonomi. Tetapi sejauh ini apa yang berkembang, kami dengar 15 unit, tapi yang kami sudah terima itu adalah box saja yang kami terima. Jadi kayak tidak tepat sasaran. Kenapa tidak tepat sasaran? Pengaduan kami sebagai nelayan itu tidak komplit. Komplitnya apa? Satu Johnson, satu body, terus satu box dengan dia punya perangkat kerja dalam perahu itu, yaitu nelo, mata kail, full box, jaring, Johnson 15, terus tulis band. Tapi itu untuk pun tak tahu barang itu jatuh di mana. Nelayan itu dia bekerja enaknya itu satu paket, jadi body, Johnson, box, fiberglass, terus jaring, nelon, mata kail, itu satu paket. Kalau pemerintah atau apa, dia mau kasih nelon saja, dia mau pakai apa? Kalau dia pakai full box saja, kasihan. Dia mau berenang pakai full box segala pemancing kan. Jadi harapannya itu, sudahlah kalau memang 15 unit yang memang diwacanakan kepada kami nelayan tapi tidak dapat, kami punya harapan bukan itu. Tapi ke depannya jangan 15, tapi 150-200 unit kepada kami nelayan pesisir Kota Sorong. Pernah, jadi tahun 2005 kami duduk sama-sama dengan Bapak Raja Bima waktu itu, tapi JS atau apa kami nelayan tidak tahu terlalu mendalam. Tapi kami pernah duduk sama-sama dengan beliau, punya wacana ke depan bahwa apa yang pernah berlalu, sudah kita lupakan yang berlalu. Gimana konsepnya kita mau nelayan Kota Sorong ke depan? Waktu itu dengan beliau sendiri, Bapak Raja Bima. Minta maaf saya sebut nama ya. Dan supaya dengan narasinya jangan sampai berkembang karena apa-apa kepentingan siapa. Tapi pernah kami duduk sama-sama dengan Bapak Raja Bima untuk menyampaikan konsep nelayan pesisir ke depan seperti apa, khususnya nelayan tradisional Kota Sorong. Harapannya itu jangan lagi ya, kami masyarakat nelayan di sini jangan sampai dia ngomong ambing karena sistem-sistem pemerintah yang ada. Tapi karena memang bahwa kami ke depan itu, kami di dalam koperasi itu ada 475 nelayan yang belum mendapatkan bantuan ini. Silakan Bapak Dorong, kami punya data, kami punya kantor ada. Data kemarin kita verifikasi atau validasi sama-sama. Silakan, welcome, kami punya lembaga ada. Kantornya jelas, biar apa yang kamu harapkan untuk membangun program sektor perikanan, silakan kamu datang.
1: Untuk itu Caken mengharapkan bantuan kepada pemerintah agar tidak memberi bantuan dengan jumlah terbatas, namun kembali menyusun program yang bisa menjangkau lebih banyak lagi nelayan di Kota Sorong. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: 99 peserta shelter Jabatan Eselon 2 Papua Barat Daya masuki ujian tertulis.
3: Sebanyak 99 peserta dinyatakan lulus seleksi administrasi dalam seleksi terbuka pengisian 14 jabatan pimpinan tinggi pertama atau Eselon 2 di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Kepala BKPSDM Papua Barat Daya, Efraim Kambu, mengatakan proses pemberkasan telah selesai dan hasil seleksi administrasi telah diumumkan pada 8 Agustus 2026. Tahapan selanjutnya, yakni ujian tertulis, dijadwalkan berlangsung pada 24 Agustus 2026.
4: Yang lulus pemberkasan dari 14 jabatan di Provinsi Papua Barat Daya sudah lulus dan tinggal kita menunggu dalam waktu tanggal, rencananya tanggal 24 sudah akan dilaksanakan uji kompetensi kerjasama kita dengan tim dari BKPSDM Surabaya dan juga dari tim shelter ada di Provinsi Papua Barat Daya. Itu akan direncanakan tanggal 24 akan dilakukan seleksinya.
3: Efraim Kambu berharap seluruh rangkaian seleksi dapat berjalan lancar sehingga kebutuhan pengisian jabatan pimpinan tinggi pertama di lingkungan Pemprov Papua Barat Daya dapat segera dituntaskan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyerahan SK CPNS tahun 2021 dan optimalisasi di Kabupaten Raja Ampat.
5: Setelah melalui penantian yang cukup lama, akhirnya Bupati Raja IV Orideko Iriano Burdam menyerahkan surat keputusan SK pengangkatan PNS Formasi tahun 2021 dan CPNS Formasi tahun 2024 hasil optimalisasi. Penyerahan SK Bupati ini dilangsungkan di lapangan apel Selasa 11 Agustus 2026 yang dihadiri Wakil Bupati Raja IV, anggota DPRK, para asisten, staf ahli, dan jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah. Kepala dan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Raja IV, Ricardo Kekiletoni menjelaskan penyerahan SK Bupati untuk PNS dan CPNS mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Kegiatan penyerahan SK ini juga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS serta Peraturan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2018 tentang Juknis Pengadaan PNS. Menurut Ricardo, total pegawai yang menerima SK sebanyak 651 orang yang terdiri dari 219 PNS Formasi tahun 2021 dan 432 CPNS Formasi tahun 2024 hasil optimalisasi.
6: Untuk CPNS Formasi tahun 2024 hasil optimalisasi seharusnya berjumlah 441 orang, namun terdapat 3 orang yang meninggal dunia dan 6 orang yang mengundurkan diri. Jadi yang akan menerima SK hari ini adalah sebanyak 651 orang yang terdiri dari 219 orang pegawai negeri sipil formasi tahun 2024 dan 432 orang calon pegawai negeri sipil tahun 2024 hasil optimalisasi.
5: Dalam arahannya, Bupati Raja IV Orideko Iriano Burda meminta agar pegawai yang baru menerima SK untuk bisa melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Semua ASN juga harus terus belajar demi meningkatkan kapasitas diri karena tantangan pembangunan di daerah semakin kompleks. Orideko mengajak para pegawai untuk menjadikan setiap tugas sebagai landasan ibadah dan pengabdian serta terus menjauhi praktek yang bisa merusak kepercayaan publik. Setiap ASN harus menjadi teladan di lingkungan kerja masing-masing serta terus bekerja dengan penuh semangat dan inovasi demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang prima.
7: Bukan sekedar gelar, melainkan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh dedikasi, integritas, dan profesionalisme. Saya mengucapkan selamat kepada seluruh CPNS Formasi tahun 2021 yang pada hari ini menerima SK pengangkatan tahun 2021 yang dan jadikanlah momen ini sebagai titik awal untuk terus belajar, berinovasi, dan memberikan kontribusi yang nyata bagi kemajuan Raja IV, khususnya dalam mendukung visi pembangunan daerah yang unggul, berdaulat, adil, dan makmur.
5: Sebagai pegawai negeri sipil, Orideko juga mengingatkan untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dari Kabupaten Raja IV, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kita ikuti prakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya dan sekitarnya, akan disampaikan prakirawan Sigit.
8: Ya, terima kasih. Selamat pagi pendengar radio RRI Papua Barat Daya. Dari BMKG kawasan Bandara Deo Sorong akan menginformasikan prakiraan cuaca untuk hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Untuk wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca pada umumnya cerah hingga cerah berawan. Untuk suhu udara antara 24 derajat Celcius sampai 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 98%. Tinggi gelombang di sekitar wilayah perairan Papua Barat Daya berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter serta angin dominan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 14 hingga 40 km per jam. Perkiraan pasang surut di wilayah perairan Sorong untuk hari ini, kondisi pasang terjadi pada pukul 05 hingga 06 WIT, sedangkan kondisi surut terjadi pada pukul 12 hingga 13 WIT. Masyarakat diharapkan waspada terhadap kondisi cuaca kering yang berpotensi meningkatkan resiko kebakaran lahan dan pemukiman. Masyarakat diharapkan tidak melakukan pembakaran terbuka, memastikan api benar-benar padam setelah digunakan, serta ikut menjaga lingkungan dari potensi kebakaran. Demikian informasi perakiraan cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat Daya dan sekitarnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Sigit, selaku pegawai BMKG yang bertugas.

Demikian informasi aktual yang telah kami sajikan untuk Anda. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.

Ya, pendengar, selamat pagi untuk Anda pagi hari ini, pendengar yang sudah bangun ya, yang sudah bersiap-siap pastinya pukul 6 lewat 43 menit kebersamaan kita di pagi hari ini. Walaupun cuaca di luar berawan ya, tapi kayaknya ya tetap cerah berawan, tapi tetap kondusif cuacanya. Untuk Anda yang lagi bersiap-siap juga untuk berangkat ke tempat kerja, ke sekolah, jangan lupa segala sesuatunya yang harus dibawa, tugas-tugas atau PR-nya dan juga atribut yang harus dibawa ya pendengar di hari ini. Jangan sampai sudah sampai di tempat tujuan terus lupa dan harus kembali lagi ya. Oke, selamat bersiap-siap yang lagi menikmati sarapan pagi juga. Selamat menikmati sarapan pagi Anda sebelum memulai aktivitas ya tentunya, agar lebih siap, lebih semangat dalam menjalani aktivitas di hari ini.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya program makan bergizi gratis memberikan manfaat terutama untuk memenuhi gizi anak-anak. Penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP diperkuat untuk menekan angka inflasi. Iran mengusulkan biaya layanan maritim yang akan diberlakukan di Selat Hormuz. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 12 Agustus 2026, bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Kementerian Agama tengah menyusun pedoman pesantren ramah anak tahun 2026. Pedoman tersebut disiapkan sebagai panduan bersama untuk memperkuat pencegahan kekerasan dan perlindungan santri di lingkungan pesantren. Informasi mancanegara, Iran mengusulkan biaya layanan maritim yang akan diberlakukan di Selat Hormuz. Iran menyebut biaya layanan maritim menjadi bagian dari pembahasan terkait rute baru di Selat Hormuz, di mana penyedia layanan maritim berhak menerima kompensasi atas layanan yang diberikan. Informasi dari dunia olahraga, Indonesia Women's League 2026-2027 resmi bergulir pada 17 Oktober mendatang yang menjadi panggung bagi pesepak bola putri. 6 klub akan bersaing di kasta tertinggi sepak bola wanita Indonesia, yaitu Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United, Garuda Yaksa, Persikat Depok, dan Bekasi FC. Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat bagi masyarakat luas, terutama untuk memenuhi gizi anak-anak setiap hari. Edi Suroso melaporkan.
1: Menunya apa aja yang dimakan?
2: Menunya kadang ada ayam, air, nasi, sayuran, dan buah.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG mendapat sambutan positif dari para siswa sekolah dasar. Program pemerintah tersebut dinilai memberikan manfaat karena siswa mendapatkan makanan bergizi secara rutin saat berada di sekolah. Salah seorang siswa SDN 5 Bukit Tunggal Palangkaraya Alparo Kristi mengaku senang mendapatkan MBG setiap hari. Ia mengatakan makanan yang diberikan memiliki rasa yang enak sekaligus bergizi sehingga dinilai membantu memenuhi kebutuhan makanan selama mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Menurut siswa tersebut, makanan MBG biasanya diberikan pada siang hari. Menu yang disajikan cukup beragam, di antaranya nasi, ayam, sayuran, dan buah.
1: Setiap hari dapat MBG ya?
2: Dapat.
1: Oke, gimana rasanya MBG?
2: Enak dan bergizi.
1: Setiap hari, setiap jam berapa dapat MBG?
2: Setiap jam...
1: Siang ya?
2: Iya, siang.
1: Oke, menunya apa aja yang dimakan?
2: Menunya kadang ada ayam, air, nasi, sayuran, dan buah.
3: Ia berharap program tersebut dapat terus berjalan karena memberikan manfaat yang besar bagi siswa. Sementara itu, Arsul, perwakilan dari masyarakat, menyambut baik program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yaitu Makan Bergizi Gratis. Program ini dinilai sebagai langkah positif karena memberikan perhatian terhadap kebutuhan gizi anak-anak, khususnya siswa yang sedang menjalani pendidikan. Menurutnya, program MBG merupakan kebijakan yang sangat baik karena menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat. Program tersebut juga dinilai memiliki tujuan yang luas, tidak hanya menyasar masyarakat di perkotaan, tetapi juga anak-anak yang ada di wilayah pedesaan.
4: Harapan Presiden

0: bagus sekali. Tapi kendala pelaksanaan lapangan yang menjadi kendala. Hati dari program pemerintah sudah sangat baik sekali. Nah itu karena sejak Indonesia ini merdeka, baru sekarang ada MBG. Itu diperjuangkan dengan luar biasa perjuangannya. Sampai dapat MBG ini, artinya tujuan pemerintah itu, karena dulu-dulunya yang terbantu, yang terencana hanya orang-orang kota. Ini sekarang harapan pemerintah itu semua pedesaan pelosok itu bisa mendapatkan MBG di sekolah saya. Jadi programnya sangat baik, cuma perasaanannya ada orang tertentu, orang-orang yang berkesempatan untuk melaksanakan MBG tersebut. Itu saja kendalanya.
1: Ia berharap pelaksanaan MBG dapat menjangkau lebih banyak anak di berbagai daerah, termasuk masyarakat yang selama ini berada di wilayah jauh dari pusat perkotaan, agar program tersebut memberikan manfaat secara berkelanjutan. Edi Suroso melaporkan. Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah memperkuat penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP untuk menekan angka inflasi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
2: Upaya Bulog tentunya sebagai juga anggota tim TPID ya.
3: Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah terus memperkuat penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP sebagai langkah menjaga ketersediaan sekaligus menekan harga beras di pasaran. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengendalian inflasi daerah mengingat beras menjadi salah satu komoditas pangan yang memiliki pengaruh terhadap inflasi di Kalimantan Tengah. Pada bulan Juli 2026, pemimpin wilayah Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyampaikan pihaknya terus memastikan pasokan beras tersedia di berbagai wilayah di Kalimantan Tengah. Penyaluran dilakukan melalui sejumlah saluran distribusi agar masyarakat dapat memperoleh beras dengan harga yang lebih terjangkau. Menurutnya, Bulog bersama pemerintah daerah akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga dan ketersediaan beras. Langkah ini penting untuk mengantisipasi kenaikan harga yang berpotensi memberikan tekanan terhadap inflasi.
2: Upaya Bulog tentunya sebagai juga anggota tim TPID ya, kami juga kerjasama dengan dinas perdagangan, dengan dinas ketahanan pangan. Kami rutin melakukan gerakan pangan murah ataupun pasar murah dengan cara melakukan penjualan beras baik itu beras medium ataupun premium. Kita secara rutin melakukan penjualan.
3: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kalimantan Tengah, Toto Haryanto Silitonga, menyebutkan bahwa beras merupakan lima peningkatan inflasi secara tahunan Kalimantan Tengah pada bulan Juli 2026 dengan 0,76%, sedangkan secara bulanan di periode yang sama 0,09%. Oleh karena itu, perlu mendapat perhatian dari berbagai leading sektor.
4: Rata-rata harga yang ada di bulan Juli tahun 2026 ini dibanding bulan Juli tahun 2025 yang lalu terjadi kenaikan rata-rata sebesar 4,32% harganya. Baik, akan kita lihat komoditasnya juga ya. Kalau kita lihat dari sisi rincian ini kelompoknya, tetap makanan, minuman, dan tembakau memiliki kontribusi terbesar atau andil terbesar terbentuknya inflasi sebesar 4,32%.
3: Kepala BPS Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga menambahkan, perkembangan inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam memantau dinamika harga barang dan jasa di masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Perum Bulog Nusa Tenggara Barat atau NTB akan menyalurkan masing-masing 30 kg beras bantuan pangan kepada puluhan ribu masyarakat di Kota Mataram. Hayatun Sofyan melaporkan selengkapnya.
5: Alhamdulillah kita mulai menyalurkan program bantuan pangan untuk tahap 2 alokasi Juli Agustus.
6: Perum Bulog Nusa Tenggara Barat mulai menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada 44.202 penerima bantuan pangan di Kota Mataram. Bantuan tersebut merupakan alokasi untuk bulan Juli, Agustus dan September 2026. Total beras yang disalurkan mencapai 1.326 ton. Wakil Pimpinan Bulog Nusa Tenggara Barat Rizal P. Sukma Adi Wijaya kepada wartawan mengatakan, penyaluran bantuan mengacu pada data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Jumlah penerima bantuan kali ini mengalami penurunan sebanyak 2.781 orang dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai 46.983 penerima. Rizal menjelaskan, setiap penerima memperoleh 10 kg beras untuk setiap alokasi. Karena bantuan 3 bulan disalurkan sekaligus, maka setiap penerima akan menerima total 30 kg beras. Penyaluran bantuan mulai dilakukan dan ditargetkan selesai hingga akhir Agustus 2026.
5: Setelah ini kita masih tunggu penugasan berikutnya, apabila memang ada ya kita siap salurkan, karena secara stok kita sangat siap. Stok yang tersimpan di Bulog NTB saat ini 267 ribu ton setara beras.
6: Wali Kota Mataram Haji Muhammad Rizkana mengapresiasi dukungan Bulog dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya warga kurang mampu. Menurut Mohan, berkurangnya jumlah penerima bantuan merupakan konsekuensi dari penggunaan data baru melalui DTSN. Ia berharap penyaluran bantuan tersebut dapat membantu masyarakat kurang mampu sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam menangani persoalan sosial dan kemiskinan di Kota Mataram.
7: Bahwa ini menandai semangat kita untuk bersama-sama lah untuk bisa menangani persoalan-persoalan sosial di Kota Mataram, dan saya berharap ini nanti dari dukungan pangan ini itu bisa memberikan dampak terhadap bagi masyarakat kita yang kurang mampu di Kota Mataram khususnya.
6: Mohan juga menilai penyaluran bantuan pangan ini tepat waktu mengingat masyarakat menghadapi potensi kondisi kemarau serta rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemerintah Kota Mataram berharap sinergi dengan Bulog terus berjalan dalam memperkuat ketahanan pangan dan memastikan kebutuhan pemerintah diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
1: Bupati Lamongan mengingatkan petani untuk tetap menyimpan sebagian gabah sebagai cadangan pangan, mengingat harga gabah kering panen mengalami peningkatan signifikan. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
8: Harga gabah kering panen di tingkat petani di Kabupaten Lamongan mengalami kenaikan yang positif pada musim tanam kedua. Harga gabah kini mencapai Rp8.400 per kilogram, jauh di atas harga acuan pemerintah sebesar Rp6.500 per kilonya. Kondisi tersebut dinilai menjadi kabar baik bagi para petani karena meningkatkan nilai jual hasil panen. Namun menurut Bupati Lamongan, Yoridar Effendi, menyampaikan tingginya harga gabah harus tetap diikuti dengan pengawasan agar tidak berdampak terhadap stabilitas harga beras dan ketahanan pangan daerah. Menurutnya, Pemkab Lamongan telah melakukan koordinasi bersama jajaran Forkopimda untuk mengantisipasi potensi permainan harga sekaligus menjaga ketersediaan pangan masyarakat.
9: Karena ini juga menyangkut keamanan pangan kita ke depan. Jangan sampai nanti harga gabah naik, tapi harga beras juga akan mengikuti naik di sini. Sementara yang sudah kita lakukan, kita menghimbau kepada seluruh masyarakat supaya untuk tidak harus seluruhnya gabah ini dijual. Mereka harus punya cadangan pangan, karena di setiap desa atau di kecamatan ini sebenarnya ada lumbung-lumbung pangan yang disiapkan guna cadangan pangan di masing-masing desa.
8: Petani Desa Tambak Boyo, Kecamatan Tikung, Lamongan, Aji Istiawan, mengatakan harga gabah terus mengalami peningkatan dibandingkan musim tanam sebelumnya. Menurutnya, peningkatan harga gabah memberikan dampak langsung terhadap kondisi ekonomi petani.
10: Bagus sekali, ini harga tertinggi tahun ini. Ada sisa tunggu? Ada, masih untung, petani tambah semangat untuk petani ini. Mudah-mudahan harga ini bertahan. 84 ini sudah, alhamdulillah, senang.
8: Tingginya harga gabah di tingkat petani diharapkan dapat mampu memberikan keuntungan bagi petani. Selain meningkatkan pendapatan, kondisi tersebut juga dinilai menjadi dorongan bagi petani untuk mempertahankan produktivitas dan menjaga ketahanan pangan di Lamongan. Farin Raki melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengoptimalkan gedung Pusdal Ops untuk memantau dinamika potensi bencana alam, khususnya kemarau panjang atau El Nino. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
11: Kita sekarang ada di Command Center, ini Pusdal Op BPBD Provinsi Bangka Belitung. Nah, di sini kita bisa mendapatkan informasi tentang
12: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengoptimalkan peran gedung Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdal Op melalui fasilitas Command Center guna memantau dinamika bencana alam di wilayahnya, khususnya ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang saat ini tengah marak terjadi dampak dari fenomena cuaca El Nino. Melalui sistem pemantauan berbasis satelit yang ditampilkan pada peta digital secara real-time, petugas dapat memetakan persebaran titik panas atau hotspot dan potensi titik api di seluruh kabupaten kota se-Bangka Belitung. Indikator warna kuning hingga merah digunakan untuk mengukur tingkat intensitas kejadian di lapangan. Pelaksana tugas PLT Kepala BPBD Provinsi Bangka Belitung Agus Afandi mengatakan berdasarkan data pemantauan terkini dari sistem Pusdalop, tercatat puluhan titik kebakaran yang aktif sedang ditangani. Selain difokuskan untuk penanganan karhutlah, Pusdalop BPBD juga dirancang untuk memantau potensi bencana alam lainnya di tingkat regional maupun nasional. Berbagai potensi ancaman seperti angin puting beliung, banjir, hingga informasi gempa bumi di berbagai daerah di Indonesia dapat dipantau secara langsung melalui integrasi data satelit tersebut.
11: Ada di Command Center, ini Pusdalop BPBD Provinsi Bangka Belitung. Nah, di sini kita bisa mendapatkan informasi tentang situasional yang terjadi di Bangka Belitung yang hari ini mungkin sedang heboh-hebohnya terkait dengan kebakaran hutan dan lahan ya. Nah, di sini bisa ditampilkan, bisa dilihat dari peta kita tadi, itu titik-titik kebakaran yang sedang terjadi secara real time pada saat ini. Ya, kita bisa lihat di titik-titik yang ada yang kuning, ada yang merah, itu intensitasnya ya, kita bisa bilang cukup lumayan ya, walaupun tidak banyak tapi ya cukup lumayan karena masih terjadi kebakaran berarti.
12: Sementara itu, prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Pangkal Pinang Slamet Supriyadi mengatakan El Nino ini diprediksi terjadi hingga awal tahun depan. Untuk titik panas atau hotspot di Babel saat ini tercatat antara 30 sampai dengan 40 titik dan kemungkinan ada perubahan karena sistem update 2 kali sehari.
13: Itu keren, kita sudah masuk ke level siaga, terutama di daerah Bangka Selatan dan Bangka Tengah, termasuk juga Bangka Belitung. Jadi tadi saya sampaikan, ya mulai dari saat ini kita harus siaga untuk sumber airnya.
12: Lebih lanjut, BMKG menghimbau kepada semua masyarakat agar mengantisipasi semua dampak daripada fenomena cuaca ekstrim El Nino tersebut. Dari Pangkal Pinang, Deby Nirwan di RRI.
14: Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta bekerja sama dengan perusahaan ekspedisi raksasa untuk menggratiskan ongkos kirim produk UMKM dalam program Sibakul. Rosihan Anwar menyampaikan informasi selengkapnya.
15: Ya, ini kan sudah tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Kalau istilah kami,
16: demi meningkatkan konektivitas dan juga omset penjualan UMKM di Yogyakarta, Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta memperlebar sayap kerjasamanya dengan perusahaan ekspedisi raksasa. Pada tahun ini, perusahaan JNE yang telah berkiprah 35 tahun di jasa pengiriman barang digandeng untuk membantu gratis ongkos kirim dalam program Sibakul. Adi Subagio, selaku Kepala Cabang JNE Yogyakarta menyebutkan, lewat program Sibakul, UMKM yang hendak mengirimkan produknya ke luar daerah, bahkan ke luar negeri, dapat memanfaatkan aplikasi yang dimiliki JNE untuk memantau pergerakan pengiriman produk yang telah dikirim.
15: Lalu terkait dengan kebutuhan support IT, teknologi, bagaimana kiriman di JNE, Sobat Sibakul itu bisa ngecek secara real time dengan menggunakan aplikasi MyJNE, itu bisa dicek
17: di Play Store
15: bisa.
16: Dengan dukungan jaringan yang menyebar di seluruh Nusantara dan juga ragam layanan yang lengkap, JNE bahkan dapat mengirimkan paket hewan atau satwa yang diperjualbelikan. Menurut Adi Subagio, layanan tersebut akan memberi keleluasaan bagi UMKM untuk bertransaksi antar wilayah.
15: Kami bisa
17: bisa.
15: Iya. Itu hewan hidup gitu ya misalnya. Gitu. Ya.
17: Ada beberapa ekspedisi yang menolak loh, Pak. Oh. Ini JNE bisa.
15: Bisa. Tentu saja bisa. Itu istilah kami kan apapun kan selama itu butuh pengiriman, kami tetap bisa set untuk bisa dikirim gitu loh. Nah, ini yang menjadi semangat kami. Sebenarnya logistik di Indonesia itu sangat besar sekali, ditandai dengan banyaknya perusahaan yang masuk ya ke Indonesia, itu dengan potensi yang luar biasa, sehingga ya sampai dengan saat ini alhamdulillah JNE ini masih bisa bertahan.
16: Program Sibakul Jogja mulai dikembangkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta sejak tahun 2019 silam. Namun, ekosistem pembinaan dan platform digitalnya mulai dijalankan pada tahun 2020 silam. Kala itu, platform Sibakul sangat membantu UMKM untuk menjual produknya di masa pandemi COVID-19.
14: Peringatan Hari Konservasi Alam Nasional menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dengan langkah nyata melalui penghijauan, pengelolaan sampah, serta menjaga sumber air dan kawasan hutan. Anu Kusuma melaporkan.
18: Peringatan Hari Konservasi Alam Nasional 2026 menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kondisi lingkungan. Aktivis lingkungan di Kediri mendorong masyarakat tidak berhenti pada peringatan secara seremonial, namun juga mulai melakukan langkah nyata melalui penghijauan, pengelolaan sampah, serta menjaga sumber air dan juga kawasan hutan. Ketua Yayasan Hijau Daun Mandiri, Endang Pertiwi, kepada RRI menyebutkan bahwa peringatan Hari Konservasi Alam Nasional ini perlu dijadikan pengingat agar masyarakat semakin peduli terhadap keberlanjutan lingkungan.
19: Kita sudah melakukan penyelamatan sumber mata air, baik itu di lereng Wilis maupun di lereng Kelut. Kemudian selain itu juga bersih sungai atau eksekusi sungai dari sampah. Kemudian menanam di bantaran sungai dengan tujuan untuk mencegah tanah longsor. Eksekusi sampah tidak hanya di sungai tetapi di hutan. Jadi hutan-hutan kita yang sekarang alih fungsi disewa oleh beberapa pihak, terutama yang untuk kuliner ya mas, mereka belum sadar bagaimana mengelola sampah. Akhirnya apa yang terjadi, mereka membuang sampahnya ke jurang-jurang. Ini berpengaruh pada sumber mata air di bawahnya, karena jurang itu di bawahnya ada sumber mata air. Kemudian sumber mata air itu dipakai atau digunakan untuk kebutuhan masyarakat di bawah.
18: Sementara itu, salah satu warga Kediri tak berani mendukung upaya peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Ia menilai konservasi tidak hanya dapat mengandalkan peran aktivis dan juga pemerintah, melainkan juga memerlukan keterlibatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
20: Tetap bermanfaat kepada lingkungan kita, apalagi di wilayah kita ini banyak mata air yang sebetulnya perlu kita jaga kelestariannya.
18: Momentum Hari Konservasi Alam Nasional 2026 ini diharapkan mendorong semakin banyak masyarakat di Kabupaten Kediri untuk terlibat dalam menjaga lingkungan. Langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten dinilai dapat memberikan dampak bagi keberlanjutan lingkungan dalam jangka waktu yang panjang. Anu Kusuma melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Ya, benar baru saja Anda mengikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta dan kembali lagi bersama kami di RRI Program 1 Sorong pagi hari ini. Selamat pagi saja pendengar untuk Anda yang sudah memulai aktivitas ya di hari ini. Hari Rabu 12 Agustus 2026 dan untuk Anda yang lagi dalam perjalanan, semoga sampai tempat tujuan dengan selamat dan Program 1 masih terus menemani Anda di pagi hari ini.

cemberut aja. Full senyum dong. Tersenyum kan bisa menjaga kesehatan jiwa dan raga loh. Bahkan keramahan dan kebahagiaan yang terpancar saat Anda tersenyum juga bisa menular ke orang di sekitar Anda. Dan walaupun terkesan sederhana, senyum itu bisa mendatangkan banyak manfaat untuk kesehatan kita. Seperti membahagiakan diri sendiri, meredakan stres, membuat diri terlihat lebih menarik, meningkatkan percaya diri, mempererat hubungan dengan orang lain, dan menularkan kebahagiaan. Meski perjalanan hari tidak selalu menyenangkan, tapi jangan lupa untuk full senyum hari ini.

Ya, pendengar, pasca kepengurusan, pelantikan kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Papua Barat Daya periode 2026-2030 di bawah kepemimpinan Elisa Kambu, KONI Papua Barat Daya langsung mengalihkan fokus utama untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional 22-2028 yang akan berlangsung di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Sebagai salah satu daerah otonom baru di tanah Papua, Papua Barat Daya tentunya dituntut ya bergerak cepat dan strategis agar tidak sekedar menjadi peserta pelengkap dan melainkan mampu bersaing secara kompetitif dan menyumbang medali di panggung olahraga nasional. Ya, itulah ya pendengar, komitmen Ketua KONI yang baru ya, dan ini beberapa langkah strategis juga yang harus dilakukan KONI Papua Barat Daya ya dalam menyongsong PON 22-2028, dan penyediaan sarana dan prasarana latihan yang memadai menjadi syarat mutlak tentunya, memanfaatkan dan merevitalisasi fasilitas olahraga yang ada di Sorong dan sekitarnya. Ini akan mendukung kesinambungan latihan harian para atlet secara optimal ya, karena dan Ketua KONI Papua Barat Daya Eli Elisa Kambu menegaskan bahwa komitmen bersama dan fokus dari seluruh jajaran pengurus serta pengurus cabang olahraga ini menjadi modal utama menuju kejayaan olahraga di wilayah termuda Indonesia ini ya. Dengan persiapan yang matang dan terencana sejak dini, Papua Barat Daya optimis mampu mengukir sejarah prestasi pada PON 22-2028 di NTB NTT nanti ya. Oke, kita doakan aja, dan tentunya ya semoga usaha yang dilakukan ya sampai nanti pada saatnya PON ya ini semoga secara maksimal dan dapat juga ya bisa merealisasikan semuanya ya. Oke, tentunya kita sebagai masyarakat ya Papua Barat Daya mendukung ya rencana pemerintah dan juga upaya dari KONI untuk bisa meraih yang terbaik pada PON 22-2028 untuk wilayah Papua Barat Daya.

Selamat ulang tahun saya ucapkan untuk Anda yang berulang tahun di hari ini. Semoga yang terbaik, terbaik, terbaik lah ya. Semakin baik di bertambah usia dan juga usia kelahiran maupun usia pernikahan mungkin ada juga ya. Selamat tentunya. Dan persembahan lagu Project Pop untuk Anda yang berulang tahun di hari ini.

0: Seru banget, seru banget nih. Terus, seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Iya, pendengar warga, dan ini ya di mana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya menyiapkan program beasiswa bagi 45 calon guru sekolah luar biasa untuk menjawab persoalan kekurangan tenaga pendidik di sekolah khusus di wilayah tersebut. Dan Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Akademi Komunitas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya, Erdia Siren Karet, ini beliau mengatakan program ini direncanakan mulai direalisasikan tahun ini dengan menggunakan dana otonomi khusus. Dan kuota yang direncanakan ini mencapai 45 orang, namun apabila jumlah tersebut tidak terpenuhi, pemerintah akan menyesuaikan dengan kebutuhan dan hasil rekrutmen dengan kemungkinan sekitar 35 peserta ya. Dan proses rekrutmen sendiri akan mempertimbangkan asal daerah calon peserta. Pemerintah akan mengambil calon dari daerah yang nantinya menjadi lokasi penempatan mereka. Kebijakan ini dilakukan agar para calon guru yang telah menyelesaikan pendidikan dapat kembali dan mengabdi di daerah asalnya. Selain lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan, ini diharapkan juga memiliki tanggung jawab ya untuk memenuhi kebutuhan guru SLB di daerah masing-masing. Dan juga ya, pembiayaan pendidikan calon guru tersebut sepenuhnya ini direncanakan melalui pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dengan memanfaatkan dana otsus. Ya, itulah ya mendengar, saat ini SLB di Papua Barat Daya tersebar di seluruh di Kota Sorong, Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat. Di Kota Sorong sendiri terdapat jenjang SDLB, SMPLB dan SMALB, sedangkan Kabupaten Sorong dan Raja Ampat juga memiliki satuan pendidikan SLB.

0: Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1 102,6 MHz dan kanal YouTube RRI Sorong.
1: Sorong pagi ini.
0: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
2: Ya, selamat pagi pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di RRI Program Satu Sorong. Saatnya menemani Anda di Halo RRI pagi hari ini, hari Rabu 12 Agustus 2026. Untuk Anda silakan 324222 dan 0812-3868-8703. Anda bisa bergabung ya, memberikan kritik, saran dan juga masukan ya, tentang pembangunan dan juga hal-hal yang terjadi di sekitar Anda. Oke, baik, saya terima pengontak pertama saya. Halo, selamat pagi. Halo. Oke, jaringan ya masih belum mendukung. Selamat pagi, silakan, Anda sudah terhubung. Halo RRI, pagi hari ini.
3: Halo.
2: Iya, halo.
3: Iya, dengan Pak Timo.
2: Oke, Pak Timo, selamat pagi. Silakan Pak Timo. Iya.
3: Iya. Ini saya mendengar ya, ini saya ini memang krusial.
2: Iya. Silakan.
3: Dan ini yang pertama ambil data begini, terus bicara karena saya
2: oke.
3: Contohnya saya tinggal sedikit itu dari 1040 kelas 7, 8, dan 9 ini karena sudah mencapai nominal yang cukup besar, seandainya ya murid diwajibkan itu menjadi satu kebijakan sekolah. Ini jelas melanggar 8 aturan ya. Undang-undang ada 3, peraturan pemerintah 1 dan Permendikbud 4 plus peraturan wali kota. Jadi kalau misalnya buku dibebankan menjadi kewajiban, ini yang tidak boleh. Walaupun memang ada komite sekolah, tapi ingat di dalam komite sekolah itu ada ketentuan tertentu, itu juga melarang. Oleh karena itu pada pagi ini saya bicara, mudah-mudahan bisa didengar ya oleh dinas terkait atau siapapun, terutama juga orang tua murid juga harus mengerti bahwa soal buku itu bukan kewajibannya. Ada aturan yang mengatur tentang siapa yang wajib melakukan pengadaannya, yang jelas pemerintah lewat sekolah. Cuma kalau kita di Sorong ini sengaja tidak tahu. Memang saya kaji ada juga yang tidak tahu. PLT atau kepala sekolah maksud saya. Oleh karena itu pada pagi ini saya bicara, mudah-mudahan kepala dinas dengar. Karena begini, kalau sampai 1040 siswa itu beli seluruh

0: Ya, diwajibkan ya, diwajibkan seluruhnya harus memiliki 10 paket pelajaran yang misalnya kelas 7 itu 1,1 juta, kelas 7 sekarang, tahun ngajaran sekarang kelas 7 itu 1,1 juta, 12 ribu rupiah, kelas 8 dan kelas 9 1,1 juta. Itu kalau ditotalkan itu mencapai 1M lebih. Saya katakan begitu ya, 1M lebih. Itu luar biasa itu. Cukup fantastis. Oleh karena itu pada pagi ini saya harus menyoroti bahwa kalau itu terjadi itu yang membiarkan siapa? Berarti mereka yang di atas. Tapi pada umumnya orang tua berpikir bahwa itu kebijakan yang benar. Pagi ini saya katakan supaya diketahui memang tidak benar. Oleh karena itu mudah-mudahan ya ini berjalan terus dan akan menjadi masalah hukum. Saya cuma kasih sinyal, jangan dipaksakan supaya tidak terjadi masalah hukum. Karena hukum dia tidak tajam ke tempat lain, dia tajam juga ke sekolah. Ya mudah-mudahan saya ngomong ini juga orang hukum dengar. Jadi ini yang mungkin saya titip ke Dwi. Mudah-mudahan bisa diekspos bahwa yang saya ngomong ini memang sudah cukup fantastis. Makanya saya bicara, jangan teralat murid lewat orang tuanya untuk ikut menentukan satu kebijakan yang sebenarnya melanggar aturan. Mungkin demikian dulu.
1: Okay. Baik, terima kasih.
0: Terima kasih ya.
1: Iya, terima kasih Pak Timo ya atas perhatiannya ya. Masih tentang dunia pendidikan, ya memang apa ya, mungkin ada orang tua yang keberatan seperti itu ya. Tapi kalau mau bersuara mungkin apa ya, mungkin agak susah ya. Kalau misalnya hanya 1-2 orang saja yang bersuara ya, pastinya akan berdampak pada si anak ya. Tapi ya semoga apa ya, ini menjadi perhatian pemerintah ya, bahwa ya buku mungkin ke apa ya, sampai 1 jutaan ini memang cukup berat ya, untuk satu siswa, satu anak. Mungkin masih kalau hanya punya satu anak ya masih bisa, tidak terlalu, mungkin masih merasa agak tidak terlalu berat ya. Tapi kalau sampai 2-3 anak ya yang harus memiliki buku paket seperti itu ya, dan harus membeli buku paket untuk 1 tahun, ya memang cukup berat ya. Ya semoga ini menjadi perhatian pemerintah ya, kebijakan tidak memberatkan orang tua, apalagi orang tua yang memiliki 2-3 anak yang bersekolah seperti itu ya. Baik, dan silakan 324-222 dan 08-1238-68-8703 masih di Halo RRI menemani Anda pagi hari ini pendengar, memberikan kritik, saran ya atas sesuatu yang terjadi ya di sekitar kita, dan juga mungkin masukan ya untuk pembangunan Papua Barat Daya ya, yang kita tempati saat ini. Oke, saya terima lagi. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi. Halo RRI, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Armstrong.
1: Pak Armstrong.
2: Baik. Jalan balik.
1: Oke, silakan Pak Armstrong.
2: Saya mau ucapkan terima kasih juga buat Pak yang baru lewat tadi.
1: Pak Timo.
2: Masukkan kritiknya tadi. Pak Timo, terima kasih Pak Timo. Saya ini cuma masukkan saja buat pemerintah lingkungan hidup Kota Sorong. Sementara ini kan musim kemarau. Sepanjang jalan trotoar itu bunga-bunga atau tanaman hijau yang di tanah kering, mungkin dari lingkungan hidup mereka mungkin bisa siapkan tangki air satu gitu biar bisa disiram. Sepanjang jalan kilo 12 ke atas sana itu kering semua. Itu saja masukannya. Terima kasih. Selamat pagi.
1: Oke, terima kasih atas masukannya ya buat Pak Armstrong hari ini ya, melihat situasi Sorong ya, Papua Barat Daya ini melihat tanaman-tanaman yang memang musim kemarau ya. Ya, ini dia ya, memang harus lebih diperhatikan karena musim kemarau sehingga tidak ada hujan ya, memang harus ya harus disirami seperti itu ya. Oke, semoga ini menjadi perhatian dan bisa ditindaklanjuti ya untuk yang berwenang ya tentunya. Oke, silakan 324222 dan 08 1238 68 8703. Saya terima lagi. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
3: Halo RRI, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi. Dengan Bapak siapa di mana?
3: Pak Frans Klademak.
1: Pak Frans Klademak, silakan, Pak Frans.
3: Ini musim panas. Kerja kepada pemerintah Kota Sorong menghimbau kepada RT/RW di Kota Sorong agar mereka juga bisa menginformasi kepada masyarakat jangan melebih daripada apa yang kita alami sekarang ini. Contohnya apa? Kebakaran di pinggir-pinggir halaman, ya. Kemudian jagalah listrik yang bagus, ya. Jangan sampai terjadi kebakaran. Ini kan musim panas ini susah sekali. Yaitu saya sebagai masyarakat, saya menghimbau pada pemerintah Kota Sorong agar waspada itu. Kemudian memberikan tahu kepada RT/RW yang ada di masing-masing tempat, supaya mereka juga bisa bermaksud kepada masyarakat. Nah, begitu. Terus yang berikut, yang kedua itu, saya lihat ini, Kota Sorong ini sebenarnya bukan kota lagi, tapi jadi kota kubu lagi kembali. Karena tidak teratur. Para pedagang, penjual apa, di atas trotoar, saya berjalan begitu. Bagaimana kalau kita lihat kota ini, kalau indah? Ya. Jadi mohon supaya pemerintahnya ini, kita kan pemerintah sendiri yang bagaimana untuk bisa menjaga itu. Para penjual pinggir kaki lima di pinggir jalan, kalau sekitar itu tolong dibersihkan. Itu kan ada satu PT, satu PT kan tugas fungsinya apa? Harus kontrol itu, masyarakat yang ada di Kota Sorong, tercetutan itu. Apa namanya, bisnisnya di jalan-jalan itu. Itu ya saran saya, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Frans ya, perhatiannya. Dan juga masukannya ya di Halo RRI pagi hari ini. Dan tentunya pendengar masih di Halo RRI menemani Anda pagi hari ini. Saya akan kembali lagi setelah yang berikut ini.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1 102,6 MHz dan kanal YouTube RRI Sorong.
1: Sorong pagi ini.
0: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
2: Iya, pendengar masih menemani Anda di Halo RRI pagi hari ini. Silahkan 324-222 dan 0812-3868-8703. Saya terima lagi. Halo, selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi.
2: Selamat pagi, selamat pagi. Halo RRI. Iya.
3: Selamat pagi, Budi.
2: Selamat pagi. Silahkan.
3: Dengan DXW.
2: Iya, DXW, silahkan.
3: Jadi ini tentang bersinar, bersih, walaupun bapak-bapak itu nempuh istilah itu bersinar, itu bersih narkoba dan sebagainya itu. Jadi ini saya bilang supaya kalau bisa malam-malam begitu bapak non sekali-sekali patroli, ya bapak non cara bagaimana supaya tidak dikena identitasnya tuh begitu, supaya turun malam-malam ke KPR Pabrik Maranusi ini, dan pokoknya anaknya dulu bergerombol itu coba untuk langsung periksa saja, itu tidak perlu untuk tanya-tanya lagi, bapak periksa tetap dapat barang itu saja menurut saya begitu. DKPR itu bapak Primalo. Oke, ibu terima kasih banyak.
2: Iya.
3: Selamat siang, pagi menjelang siang.
2: Pagi, selamat pagi. Baik, terima kasih ya. Dukungan dan masukannya ya buat DXW ya sebagai warga masyarakat Sorong ya, saya terima lagi. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi, halo RRI.
4: Ya, halo RRI, selamat pagi.
2: Iya, selamat pagi, Pak Jerry. Iya, silakan, Pak Jerry.
4: Iya, saya numpang memberikan pandangan saja untuk saya tidak-tidaknya mungkin mengambil kebijakan wakil-wakil rakyat, entah itu yang ada di MRP maupun di DPRK, ikut mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Timo tadi. Jadi gini, permasalahan-permasalahan publik ini jangan sampai terabaikan alias dibiarkan, kemudian ada korban. Saya pikir dalam beberapa waktu belakangan,
2: Oke. Iya, ini jaringannya ya yang mas kurang mendukung ya Pak Jerry ya. Iya, Pak Jerry, silakan. Oke, mungkin posisi ya karena Pak Jerry-nya ini di Jogja juga.
4: Halo?
2: Ya. Iya, Pak Jerry terputus.
4: Halo?
2: Tadi ya sempat terputus.
4: Halo?
2: Iya.
4: Iya, halo.
2: Silakan. Iya, sudah.
4: Ya, saya lanjut. Jadi ini saya sampaikan terkait dalam perbincangan pagi hari ini yang disampaikan oleh Pak Timo tadi itu, saya hanya mau titip pesan saja buat ibu bapak, para unsur-unsur pimpinan mulai dari tingkat provinsi, kota kabupaten dan lembaga kultur, kemudian lembaga rakyat ya DPRK itu. Terima kasih bahwa memang banyak sudah yang sudah kita lihat dan kita rasakan. Teman, saya berpikir supaya mari segera mungkin ada solusi-solusi konkret yang bisa diambil. Ketika kita berbicara ulang.
2: Yeah.
4: Kalau memang ada hal-hal yang saya kiranya bertentangan, apa yang susah misalnya dengan menggunakan hak yang melekat misalnya di lembaga kultur, misalnya kalau di akan akan mempersiapkan calon-calon guru di sekolah luar biasa dengan dana yang bersumber dari Otsus. Nah sekarang bicara tentang bagaimana anak-anak sekolah yang ke depan ini membutuhkan buku paket belajar misalnya dan lain-lain. Kalau memang ada indikasi ke arah sana, saya pikir tidak ada yang keliru ketika lembaga-lembaga yang sudah saya sebutkan tadi kemudian melakukan komunikasi, koordinasi untuk ada apa ini? Mm-hmm. Jangan menunggu sampai terjadi sebuah musibah, sebuah masalah. Saya masih teringat dan tidak akan pernah lupa kasus di NTT sana itu.
2: Mm-hmm. Ya.
4: Yeah. Kalau memang masih punya hati, punya pikiran untuk melihat hal-hal yang seperti begitu ya. Mm-hmm. Jangan diam. Punya inisiatif. Bisa panggil RDP misalnya. Kalau itu DPRK. Mm-hmm. Contoh kemarin masalah BBM turun. Saya apresiasi. Ya. Kasus rumah sakit Maleo misalnya, sekalipun sampai hari ini saya belum dapat sebuah kejelasan karena ada dua hal yang bersinggungan. Seharusnya di situ yang harus ada solusinya, baik dari pemerintah kota dalam ini dinas kesehatan maupun pansus yang dibentuk oleh DPRK Sorong Kota.
2: Mm-hmm. Oke.
4: Nah, saya berharap supaya hal-hal macam begini betul-betul mendapat perhatian. Jangan didiamkan, dibiarkan. Bagaimana kita mau menuju 2045 Indonesia cerdas? Buku saja masih mahal. Mm-hmm. Ya? Data-data yang sebenarnya sudah cukup tersedia, seharusnya itu dipakai untuk membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak. Ya, saya pahami bahwa pengadaan buku itu datangnya dari luar Papua, bukan di Papua. Nah, bagaimana disiasati supaya buku itu bisa didapat, diperoleh dengan melakukan komunikasi dan misalnya penerbit Erlangga, Intan Pariwara, atau apapun yang ada di Jawa sini. Mm-hmm. Khususnya di Yogyakarta itu Erlangga, kemudian ada Intan Pariwara. Ada yang di Klaten, ada yang di Solo, ada yang di Semarang, ada lagi tempat-tempat yang lain. Nah, itu tugasnya kita kalau memang dalam posisi sebagai orang pemerintah atau wakil rakyat. Ketika Anda datang ke sini dengan persoalan-persoalan kita di daerah, coba lakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dan bagaimana supaya buku itu bisa sampai di kita punya daerah dengan tidak menjadi beban, tapi bukan ditanggung jawab. Mm-hmm. Ya kalau orang yang dalam kapasitas ekonomi masih cukup ya nggak apa-apa, tapi kalau saya pikir kalau dia punya anak lebih dari satu yang bersekolah misalnya datang SD sampai dengan SMA, SMK, itu pun juga jadi beban.
2: Betul.
4: Nah saya hanya sebagai rakyat. Yang ingatkan saja, mengingatkan kita semua terkait dengan hal-hal pertama, pengambil kebijakan, menyiapkan tenaga guru sekolah luar biasa. Saya bangga kalau memang itu betul-betul, tetapi ingat bahwa masih ada anak-anak yang sedang dalam proses belajar mengajar, termasuk tenaga kependidikannya. Mm-hmm. Jadi pesan-pesan ini sangat kompleks.
2: Okay.
4: Dan jangan diam. Mm-hmm. Itu yang saya berharap bahwa harus ada respons langsung. Kalau BBM bisa turun langsung ke SPBU. Belum lagi yang tadi disinggung. Hari ini kering, besok kering, bunga-bunga sudah kering. Nah, kemudian terbakar misalnya hutan yang sudah terbakar memang kok.
2: Oke. Baik.
4: Ya, coba tolong itu menjadi perhatian. Itu yang saya ingin. Jadi jangan kita pura-pura tuli, pura-pura bi, tapi punya hati tidak melihat hal-hal macam begini. Mm-hmm. Saya pikir itu saja sementara. Okay, sekali lagi mohon maaf, saya tidak bermaksud apa-apa. Mm-hmm. Tapi saya kadang-kadang berkaca di sebuah tempat dan saya lihat kenapa tempat saya tidak bisa seperti begitu. Mm-hmm. Memang untuk menyamakan agak bukan sulit, tapi butuh waktu. Tapi saya tidak-tidaknya ada langkah konkret yang bisa diambil. Yang terakhir dari saya di pagi hari ini, ingin saya berpesan pada para orang tua, pemerintah. Kasus kita punya anak-anak di Yogyakarta sudah cukup bikin heboh. Saya sebagai salah satu, istilahnya kami orang di sini, apa sesepuh ya di Yogyakarta. Sudah dihubungi oleh beberapa pihak terkait dengan beberapa tindakan yang dibuat oleh kita punya anak-anak. Yang terakhir kemarin itu yang kasus di daerah Gamping, yang pengurus agak terhadap portal penutupan apa lintasan kereta api. Itu sangat memalukan sekali. Sangat-sangat-sangat memalukan.
2: Iya. Oke. Oke, Pak Jerry, masih terhubung? Iya.
4: Halo.
2: Iya, Pak Jerry masih terhubung. Oke, baik. Terima kasih.
4: Iya.
2: Oke. Okay.
4: Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf, baik. Tidak ada maksud apa-apa. Niat saya tulus, baik hanya cuma.
2: Oke, baik. Ini memang jaringan. Iya. Oke, terima kasih Pak Jerry. Jaringan juga yang sempat terputus-putus gitu ya. Baik, terima kasih atas gabungannya ya Pak Jerry pagi hari ini. Dan saya terima lagi. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak.
1: Pagi.
2: Siapa ini?
1: Parete.
2: Parete. Oke, okay. Parete. Silakan Parete. Halo RRI, silakan.
1: Oke, okay, halo RRI. Pagi ini yang banyak sudah membahas menyangkut dengan kondisi dan situasi yang ada di Solo, lain kegiatannya maupun pemerintah dan pelaksana tugas dan lain-lain, semuanya mudah-mudahan berjalan dengan baik. Tapi pada intinya saya cuma berikan beberapa, terutama ini menyangkut dengan proyek pembangunan ya, pembangunan yang ada di kota Sorong, wilayah kota Sorong. Artinya kita punya Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota ini kan sudah punya niat dan ketulusan sehingga bisa menyelesaikan semua, terutama yang banjir-banjir yang ada di kota Sorong. Minimalkan sudah terutama di jalan Sungai Maruni kilometer 10 dan lain-lain kan bisa. Cuma satu yang saya sampaikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh kontraktor dan sub-subkontraktor, terutama kegiatan-kegiatan yang mereka buat kanal sejenis kanal atau talut got-got besar begitu yang di seputaran kota itu ya. Kira-kira punya target kerja atau tidak sehingga kalian kerja ini kan lama sekali.
2: Iya, halo. Iya, halo. Apa kabar?
1: Ya, halo, dengar ya.
2: Iya, ini sempat terputus Pak Rete. Okay. Silakan lanjutkan.
1: Oke. Okay. Jadi menyangkut dengan pekerjaan itu, kita kasihan kan yang punya usaha-usaha yang ada di depan-depan jalan itu kan terganggu sekali tuh. Itu kan sudah lama, sudah saya hitungnya mungkin kurang lebih hampir satu bulanan itu. Pekerjaannya luar biasa terbengkalanya. Itu kan seharusnya sudah dibongkar materialnya, besi-besinya, lain-lain semua itu sudah di situ. Sisa kan cuma digali langsung di. Kalau memang belum ada semua dilengkapi, jangan dulu ini sehingga orang yang jualan, orang yang punya ruko usaha-usaha itu tidak terganggu. Saya lihat memang kerjanya gimana, tidak pakai target gitu. Hmm. Jadi ini satu masukan yang tolong mudah-mudahan ada pihak-pihak terkait, terutama ini di bawah dinas PU ya, PU kota dan terkait yang lainnya. Ya, coba di inilah, sehingga waktu kan dia ini kerja, ini sistem kerja saya perhatikan itu, kita ini kan orang pekerja juga, kita tahu sistem kerja, sistem konstruksi yang melalui target dan lain-lain, kita sudah tidak tahu itu. Mm-hmm. Kerja itu kan dari satu titik selesai sampai di titik yang mana, baru ini dibongkar, bongkar sini belum kerja, dibongkar sana belum kerja, ini kan minta ampun. Jadi mm-hmm. orang yang jualan situ kira-kira dalam satu bulan itu, kira ini dia punya tenaga kerja yang dia pakai dan lain-lain, dia bayar dengan apa itu pengeluaran selama satu bulan itu. Mm-hmm. Nah, ini yang harus menjadi prioritas yang didengarkan oleh pemerintah dan terutama pihak terkait, terkhususnya pada kontraktor-kontraktor, sehingga setiap pekerjaan-pekerjaan itu jangan sampai mengganggu. Artinya ini kan fasilitas umum, tetapi kan kita juga berpikir efek daripada pekerjaan nanti merugikan pihak terkait. Ini kan pihak terkait ini tanpa dia jualan, mau bayar gajinya karyawan, tenaga kerja itu dari mana, kan gitu, seperti itu. Jadi ya tolonglah, maksudnya pekerjaan-pekerjaan yang melalui target, melalui sistem hitungan dan lain-lain itu, tolonglah dihitung sehingga waktu pekerjaan itu tak selesai, pekerjaan sudah dibongkar langsung dikerjakan. Ini kan terutama ini kejar cuaca yang bagus seperti ini, tidak ada yang hujan dan begitu, sehingga kedepannya jangan seperti itu, sehingga orang yang jualan dan lain-lain, yang punya usaha yang di mata-mata jalan seperti itu, jangan sampai terganggu. Terus kemudian lagi, ini kan masalahnya musim Sorong, jangan sampai ada kebakaran dan lain. Jadi saya berikan masukan saja kepada pihak terutama pemerintah Kota Sorong, terkhusus kepada dinas kebakarannya, bahwa mungkin ada sejenis sosialisasi gitu. Sejenis sosialisasi mungkin melalui kayak media atau kayak zaman itu kan kita pakai kayak sejenis mobile itu, mobile yang pakai punya toa, speaker gitu, sehingga dia jalan gitu, jalan, disampaikan sosialisasi bahwa jangan bakar-bakar sembarang tempat, bakar pada tempatnya. Jadi kalau sampai terjadi kebakaran, ini kan dia lalap semua karena ini daun-daunnya agak kering. Jadi mungkin pemerintah Kota Sorong itu berikan sosialisasi begitu, sejenis sosialisasi yang mungkin pakai kayak sejenis mobil juga, mobil mungkin masuk ke jalan-jalan yang bisa masuk, disampaikan ke masyarakat, terus ditekankan kepada pihak distrik, lurah, terutama khususnya kepada RT, sehingga dihimbau kepada masyarakat jangan sampai bakar-bakar, buat-buat api sembarang, bakar-bakar sampah kah di pinggir-pinggir, jangan sampai terjadi ada kebakaran yang nanti merugikan kita semua begitu.
2: Baik.
1: Ini kan harus diberikan dan disampaikan begitu.
2: Diingatkan terus ya.
1: Harus diingatkan karena ini nih risikonya besar ini. Betul. Panas sekali nih. Terus kemudian lagi menyangkut dengan musim kemarau seperti ini juga. Ini kan debit air ini kan semakin hari itu kan berkurang, menurun. Debit air ini. Nah, dampaknya kita masyarakat. Jadi harus ada bagaimana solusi-solusi, sehingga minimal ada sosialisasi begitu, sehingga masyarakat itu bisa tahu bahwa ini musim kemarau, pemakaian airnya harus diatur begitu, tidak bisa sembarang gitu. Itu kan kemudian lagi itu menyangkut dengan masalah panas ya, yang sangat ekstrim seperti itu, yang dari pertama sampai yang ketiga ini. Terus yang keempat menyangkut dengan jalan yang ada di ada satu sumur di jalan Jenderal Sudirman, terutama di daerah SMA 3 itu. SMA 3. Itu di situ kan jalan itu sudah dibikin terus-menerus, tetapi dia kita rusak juga, dibikin lagi rusak juga. Ini kan secara kasat mata teknik kurang, itu kan pasti punya hitungan. Oh, ini gimana ya supaya sumur itu kan masyarakat menggunakan sumur itu untuk mereka punya kebutuhan dan coba masyarakat pemerintah kira-kira kalau saya bikin-bikin terus dia berlubang, saya bikin-bikin terus dia berlubang, apa? Ini solusinya airnya dikemanakan sehingga air itu jangan lari ke atas
2: ke jalan ya,
1: atas
2: mungkin ya. Oke. Halo.
1: Irbawa, apakah mereka yang cuma kerja atau cuma duduk koordinasi-koordinasi saja atau gimana begitu? Saya bingung lagi. Kita paling tidak kita mendorong sehingga mereka lebih inilah jeli melihat situasi terutama di dinas-dinas terkait. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu ya di dinas mana. Tetapi pada intinya ya coba ya diperhatikanlah begitu. Terus yang terakhir ini kan momen 17 hari kemerdekaan nanti di 17 Agustus ya. Saya lihat kayak mulai dari 2-3 tahun ini euforia untuk menyambut 17 itu menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia khususnya di daerah sini ya, saya rasa kayak kurang terlalu berarti kita bangga dengan kita sebagai warga negara, bendera dan umbul-umbul. Saya lihat itu tempat-tempat usaha juga banyak yang usahanya begini, tapi cumanya bendera kecil gitu satu. Kenapa sih tidak bisa dipasang yang bagus-bagus sehingga orang lihat itu juga begitu. Mungkin itu sempat dulu sekedar untuk masukan saya. Dan yang terakhir kalau boleh itu RRI juga follow up sama dinas-dinas tertentu sehingga ya ada masukan lah begitu. Oke, terima kasih.
2: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukannya ya buat Pak Rete pagi hari ini ya untuk kelangsung dan ke pembangunan ya khususnya di Papua Barat Daya. Baik, saya terima lagi. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
5: Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Iya, waalaikumsalam. Selamat pagi. Silakan Ibu Hartini.
5: Nah, saya ingin menambahin tadi yang awal dari Pak Timo, dipadarkan Pak Timo.
2: Iya, oke, silakan.
5: Mohon kiranya dari Dinas Pendidikan itu sekali-sekali pergilah, datang ke RRI seperti permintaan beberapa pendengar setiap hari perusahaan. Bahkan RRI itu mungkin sudah sering berusaha untuk menghadirkan narasumber dari Dinas Pendidikan.
2: Iya,
5: tapi kenapa dari dulu Dinas Pendidikan ini tidak mau merespon keluhan-keluhan masyarakat yang ada di Kota Sorong? Ada apa sebenarnya? Jangan sampai masyarakat Kota Sorong punya pikiran yang aneh-aneh seperti itu. Ada apa dan ada apa seperti itu? Kenapa sebagai kepala dinas harus takut berbicara di depan umum, menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di dalam dunia pendidikan itu? Saya yakin banyak orang tua itu banyak yang mengeluhkan masalah buku itu. Cuman mereka gak bisa tampil satu-satu itu, gak bisa berani. Gak semua orang tua bisa berani protes di sekolah itu. Karena apa? Mereka sangat dilematis. Sisi lain anaknya pengen sekolah.
2: Iya,
5: sisi...
2: betul. Iya, halo Ibu Hartini.
5: Halo.
2: Iya, oke, baik. Tadi sempat terputus ya, silahkan. Iya, tadi sempat terputus Bu Hartini.
5: Jadi mungkin kiranya dari pendidikan, dari dinas pendidikan itu bicaralah yang jelas seperti itu. Jangan ngumpet-ngumpet. Jangan takut sama masyarakat. Kalau memang adanya benarnya itu dijelaskan. Kalau memang ada kekurangan atau kesalahan itu dijelaskan pula. Jangan sampai masyarakat berasumsi aneh-aneh seperti itu. Terus mengenai apa itu, kalian-kalian itu yang drainase-drainase yang dibangun di kilometer 10 itu di lampu merah di sana itu, itu kan hampir 1 tahun. Tapi kan masih terbengkalai begitu. Jadi pemerintah itu kalau mau mencari memenangkan tender, memang orang-orang yang benar-benar punya kerja profesional gitu. Jangan terlalu lama, karena itu fasilitas umum di saat-saat jam-jam tertentu itu paling sangat, paling setengah mati, Mbak Dwi.
2: Macet jadinya ya.
5: Ini mumpung masih kemarau, jadi kerja itu jangan terlalu lelet seperti itu. Nanti giliran jatuh hujan, nanti alasannya nanti pecek lah begini begitu. Terus buat masyarakat Kota Sorong, ini kan musim kemarau, nggak usah perlu pemerintah mengingatkan masalah membuang sampah sembarangan, membuang puntung rokok sembarangan di jalan. Jangan sampai terjadi di Kota Sorong ini seperti di kota-kota lain yang kita harus warning, betul-betul warning untuk pejabat-pejabat Kota Sorong, juga masyarakat Kota Sorong. Jadi harus bijak-bijak membuang sampah, apalagi puntung-puntung rokok yang masih hidup terus dibuang sembarangan di pinggir jalan seperti ya, itu. Terus seperti yang dibilangkan Pak Rete, hari, bulan ini kan bulan momennya kita Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Iya.
5: Tapi patut disayangkan karena apa? Yang saya lihat di Kota Sorong itu begitu antusiasnya bendera-bendera itu waktu menyambut Piala Dunia. Tapi kenapa menyambut Hari Kemerdekaan kita itu bahkan pengendara-pengendara motor, mobil itu saya lihat sangat sedikit yang mengikat bendera merah putihnya itu di mobilnya itu. Jadi mohon kiranya pemerintah juga diimbu masyarakat itu bagaimana caranya kita berterima kasih sama pejuang-pejuang kita yang dulu. Kita ini tidak ikut berjuang, tidak ikut bermandikan darah. Kita tinggal menikmati, hargailah jasa-jasa pahlawan yang telah merebut bangsa ini yang sekarang kita nikmati. Itu saja dari saya.
2: Baik.
5: Kiranya masyarakat bisa menyadari pentingnya menjaga kebersihan. Di Sorong ini terhindarkan dari segala mara bahaya.
2: Iya, amin.
5: Itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat pagi, Lambobo.
2: Terima kasih.
5: Assalamualaikum.
2: Hai Kelobok, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Hartini atas gabungannya pagi hari ini di Halo RRI, masukannya ya. Dan ini juga salah satu tentunya bentuk perhatian masyarakat Papua Barat Daya ya untuk pembangunan tentunya ya. Baik, saya terima lagi. Halo, selamat pagi.
6: Iya, Dwi.
2: Iya.
6: Balik boleh.
2: Baik, silakan singkat Pak Timo ya.
6: Iya, saya nyambung dari Ibu Hartini. Memang narasumber itu perlu bicara. Kenapa? Karena misalnya kalau buku jadi masalah hukum nanti ya, kita berharap akan menjadi masalah hukum apabila kebijakan-kebijakan itu tidak dihentikan. Ya, khususnya soal buku ya. Ini karena begini, saya mungkin kasih pandangan juga bahwa mengapa saya serius bicara. Pertama, karena melanggar aturan. Yang kedua, Mbak Dwi mungkin pernah dengar istilah pemerintah kota atau pemerintah Papua Barat Daya. Saat ini sedang mengalami efisiensi anggaran. Pernah dengar ya?
2: Betul.
6: Artinya apa, pemborosan-pemborosan itu tidak boleh ada lagi. Jadi mana yang tidak penting-penting itu dipangkas. Terkait dengan soal itu, maka secara struktural yang sistematik, maka otonomi sekolah itu dikemas dengan cara bagaimana murid diwajibkan. Padahal mereka lupa kalau melanggar delapan aturan. Bahwa buku jelas, murid tidak membeli. Putar seluruh Indonesia ini yang jelas buku tidak menjadi tanggung jawab murid. Itu sekolah. Karena ada aturannya, bagaimana cara mengaturnya itu sekolah tahu. Karena ini saya lihat biayanya sudah cukup besar. Kalau total ya dari 1040 murid. Halo.
2: Iya, halo.
6: Iya.
2: Iya. Silakan.
6: maka total anggarannya itu bisa terjadi pengadaan untuk sekolah itu sebesar sampai 92 juta. Tapi kita off the record dulu ya. Ini hitung kasar dulu. Saya kasih signal supaya orang hukum juga mengerti bahwa ada hal seperti ini. Oleh karena itu terkait dengan tadi yang diusulkan Ibu Hartini, memang narasumber penting.
2: Iya.
6: Supaya dia bicara yang mana yang bukan karena perintah dia dan segala macam. Karena ada sekolah yang berpegang teguh pada durasi TikTok yang dijelaskan oleh kepala dinas itu, bahwa seolah-olah kepala dinas mendukung kebijakan komersialisasi buku di sekolah. Itu tidak benar, itu orang yang kerja tidak beres itu. Nah, yang terakhir Bin, saya cuma mau ingatkan buat kepala sekolah ya, atau PLT.
2: Iya, silakan. Halo.
6: Masuk neraka. Iya. Jadi maksud saya mereka kerja baik, karena ini saya punya data ini. Ternyata yang bikin kebijakan aneh-aneh ini saya punya orang ini. Jadi itu yang dimaksud oleh Ibu Hartini, narasumber harus bisa bicara.
2: Iya.
6: Yang mana yang dia bisa klarifikasi, yang mana dia kembangkan di dalam kebijakan nanti. Mungkin itu saja.
2: Oke, okay, baik.
6: Terima kasih. Iya. Ya.
2: Terima kasih ya. Baik, terima kasih Pak Timo gabungannya pagi hari ini. Dan silakan 324222 saya coba terima lagi ya. Iya, halo, selamat pagi.
7: Selamat pagi, Kak Dwi Ambar.
2: Oke, okay, selamat pagi, pagi Bu Bidan. Luis.
7: Iya.
2: Iya, silakan.
7: Ada topiknya, Mbak, kalau Bang jadi ngawur.
2: Iya. Silakan Bu Bidan, okay. Luis.
7: Warga Sorong ke Sorong Raya. Cerita rumah sakit Maleo stop. Tidak ada lagi ceritanya ya. Karena salah satunya Bidan Lois ini adalah kader Kementerian RI Jakarta. Menteri Kesehatannya langsung bertatap muka. Karena di dalam kementerian itu tidak posyandu saja yang diceritakan. Serba-serbi 38 provinsi. Salah satunya adalah yang Maleo ya. Secara administrasi dia sudah diselesaikan dengan baik. Kepala Dinas Kesehatannya sudah menyelesaikan dengan baik karena dia tidak bisa memutuskan sendiri. Ada apa di situ, ada timnya, IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Pejabat yang punya komponen di situ ada. Ya, Pak Polda juga mewakili ya, semuanya. Unsur hukum juga ada di situ. Kemudian ada waktu tegang yang disebut 2 minggu. Tapi surat perintah itu waktu kejadian, perintah pertama dulu 1 minggu, baru 2 minggu. Jadi kalau sudah bisa diselesaikan dengan baik, dan di kementerian juga tidak ada itu ceritanya. Yang ada di Kementerian Kesehatan adalah masalah ibu dan bayi yang ini dari Jayapura itu saja. Ya. Terus kemudian daripada itu, ada lagi ini 6 bulan harus ditutup rumah sakit itu. Inilah ilmu medis yang tidak bisa ditiru oleh orang. Kalau 6 bulan ditutup, itu namanya KLB, kejadian luar biasa. Ada apa di rumah sakit itu? Jadi tetap waktu tunggu adalah 2 minggu. Jangan trek-trek kepala dinas kesehatannya di mana, wartotanya di mana. Kenapa tidak dengan gubernurnya lagi sekalian satu paket? Ini cerita satu ya. Di dalam hukum, di kepolisian ada yang disebut lawan tanding. Jangan sampai orang yang heboh-heboh begini nanti dilawan tanding. Apakah kamu tahu kejadian di Maleo itu kamu ada di Kota Sorong? Jadi diam. Ceritanya hanya sampai di situ saja, tidak dikupas lagi. Artinya sudah selesai dengan damai, bersyukurlah. Terus pedagang-pedagang kecil itu kita tutup mata aja. Mereka itu kan walaupun pendidikan gratis, kasih makan anaknya itu menu seimbang. Mereka sekolah anak-anak ini semua perlu makanan gizi yang seimbang. Amat dia tidak buka lapak, tidak buka warung. Boleh jualan aja pedagang-pedagang selong ini. Karena yang akan memantaunya itu kan juga mengerti, kecuali kalau dia bikin lapak, bikin kios. Satpol PP kan akan membongkar, dia tidak. Dia menghidupi anak istrinya ya, terutama anak-anak yang harus pendidikannya tinggi dengan makanan yang baik. Dia harus membeli makanan, hidup ini susah. kata lagi ya, nanti saya yang maju yang disebut lawan tanding. Saya Kementerian Kesehatan kader, bukan hanya nunggu kader, saya adalah mentor, guru penerang. Jadi jangan diceritakan mengenai rumah sakit. Karena ilmunya nakes beda dengan ilmu yang lain. Baik, terima kasih
2: Mbak Dwi. Baik, terima kasih.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, iya, terima kasih Bu Bidan Luis ya atas penjelasannya ya. Kalau memang belum jelas mungkin bisa langsung ya bertanya sama Bu Bidan Luis ya. Oke, saya terima lagi. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
8: Ya, selamat pagi Ibu Dewi.
2: Iya, selamat pagi. Baik lagi.
8: Info masuk lagi, jadi ini informan masuk lagi bahwa dari untuk bapak-bapak satgas dari Bersinar itu dong harus teliti, karena dong sekarang pintar dong bergerombolan bakar-bakar sampah supaya jangan asap yang aslinya, asap maksudnya asap ganja. Itu mereka untuk kelabui orang, bikin asap api supaya tidak terdeteksi. Ya, kan mereka bisa cium baunya kan, bisa ketahuan. Narkoba tentang ganja nih, Dwi.
2: Iya.
8: Jadi mohon untuk satgas dari Bersinar untuk lebih teliti turun lagi ke pabrik mana. Lihat anak-anak muda duduk itu pasti ada pegang. Gitu. Karena informan bilang begitu. Mohon untuk Bapak Kapolda Audi Tuteru supaya mendengar begitu. Gerakan Kapolsek dan intelijen semua. Karena pabrik juga termasuk daerah. Anak-anak muda semua yang duduk di sini. Di pabrik setiap pagi sampai malam. Ya, tolong diperiksa begitu. Ya kan dapat itu saya yakin itu karena informan yang bilang begitu. Oke, Ibu Dewi, terima kasih banyak. Selamat menyambut 17 Agustus.
2: Baik.
8: Ini kata pemerintah Satgas Indonesia. Oke, terima kasih.
2: Terima kasih ya. Oke, atas masukannya ya. Dan saya terima satu lagi penelpon. Halo, selamat pagi.
9: Selamat pagi.
2: Iya, selamat pagi. Halo RRI, dengan Bapak siapa di mana?
9: Pak Efren, kilometer 10.
2: Pak Efren, baik. Pak Efren, silakan. Pak Efren.
9: Ya, saya mau seperti apa yang dikatakan Pak Riti tadi, yang memang benar. Jadi kalau saya lihat mereka kerja ini, kayaknya sudah di kontraktor, di sub-sub lagi kayaknya itu. Jadi ya kalau ada bahan kerja, kalau tidak stop. Macet dulu hari ini kalau hujan turun ini ya, kita jalan kilometer 10 sungai Marung ini pasti terendam. Mereka ada tahan-tahan tutup supaya jangan air lewat. Hampir mereka lagi kerja. Nah, syukur-syukur bisa cepat selesai. Yang kedua, mereka kerja itu tidak tahu dia ada kerjasama dengan PAM tidak. Karena gali itu saya lihat tiba PAM putus itu airnya terbuang-buang di jalan. Nah ini jadi kerja ya tahu ada pengawasnya, nanti harusnya ada pengawas kan supaya bisa awasin dengan baik pekerjaan itu. Jadi saya lihat ini kan mungkin si kontraktor sudah dapat disukai lagi ke bawah-bawah kan begitu. Jadi dia pekerjaan yang bisa cepat jadi lambat. Mungkin percaya seperti itu. Kedua, sampah. Sampah di jalan Kapal Taruna ini yang mau ke kantor PU itu, waduh, bukan ini lagi, bukan tempat pembuangan sampah tapi pembuangan sampah ilegal mungkin. Itu tiap malam makin full saja, makin banyak gitu. Padahal pemerintah sudah buat larangan, tadi kalau bisa buat papan yang besar supaya ditulis di situ supaya jangan buang-buang sampah di situ. Pinggir jalan besar bagi jalan umum baru buang sampah. Ada tempat buang sampah yang sudah ditunggu. Mungkin dari saya begitu dulu. Selamat pagi, selamat bekerja, tuan
2: dekat. Oke, terima kasih Pak Efren ya atas gabungannya di Halo RRI pagi hari ini ya. Tentunya ini merupakan bentuk perhatian ya masyarakat Papua Barat Daya ya untuk pembangunan dan juga agar semakin baik ya untuk daerah kita ini ya. Baik, dan semoga ya kami akan atas masukan-masukan Anda, kami akan berusaha untuk kami akan memilah ya hal-hal yang penting, dan kami akan berusaha untuk menghubungi pihak-pihak terkait untuk bisa mengkonfirmasi atas keluhan-keluhan yang Anda berikan ya di Halo RRI setiap di Halo RRI pagi hari ini ya pendengar. Dan tentunya Halo RRI hadir setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 8 pagi. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung juga di Halo RRI, dan pendengar sampai di sini sudah menemani Anda di Halo RRI pagi hari ini di hari Rabu 12 Agustus 2026.